0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang.

0: kedi saya au kenuan nanang sekali sekali.
1: Ya pada bola kenuan tadi. Oh. Kenuan tadi kenuan tadi berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Lagu baru dari Jenarino Jeraki, Lenyau Tembaga Berganti Pira. Okay, lagu ni.
1: Ya, nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke ya.
0: Nanti orang dah gaya, nanti nunduk ke Mel. Kata nanti kita sayau ke orang yang ada Mel.
1: Tunduk ke dulu, nanti yang majak gaya, nanti kita.
0: Jaga hati ya ni.
1: Jaga hati kita ke.
0: Jaga hati kita ini. Okay, nanti orang, bunyi korang nak lah kempuak.
1: Tanah seberai,
0: tanah tunduk, orang kengai, mayuh bungai, mayuh ke bungai, mayuh ke sulai.
1: Ya, mayuh pun bungai, nanti tu rindu ke bungainya, ngai menjadi.
0: Nanam bungai bukai, beli bungai bukai.
1: Bungai pasti ya.
0: Ya, okay. Cun amat kena tadi, Mel. Bakal topik tua pagi tau ya. Topik tua ke pagi tau. Ni tu sehagi, nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu.
1: Ya.
0: Kenya tadi ni dia tahu umur ke bakato dia tadi Mel nyona tu ka kiruah narga bekeninya ukai nanto kiruah kura kadang umur kita itu kita ka ge fokus ke ati pengerai pengelantang kita empu nanti nyo kelalu berundiang kurang lagi nyo ngasuh kita stres lagi deh Mel ngasuh kita stres ngasuh kita nyo tusah hati jujung pulai ke pemedias kita tempo kan juga no kita tempo kata tadi ni tang orang nak sama tadi Mel habis orangnya tadi ya sanggup nyaga hati orang bukai aban bisik kebuah menya tadi Mel laban kita nak nemu bekeni ke situasi sidak ya bekeni ke keadaan sidak ya nak ke kita nyalah tang nya mapangai ba siko-siko
1: segi betulnya Sam nyaga hati orang nyaga hati ketempo meh bermasa ke sebakanya tadi
0: Arab ke orang ke sama-sama nyaga hati dirimpu meh ngambil ke ndak pulai ke penanggul ngagai ke tempo lapan orang ke kelalu nyo nama tu nyaga hati orang lagi kadang bisik maya ya silap lagi tahu ngasuh ya nama tu tusut rundiang tadi tusut apan kelalu berundiang ke orangnya
1: bunyi kurang saya mentik tu tadi terlalu kelalu nyaga hati orang ngai kelama-lama tua tu lagi nyo makan hati ga tanya deh
0: okey jadi topik kita ke pagi tu Mel ni ke tusah lagi nyaga hati orang tau ke nyaga hati diri empu
1: kita bisi manyuh komen tu Sam ngai kita ke bedah komen lagi ke dekat kunci dengan kamera Sam ngasih kamera Sam macam pagi tu boleh terus ngelawak Facebook YFM Iban beri selamat pagi ngagai Judan Ami pagi tu lama udah nak ngau capuh berdua pagi Y ku ya
0: selamat
1: dari
0: pagi
1: dari ulih nyaga hati orang kaya indah hati diri pen tusah kak dijaga contoh kemit ku ya dia tu pedis perut pen tua ku ya nanti tua sebana nada penuran nemu kaya asai ni meh pemedisnya ku ya laban uke orang kengah ngasai tua kengasai kaya semadi empat kubat perutnya meh ko ya
0: empat jis
1: perutnya meh cara ya
0: ubat perutnya meh ke nyangka kita ini
1: ya itu segi amat ke Sam nanti maka tua tu tadi lapau ku Sam ke ku ngayak di kok ngau memakai meh aku kan di kenyuap aku kena ya tadi contoh etang lapau kita itu tadi lapau Sam lain-lain
0: kumpul tu lapau
1: lain bunyi minta sponsor
0: kumpul tu lah parah ruah yang jaga hati kau mana pagi tu
1: okay.
0: Jawil ke pagi tu apa ya aku ya tu saya lagi nyaga hati orang Mel aku ya tang nama aku dah lejuk nyaga hati orang jaga aku ya agak jaga sigi berangan asal hati diri aku ya alu nak aku kibuh lagi aku ya nama nyu pemuasnya aku ya tadi Mel nanti ngau sulu diri empu sama nyaga hati pangan diri ke kami dua hanya setuju ke aku tadi ni atau nanti ngau orang bukai kadang bisa ke orang bukai itu tadi ni Mel makin kita nyaga hati makin kaki gini kadang mensia tu ya bisa limit yang pu. Bisa maya ya nyo nyo ngai buah ke.
1: Ya.
0: Nyo bado ya dah nya. Ni ku ya mah dah.
1: Kena ngasai ke agi miat subah deh Sam. Maka kita ke agi miat deh. Belaya ngau bela kaban tu tadi agi miat. Agi nubiak ke orang agi miat. Nyabak deh tu tadi. Makin kaban nunduk ke dia. Makin ke nyus ke siku agi. Kalau dia bukan nyak Sam. Ngakuk.
0: Ngakuk baru dihor deh tu.
1: Ngaku hiran gatiku.
0: Ya, nanti kita dia tahu benar bahawa situasi atau dia tahu orang benar amat-amat nyaga tinuan. Anda selalu tanya orang nama tahu sedang-sedang meh hasil saya meh diri. Anda selalu jual mahal kini. Angka bisa orang ke tanya meh benong nyaga tin. Anang jual mahal banyak tadi mel tahu kanang kelalu keningnya tadi mel ngebedes ke sano ngebedes ke pangan meh.
1: Ya, anak kelalu lama meh kita itu ringeringat.
0: Betul. Tang ti ulihan tadi ti maya jam ke dia tahun tadi mana kita sedang-sedang aja lah fokus ke nyaga hati diri empu dulu. Okey, menya bakonya mel.
1: Okey, kita bisi sis Lucy ku ya. Engka nak uliah meh nyaga hati semua orang ke pagi lalu sa kita bisi penusa siapa ke nulung kita enti kita nda nemu nyaga hati orang ba orang kenglingi kita ku ya. Ukai kita uliah medap penusa nuntung kita ke kadang orang kejaran bertanya ke beritanya kelebih lagi nulung kita maya bisi penusa ko ya. Tu segi amat tu Sam. Orang ke jarang nanya ke berita kita, jarang nanya ke berita tua tu tadi deh. Orangnya ke mayu hagi nyawup tu nanti tua bisi penusah.
0: Amat anang nak ibu ke sida ya ke bakal ke bakal kena antara ini.
1: Bakal kena kiroh ke kita. Tapi orangnya meh nomor satu nanti nama-nama penusahnya di bagi kita.
0: Ya, arti tadi kita mesti ke nyaga berpasa kini kan tadi menghargai kini kita yang tadi semua orang tadi Mel. Okey, arena mami ke pagi tu hari Johor. Okey, sama tu sah ke ya Mel. Sama tu sah. Ke Tegal ke nyaga ti orang ke ya nyo diri empu ke merinsak ke ya semua ke semuanya disalah ke ya ndak dipadah ke ya perangai menawak nemu macaknya di dilara lagi ngeris kat ku ya. Okey, nyari arena mami tu amat tu bak situasi bisi bak sekedar situasinya tadi di mail. Lagi kak dipada terus terang lagi ngai ke orangnya tadi nama tu ngambil hati. Kak pernah kita ngetat udahnya kita impu ke ngasai ke lagi. Yang mayu kes ke berketuk kelalu nyaga ti orang ngujung ke diri impu nyau tusah menya tadi pedis tadi. Nyari arena mami ke pagi tu.
1: Okey, jadi kita bisi wanita Richard pagi tu kaya terubah jaga hati diri empu kaya gaya ke kita empu stres kaya nyaga hati orang tu nak tentu tahu dijaga laban perasaan orang tu seh kan nemu kaya hati kita tu tadi tu seh orang kan nemu kaya jadi bisi hati bisi hati hari bakal muari kaya hati orang kan undi DJ ku ya.
0: Aman. Okey, Winter Richard tadi ni.
1: Winter Richard.
0: Ya, okey, Dom tugang ke pagi tu. Bah ya ku ya sigi pedis mimiat ku ya nyaga hati orang ku ya. Hari kenyaga di diri empu ku ya. Hati orang tahu hati hari ku ya. Amat kadang orang mu berbalik tadi. Okey, berbalik hati. Okey, tua peperinan dulu Mel. Florence lo hati nuan hati aku sama-sama nyaga hati dirimpu meh kita ini. Okey, merindang pedingal ke pagi tau.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SJ.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Okey, dadah lagi pengerindu hari ke Saiful. Angkanya udah puas semuanya tadi nih. Amunnya ketua tadi nih Hermel nyopo puas ya. Nyo ngaya ge mana? Bisa ge maya ya data iba tika atau ke limit yang po.
1: Ya, nyelenyau pengerindu.
0: Nyelenyau pengerindu. Udah data iba adan ya amunnya tadi. Tika penyabar ya tadi.
1: Ya, kayaknya udah puas nyagati orang menyatakan sem.
0: Puas nyagati orang.
1: Nyagati dirimpu.
0: Angkanya nanti orang kebepangan tadi nyu puas ngumbuak tadi ngai nak kau lihat puas tadi lalu dah melekat sekali ya
1: ya
0: jadi nanti engkau kita kebenar pangan dia tahu meh engkau orang kebenar ngumbuak kita atau ke puas ngambil hati kita jaga-jaga meh neh mel ngai ke tadi nama yang udah ngai ya lalu dah ratai badan tadi ya lu ngai lagi
1: ya ngai ke ngai orang ke diumbuaknya tadi desem jadi tadi orang ke ngumbuak nah tu orang ke diumbuak tu tadi nanti kita nanti orang dah ngumbuak kita kita itu terus terang memang ada nanti nuan ngai pada ngai ga ambil orang nak nganti kita deh nak banget ketika kasih ke mendak orang ngumbuak kita desem orang ngumbuak ngai ke kita
0: amat nih aja bapak orang papangan jadi pak ati tu ya mayu tanya tu mayu nama tu mayu bahagia tu ya tu demel okey ada lagi pengerindu lagu ke deka berpekit atau ke di pekit ke bak malam anugerah carta sapa juara ke 9 ke diatur bak Dewan Tan Sri Steven kalau ningkan betul kena 3 bulan 10 tu lah ingat datai babala mayu ngai datai tu umum meh ngai ke kita tadi datai sudah penuh orang ambil ke kita tadi datai lalu ngigak ndur ke lantang ndur kita medak bala finalis kita ke berpekit malamnya ila
1: ya jadi tim YFM mupuak sarito sem ngarak ke pejalai sidak ya muju datai bano ya ke dituju meh neh
0: ya ngarak tim hari kita YFM lalu pihak mereka ngarap ke bala finalis kita mereka
1: ya
0: uliah nama tu nyedia ke diri kau cukup meh
1: ya betul.
0: Sebedau sidak ya ke berpekit malamnya ila. Okey. Nya tadi ngelansak na lama berkawal ngau ACSJ ke 9. Okey, pulai ngangkai topik ke kita ke pagi tu ne Mel.
1: Okey, kita bisi reca unok tu Sam. Selamat pagi ke ya. Bak aku ke pedis gi nyaga ti urang ku ya. Contoh nanti tua begulai ngau kaban mesti kak mana jaku. Tajak pan nanti tua pedis anang meh mansut jaku sengapa. Ke kadang mayuh orang nada nerima jaku kita ke ya. Kira ke nada udah nerima jaku kita. Nyak meh pedis nyaga ti urang ke ya. Ti hati dirimpu nyamai laban dirimpu nyaga ke ya.
0: Amat jaga ti urangnya pedis lagi tu sah gape hari kenyangka ti dirimpu
1: ya
0: lapan silap mimit lagi ya lo ngambi ati silap mimit lagi ya lo nama to ngai nanya lagi tak kebekenyanya tadi neh Mel
1: Eki jadi beri selamat pagi maga ngagai capuak kira
0: ya.
1: Udah tadi bedau ne?
0: Bedau.
1: Pengawak berjaga hati tu malat dia say ke mayagi benua bersulu kia tau ke bercinta keliak subak ku ya umur agi 18-19 mayanya bak koles training pengajau ku ya pada samat ga nyaga hati orang ti jauh hari kita laban irau ke sulu ti ngelipak ku yang hati ku ya dirimpu segi udah nyaga laban bercinta segi 100% sen ko ya. Anda ibu panjai gak meh cerita di to DJ ko ya. Siapa dah? Anak ne.
0: Au crush tu bang punya tadi ne.
1: Ya.
0: Sis Lucy bedau pel ne.
1: Rasa ku dah tadi sem.
0: Udah ne. Okey, Sis Lucy bisi minta tebah ke lagu Ari Mary Camilla ya 7 mimpi okey lagi udah tu lagi kita nebah lagu Ari Mary Camilla 7 mimpi okey lagi bisi ba de mail
1: okey kita bisi Juni Band
0: okay.
1: Selamat pagi ko ya nanti ba aku nyamai lagi nyaga ti dirimpu hari ke nyaga ti orang kadang manah pentua ngau ya nemu me hati ya bebalik nak manah ngau kita ko ya tau hati diri ko ya bakal ati tu bakal gaya hari ko ya. Okay, jadi yang madah ke gaya hari sida dimiri pagi tu manah. Lagi tambo balik hujan. Makanya me hati kita mensia nemu balik
0: ko ya. Kita ini aman. Ya, sebarang maya ya nemu balik.
1: Iya betul.
0: Kadang nade pada ya. Okay, Wilson Will bedau ne. Maneh menua kami ko ya dimiri to ko ya pencing mata panas ko ya tumu pagi okey tu pia pagi to ko ya nanti ka nyaka ati orang to ko ya sigi tu saha ko ya tang ni ko ya dia meh ko ya ngai jadi ka kita nyebutnya busut padah ya pria munyiko lagu Lucy M indah dari empu udah nak lah jaga hati ko ya tang munyi ke jaku tundik ko ya dia tu pedia sagi nade hati ko ya susah nama nade hati ko ya nyari Wilson Will ke pagi tu laban hati orang tu nama dijaga lagi bisi orang ke dijaga lagi ya lo nama tu bunyi kenuan tadi alo kage ge ya nama ngisian diri punya tadi mail ne kage ge ya nyo nyadi ya ge ya tadi nya kebuah nama udah orang nyo ngaya ge tadi ya lo meleka tadi ngai kiro hage
1: ya nanti bakal berpangan keliak sobat desem lagi bakal nembiak koko tu de bakal umur kita lagi nembiak tu tadi lagi berbelas kena umur de maya berpangan tu tadi lagi kena kurang ada lagi puah ngumbuak pangan diri sem jaga hati orang benar kita nunduak ke de tanya udah umur kita tanya udah mangai berkata udah di umur-umur di tunduk-tunduk ketua ngai ke orangnya nyo jaga hati tu empu nyo namunyi kita nyo ngantik yang puk celap nyo nanya kita
0: mana lagi nak bunyi sekali ni
1: nanti puah kalau lama
0: bisa orang bukannya ni
1: bisa
0: Jessica Itan ke pagi tau nanti bayar aku ya tu saya lagi nyaga hati orang aku ya hari nyaga hati dirimpu lapan orang tu kadang bisa semampai nak kalau puas hati aku ya bisa aja penyilap pengurang kediasai aku ya yang segi aman kanya tadi ni kak berkeni kau nak kau uliah kadang nyaga bisi meh pengurang udahnya nyak meh kebuah tadi jalan ya meh sedang-sedang aja munyi kuitain tadi ya kebenar ke pemadu pekuna tadi jaga hati kita dulu selalu kita kenyaga hati orang. Ok tu bisik peminta tadi hari
1: Sis Lucy
0: tadi nemel lagu hari Mary Camilla 7 Mimpi.

0: Okey, 7 mimpi hari Mary Camilla, lagu ke Bisi di Pintar. Siko peninggal kita tadi, Sis Lucy kuya, nyudah tanya kuya, nama dah ngai ke kapak ke kiruh nyaga ti orang ke Nemel. Kenyak kuya tadi Nemel, pandai yeah. Nyaga ni.
1: Awak jawab mengku.
0: Awak jawab ni. Indah perwat nak diberi makan, ini menyaga. Okey, lagi buat topik kita ke pagi tau. Topik ni ke tusah lagi nyaga hati orang ke nyaga hati dirimpu lagi bisi komen sila ya dia Mel
1: bisi Mas Diana selamat pagi ngakin dengan Mas Diana hari Spita Limbang ko ya tusah nyaga hati orang ke nyamai lagi nyaga hati dirimpu meh DJ aku suah nyaga hati ya kita telepon pun ada diangkat ya kaya munyi kaku tadi nyamai lagi nyaga hati dirimpu hari kita nyaga hati orang ko ya. Dia tu nyelai orang dia tu Sam. Telepon orang, orang telepon ngaji kita. Bisi orang tu tadi ya pedak dulu kade. Udah orangnya tadi nya nadai kira udah padam orang telepon. Dia nya baru ya macam telepon baru ngaji orangnya. Aku pun ada nama buah orangnya bekenya. Lawan aku kalah terkena ke bekenya, ngaku pun kalah ngaga.
0: Pagi tadi ne.
1: Pagi tadi telepon ke orang nak sahut orang. Ngaji ke lawan atai deh.
0: Ya, benar driving tadi benar pedah.
1: Okey, nya tadi hari Mas Diana. Nyama lagi nyaga hati dirimpu ku ya.
0: Amat kenya tadi ne.
1: Iya.
0: Gagau ku ne uga. Bisi kapan ti na na tu tadi ne. Okey. Lagi ku reply ya. Okey nah. Eh nah. Okey Mel, sambung deh.
1: Okey kita bisi ulin tadi mai pagi tu. Jujur ku madah ku ya.
0: Jujur
1: me. Utamakan hati dirimpu ku ya. Nadailah kaya uliah kita nyaga ti urang ya tang bisi limit yang pu ko ya.
0: Bisi limit yang pu macam tadi.
1: Okey, kita bisi Richa si Fena pagi tu nyaga ti dirimpu meh nyamai ko ya. Janji cukup makai tindu tau ke ukai benong datai bulan aja ko ya. Ti nyaga ti urang nak lama gila ka. Nyamai ti dirimpu ko ya. Kak kumai orang sumbuang asa kita meh nak ko ya. Nanti kita ngawak lagi
0: gawak
1: lagi kena serdayah lagi pada kita pada orang ya ketika gawak
0: kira tadi sedang tadi meh tadi Mel ndak kelalu ndak ke banget nyaga nak ne sama belak nyaga hati dirimpu macam tadi belak mai hati dirimpu belak belah bisi hati tadi ni.
1: Ya.
0: Belah nyaga hati rimpu ni.
1: Contoh ya maka kita ke bisi berpansak dengan orang tu tadi Desem. Kita mansak orang tu. Orang tu kita ya nak tu ngelala nak tang kita suah berpansak. Nanti kita maya kita berpansak tu tadi. Selamat pagi ku kita tang ya tu tadi nak nyawat kita berkeni nyak Sam nyaga hati tu ke berkeni ke nyaga hati nyaga hati orang melaba kita mansak itu tadi dia kira kita berbahasa melaba tu ngakai yang tadi dia Sam berkeni ya Sam
0: nanti dia nanya aku hari Siti nanti pansak ngaya baru tahun ibu
1: tahun ibu kadang-kadang nanti tu udah nyebut selamat pagi ngakai ya sarito ne yang ada nyawat kaya kenyit kini tu nanya ya deh pagi hari Siti tu nak meraih selamat pagi ni tang ya meraih selamat pagi ni tua tua nak nyawat ke berkeni
0: ya nuan ya dah nuan dah nemu nak nyawat ni hari Siti nanti pansak ngaya baru lagi ni boh meraih selamat pagi lagi Mel
1: tang kati nanti ya senyum ke tua deh
0: senyum tu nanti tucu-tucu om ga anang ngiruh diri ada mudis pala diri ni.
1: Okey kita bisi Eri Mary pagi tu ya. Tahu kita nyagati orang ko nanti orangnya nemu garti nyagati kita tangkap pepedes meh DJ ke laban nanti mensia semampai nak nemu reti puas ke nyamai ke nyagati dirimpu ya nanti kita sakit tau ketusah nak dai orang bukai kak kiruah tenangkan hati ke ana malas penyai ngau penyai ke tetap meh bersabar ke orang maneh tu malas ngau maneh ko ya Ati Nuan Ati Aku bunyi ke lagu Florence Law
0: tadi. Florence Law tadi Ati Nuan Ati Aku. Jangan nyaka hati orang tadi anang lebih-lebih ah tadi deh Mel. Bisi limit bisi takak ya ampun.
1: Iya betul.
0: Anang kelalu lebih labanya. Kelalu lebih lagi nyo pulai ke medis ke tempo.
1: Ya.
0: Orang kada bisa nyaga hati Mel. Oke, Elis Jawan ke pagi tu, selamat pagi ya guys dua aku ya. Kita selalu nyaga hati orang ke yang ujung ke kita nyo tusah nyo nak mata ke diri empu ku ya. Jaga diri dulu ku ya, laban diri ke meruan dekat lebih meruan bekawal ngau rabukai ko ya. Okey sebenarnya kita ke lebih-lebih lagi nyaga hati orang amanah kita nyaga hati diri empu. Lepas kita juga ke ngasai ke lagi ne Mel.
1: Okey. Okey kita bisi bantuan DSM.
0: Kebuka itu sama pagi kita ke nyapa madah ke bisi benong ngirup kopi. Mendiang ketua pagi tau. Selamat pagi, terima kasih Mayuah Uka Beige ke pagi tau mula ku ya segitu sah nyaga hati orang ku ya nyau kelama-lama ku ya nyau ndak gitu sah lagi ku ya asai nyaga hati diri punya meh yu yu ku ya. Amat nama udah nyadi sulu hati ya nyunda tu sah nyaga gini
1: ya
0: sebenarnya nyadi tulu sulu hati nyaga pedias nyaga ya
1: maya tu kang uliah ya mau main sem pagi tu ne
0: uka besnya ku macang ya. mula segi kak tentu saya ayu ku ya auto tanya ke tau nama tu bisi part yang pau kan ya tau ne. Okey hari uka besa ke pagi tau jadi tu lagu hari menua ke benar ya Mel.

0: Ya, lagu hari menua ke benar ya. Aku ni ingat lagu tu nyemunyi lagu Korea ni, Mel. Oh, mana Ahmad munyi ya. Tu bisi kawal ngau hati kita yang mega.
1: Ya.
0: Kelalu nyaga hati orang, ngujung ke hati dirimpu, nyau merinsah.
1: Ya, kemana tadi jiwang main di pagi tu.
0: Aku ke jiwang ke dek ni.
1: Okey, lagi ngenang topik kita pagi tu. Sam, sudah tuan nutup program dua pagi wai.
0: Ya.
1: Bisi sikup peningat kita itu. Oh ya. Berpada-pada nyagati orang. Nanti orang berbahasa, tua berbahasa gak nyagati ya. Kau ya. Nanti hati ya tu tadi bergede ngelingut. Tua nyingkeng. Rari nyelih ke diri meh kaya laban nyaga hati diri mpuh ko ya. Mansau rundi yang mai kita nemu berarti kekeni hati ke patut dijaga kaya nanti ndak entu berapa baik aja hati diri mpuh kaya hari ti medis ke hati orang bukai ko ya.
0: Okeynya kaban peningat kita yang muka ke bisik mantai ke sebana hati.
1: Ya, ngai di padah nama.
0: Okey, bisik punya ne.
1: Ya, okey ngai Desmond to Sam. Desmond mudah to ketawa ke macam ya. Ko ya madah di to ko ya. Baru dekat girup ke kedai kopi tu DJ ko ya. Dekat terus mending ke radio. Nak nyamai ke hati ko ya. Lapan jaga hati kapan ke kap mai girup pagi tu ko ya. Dalam hati kap meh mending ke dua pagi wai. Sedua di pagi tu ko ya. Tengok meh ko ya. Lagi nyaga hati orang tu. Enggai ke kapan ngai sponsor maya buka.
0: Jadi hati kami dua nak jaga ya. Kami dua tahu ke ini nyaga hati kami dua merindang di setiap pagi. Jadi orang ke hati kapannya tadi. Kapan ke kap mai dengir kopi entarnya.
1: Kapan itu? Kan gak kedire deh.
0: Okay lah jaga mah hati kapannya tadi. Siapa antara Desmond?
1: Desmond mudah.
0: Nak awak pergi lah. Bisa dua pagi wai baru deh.
1: Ya.
0: Dan topik bukai kan ni mel.
1: Ya.
0: Nanti pun ambil hati kami dua. Nak awak. Kami dua dah terlebak. Terlebak di kengai.
1: Nyak Samnya kaku. Okay. Jadi nyenap rasa jam kita peningat. Pukul 9 pagi tu lagi. Mike kita mending ke berita utama 9 pagi ya ke Dita Betul Sari Angkasa Puri Kota Media. Lalu terus bergulai ngau. Aku baru lagi bawai 9.12 nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau mega kucing. Boleh terus mending ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871.
0: Okey. Hamunyi ke kaban kita berpada-pada nang lebih-lebih nyaga hati orang.
1: Ya.
0: Jaga hati kita empu mega. Laban ti pedias lagi. Kita empu siapa ke ngubat hati kita.
1: Ya. Kapan dah saya mengubat.
0: Aku kira ngubat hati ni mel. Hati kumpul nak terjaga. Okey, mana lagi diau ketegal saya. Munyi ke lagu hari Sylvia Banyi ke pagi tau. Sama nyaga hati dirimpu meh kita ini. Hati nuan hati aku kak. Munyi ke Florence lo tadi. Selamat pagi. Bye-bye.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok, sebaliknya memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan.

0: Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
1: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
1: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sengkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Chris Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Lithuania di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon kesabaran.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Pulau FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa kabar kita orang pada pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada pagi Selasa hari itu 29 September 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan si berasa kita akan melangkah bulan Oktober. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, dan bagi kita orang yang berada di kedai makan time itu sambil mendengarkan Radio Bintulu FM, yang baru nak pergi sarapan ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, di dalam kenderaan mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang mandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi kita yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari tu. Dan pagi tu cuaca di Bintulu cerah dan masih berjerebu. Semoga kita orang menjaga kesihatan kita orang semua dan kesihatan keluarga kita orang. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu kelak. Dan pada pukul 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Selasa tu. Jadi apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah. Yes, ada parking. Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
2: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.

0: Ya, baiklah kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu daripada Azim dari Jabatan Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Azim.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Okey, baik, terima kasih. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada hari ini, cuaca baik diramalkan untuk bahagian Bintulu untuk sepanjang hari ini. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak diramalkan setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu pada hari ini dijangkakan sekitar 24 sehingga 34 darjah Celsius. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Okey, terima kasih. Selamat bertugas.
1: Okey, terima kasih.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM klik di frekuensi 97.5 MHz. Baiklah, kita bacakan info kualiti udara bagi Sarawak untuk pagi tu, hari Selasa 29 September setakat jam 7 pagi tadi. Berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU, beberapa kawasan di Sarawak merekodkan bacaan dalam kategori yang tidak sihat. Antaranya, Serian mencatatkan bacaan yang tertinggi iaitu 173, diikuti Saman Rahan 160, Kuching 157 dan Seri Aman 134. Sementara itu, di beberapa kawasan mencatatkan bacaan yang sederhana, antaranya Seri K 72, Sibu 69, Saman Laju 67, Mukah 67, Bintulu 65 dan Kapit 62. Manakala kategori yang baik pula, bacaan direkodkan di Miri dengan 39 dan Limbang 35. Untuk bahagian Bintulu, bacaan IPU pada pagi tadi setakat pukul 7 pagi 65, iaitu dalam kategori yang sederhana. So, kami nak nasihatkan kita orang semua supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca, kualiti udara semasa dan mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya keadaan udara bertambah buruk. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

0: Ya, kembali lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan untuk warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, ada berita baik untuk kita orang, yang mana program jualan ramah madani sempena Sarawak Eco Fest 2026 akan berlangsung hari ini dan esok 29 September dan 30 September 2026. Dan lokasi jualan ramah madani kali itu di Peladang E-Shop Pavilion Lapangan Terbang Lama Bintulu, bermula pada pukul 10 pagi hinggalah 5 petang. Dan jadi jangan lepaskan peluang tu untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih berpatutan. Memang sesuai untuk kita orang yang nak berjimat sambil mendapatkan barangan keperluan harian. Yang lebih menariknya, pemberian voucher e-wallet Touch and Go turut diadakan dan terhad kepada 2,000 pengunjung sahaja. Jadi apa pun, jom singgah ke Sia, kita membeli belah dan rebut peluang untuk jualan ramah madani harga kasih sayang untuk kita orang semua. Ingat, hari itu dan esok 29 September dan 30 September di Sarawak Eco Fest jualan ramah madani di Peladang E-Shop Pavilion Lapangan Terbang Lama Bintulu. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

Ya, itu tadi lagu daripada Azlina Aziz dengan Wajahmu di Mana-Mana, telah membawakan kita 9.47 minit pagi. Dan tepat pada pukul 10 pagi nanti, kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan seperti biasa, hari Selasa di jam yang kedua, kita ada segmen Info Sihat bersama dengan penerbit kita Suzana Musa ataupun DJ Zana untuk di jam yang kedua. Dan untuk di jam yang ketiga pula, pada pukul 11.15 minit pagi, kita ada segmen Sampaikan Salam dan permintaan lagu bagi kita orang pendengar Bintulu FM. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam dan permintaan lagu, ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu, titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chio-ji menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbada Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan akhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Shu Mei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Kem negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi LTDL 2026, penumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari taping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Jasch mengambil alih jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecut Itali, Maluseli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhui Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. Manakala Ki Ziyi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Pulau FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Dan bagi yang mendengarkan kami di dalam kenderaan yang mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan seperti biasa untuk segmen jam yang ke dua di hari Selasa, kita ada rancangan Info Sehat terbitan Suzana Musa ataupun DJ Zana sebentar lagi. Teruskan bersama dengan kami, bersama dengan Bintulu FM.

0: Sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera kita ucapkan kepada anda yang sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM bersama dengan kami Arito DJ Zana. Semestinya menerusi siaran Bintulu FM hari ini, kita akan berbincang tentang satu masalah yang sangat biasa dalam kehidupan seharian kita, iaitu mengenai sakit belakang. Jadi sakit belakang mungkin nampak seperti masalah kecil, tetapi bagi sesetengah orang, sakit belakang boleh mengganggu tidur, kerja, pergerakan, malah aktiviti harian bersama keluarga. Jadi persoalannya, kenapa belakang kita sakit? Adakah kita perlu berehat sahaja dan bilakah kita perlu berjumpa dengan ahli fisioterapi? Jadi untuk membincangkan perkara ini, hari ini kita bersama dengan seorang jurupulih perubatan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Bintulu, iaitu bersama dengan Puan Gabriela Nuai Anak G. Jadi kita nak menyapa dulu tetamu kita pagi ini. Selamat pagi dan selamat datang ke Konti Bintulu FM, Puan Gabriela.
1: Hello, selamat pagi dan terima kasih, salam sejahtera.
0: Ya, apa khabar kita Puan pagi tu?
1: Baik, baik.
0: Syukur, itu yang kita harapkan. Dan hari ini saya dipahamkan Puan Gabriela akan berkongsikan satu topik menarik, iaitu tentang sakit belakang. Jadi untuk soalan saya yang pertama ni Puan, kita nak tahu kenapa sakit belakang merupakan masalah yang begitu biasa dalam kalangan masyarakat kita Puan?
1: Baik, terima kasih DJ. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya hari ini untuk berkongsi mengenai sakit belakang ini. Okey, sebenarnya sakit belakang boleh berlaku atas pelbagai faktor. Antaranya ialah posture yang kurang baik, duduk terlalu lama, kurang aktiviti fizikal, mengangkat barang dengan cara yang salah, kelemahan otot, berat badan berlebihan ataupun melakukan aktiviti secara berlebihan tanpa persediaan badan yang mencukupi. Contohnya, seseorang yang bekerja di pejabat mungkin duduk dalam 6 hingga ke 8 jam sehari. Jika posisi duduk kurang sesuai dan jarang bergerak, otot serta struktur di sekitar belakang boleh menjadi tegang dan sakit. Begitu juga dengan individu yang melakukan banyak kerja fizikal seperti mengangkat barang dan melakukan pergerakan yang berulang-ulang.
0: Jadi itu antara faktor yang boleh menyebabkan sakit belakang. Dan seterusnya pagi ni Puan Gabriela, bila kita bercakap tentang sakit belakang ni kan Puan, saya rasa ini soalan yang ramai pendengar ingin tahu. Kalau belakang kita sakit, adakah itu bermaksud tulang belakang kita sudah rosak Puan?
1: Oh, tidak semestinya. Ini merupakan satu perkara penting yang perlu kita fahami. Sakit tidak semestinya bermaksud ada kerosakan yang serius. Kebanyakan kes sakit belakang adalah tidak spesifik, bermaksud kita mungkin tidak dapat mengenal pasti satu struktur tertentu sebagai punca utama sakit tersebut. Kadang-kadang ianya berkaitan dengan otot, sendi, pergerakan, tahap aktiviti, tidur, stres atau gabungan beberapa faktor ini tadilah. Oleh itu, kita tidak sepatutnya terus membuat kesimpulan seperti tulang belakang saya dah berganjak ataupun disc saya ni mesti dah rosak hanya kerana kita alami sakit belakang.
0: Baik Puan Gabriela, kalau kita lihat apabila ada pesakit yang sakit belakang ni kan, jadi di sinilah fisioterapi memainkan peranan. Jadi apa yang kita nak tahu, apakah yang boleh dilakukan oleh fisioterapis untuk seseorang yang mengalami sakit belakang ni Puan Gabriela?
1: Okey, sebagai seorang fisioterapis, kami memang mempunyai peranan yang sangat besar bagi membantu menangani sakit belakang ni ya. Okey, pertama sekali kami akan melakukan penilaian untuk memahami masalah pesakit tersebut. Okey, kami akan melihat dari segi pergerakan tulang belakang, kekuatan otot, fleksibiliti, posture, corak pergerakan dan bagaimana sakit tersebut mempengaruhi aktiviti harian kepada dia. Okey, kemudian rawatan boleh merangkumi pendidikan tentang sakit, senaman terapeutik, latihan kekuatan, latihan mobiliti, latihan posture dan nasihat berkaitan dengan aktiviti harian beliau lah. Okey, dalam sesetengah keadaan, teknik manual atau modaliti tertentu juga boleh digunakan sebagai sebahagian daripada rawatan. Tetapi matlamat utama adalah untuk membantu pesakit kembali bergerak dan berfungsi dengan lebih baik, bukan hanya menghilangkan sakit untuk sementara waktulah.
0: Baik, ini menarik. Seterusnya ni, Puan, saya terfikir juga ada orang bila sakit belakang terus baring dan berehat sepanjang hari. Jadi adakah itu sesuatu tindakan yang betul, Puan Gabriela?
1: Okey, untuk kebanyakan kes sakit belakang biasa, rehat sepenuhnya untuk tempoh yang lama bukanlah pilihan yang terbaik ya. Biasanya kita mahu pesakit kekal aktif mengikut kemampuan mereka. Contohnya berjalan perlahan-lahan, melakukan aktiviti pergerakan ringan dan meneruskan aktiviti harian secara berperingkat. Sudah tentu kalau sesuatu pergerakan tersebut menyebabkan sakit yang kuat, kita perlu ubah suai aktiviti tersebut. Prinsipnya adalah bergerak mengikut kemampuan dan tingkatkan aktiviti secara beransur-ansur.
0: Baik, Puan Gabriela, kalau pendengar di rumah sekarang mengalami sakit belakang yang ringan, kita nak tahu apakah jenis senaman yang biasanya boleh membantu. Mungkin Puan Gabriela boleh tak kongsikan sedikit cara senaman yang boleh membantu mereka yang sakit belakang yang ringan ni, Puan Gabriela?
1: Baik, ianya bergantung kepada keadaan setiap individu tersebutlah. Tetapi secara umum, kita boleh mulakan dengan pergerakan yang lembut. Okey, contohnya, pertama pelvic tilt. Okey, ianya untuk membantu mengawal pergerakan pelvis dan tulang belakang. Okey, sekiranya sekarang kita boleh, saya boleh tunjukkan, mungkin bolehlah saya tunjukkan secara menyeluruh. Ini saya cuma nyatakan ya. Okey, seterusnya kedua, senaman lutut ke perut ialah gerakan baring menelentang dengan membengkokkan serta menarik lutut perlahan-lahan ke arah dada untuk meregangkan otot belakang. Yang ketiga, senaman bridge ataupun jambatan ialah senaman lantai yang dilakukan dengan cara baring dan mengangkat bahagian punggung ke atas. Senaman ini sangat berkesan untuk menguatkan otot punggung, bahagian belakang badan dan core muscle.
0: Wah, yang ini sangat penting, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Gabriela kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni, Puan Gabriela, saya tertanya juga, bila seseorang tidak sepatutnya hanya mencuba rawatan sendiri dan perlu berjumpa doktor atau mendapatkan pemeriksaan sekiranya mengalami sakit belakang ni, Puan?
1: Okey, jika seseorang itu sakit belakang dia disertai dengan tanda-tanda tertentu, seseorang itu perlu segeralah mendapatkan pemeriksaan perubatan. Contohnya, tiba-tiba kelemahan kaki yang semakin teruk, kebas di kawasan sekitar kemaluan atau punggung, dan perubahan kawalan kencing atau buang air besar, atau sakit yang sangat teruk selepas trauma, jatuhlah. Okay, selain itu, jika sakit berterusan semakin teruk, dia dah mengganggu tidur dan aktiviti harian atau disertai gejala lain seperti demam, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, segera jumpa pakar perubatan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut lah. Jangan tunggu lama-lama sebab kita takut ada sesuatu yang serius terjadi.
0: Baik, Puan Gabriela, banyak yang Puan dah kongsikan, memberikan satu informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni tentang sakit belakang ni. Dan sekarang ni kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita. Jadi sebelum kita nak tamatkan sesi perkongsian kita pagi gini, Puan, apakah tips paling mudah untuk pendengar di luar menjaga kesihatan belakang mereka ni, Puan?
1: Saya akan berikan beberapa tips yang mudah lah. Okay, yang pertama, jangan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak secara berkala. Seperti contohnya di office, kita kerja dekat office. Kalau kita dah duduk dekat rumah hadap komputer tu dalam satu jam, kita take five sebentar, regangkan badan anda sebentar ya. Seterusnya, kekalkan aktiviti fizikal. Tidak perlu bermula dengan senaman berat. Berjalan saja pun sudah memadai. Okay, yang ketiga, kuatkan otot badan, termasuk termasuk otot kaki, pinggul dan bahagian tengah badan ataupun core muscle kita. Dan keempat, belajar teknik mengangkat barang dengan betul. Sebab teknik mengangkat barang dengan betul ni sangat-sangat membantu untuk mengelakkan kita daripada terkena sakit belakang. Okay? Dan yang paling penting, jangan takut untuk bergerak. Okay? Badan kita direka untuk bergerak. Dengan latihan yang sesuai dan konsisten, kita boleh meningkatkan kekuatan, keyakinan dan fungsi badan kita sendiri.
0: Baik, banyak yang dah kita pelajari hari ini tentang sakit belakang ni daripada Puan Gabriela kita. Jadi sakit belakang bukan semestinya bermaksud tulang belakang kita rosak. Fisioterapi boleh membantu kita memahami punca dan faktor yang menyumbang kepada masalah, memperbaiki gerakan, meningkatkan kekuatan dan juga membantu kita kembali menjalani aktiviti harian dengan lebih yakin. Jadi Puan Gabriela, mungkin Puan Gabriela sendiri ada tak apa-apa pesanan terakhir kepada pendengar-pendengar di luar sebelum mengakhiri perkongsian kita pagi ini? Mungkin ada, Puan?
1: Ya. Pesanan saya mudah sahaja. Jangan tunggu sehingga sakit menjadi terlalu teruk baru kita mula nak menjaga badan. Mulakan dengan perkara kecil seperti bergerak lebih kerap, lakukan aktiviti fizikal, jaga postur, kuatkan otot dan dapatkan nasihat profesional jika sakit berterusan ataupun mempunyai tanda amaran yang saya sebutkan sebentar tadilah. Ingat, sakit belakang bukan bermakna kita perlu berhenti bergerak. Kita cuma perlu belajar bergerak dengan lebih baik. Terima kasih DJ.
0: Baik, apapun terima kasih juga kita ucapkan kepada Puan Gabriela kita pagi ini atas perkongsiannya yang cukup bermanfaat pagi ini tentang sakit belakang. Jadi kepada pendengar di luar, jagalah kesihatan anda dan jangan lupa badan yang sehat membantu kita terus melakukan perkara yang kita sayangi. Jadi dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Gabriela sebentar tadi, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Gabriela yang merupakan juru pulih perubatan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Bintulu atas perkongsiannya pada pagi ini. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Puan Gabriela.
1: Terima kasih.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu.

Ya, baiklah, kita kembali lagi di dalam Rentak 97.5 Setia bersama dengan Bintulu FM. Dan terima kasih buat penerbit info sehat, iaitu Suzana Musa kita ataupun DJ Zana kita, dengan topiknya sakit belakang, bila perlu risau dan apa pesanan psikoterapi untuk info sehat di jam yang kedua. Bagi anda sedikit informasi, kalau ada masa lapang esok, mun saya dah kesini-sini, apa kata kita orang singgah ke program Derma Darah Anjuran Tabung Darah Hospital Bintulu, yang mana program Derma Darah esok akan berada di Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu pada hari Rabu 30 September 2026, pada pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari, terbuka kepada orang awam. So mun kita orang sehat tubuh badannya dan layak untuk menderma, apa kata kita orang hulurkan sedikit apa orang kata, daripada apa yang kita ada dan sedikit darah yang kita demakan, mungkin nampak kecil bagi kita tapi sangat besar bermakna buat mereka yang sedang memerlukan. So jangan lupa datang, ambak kawan kita orang, keluarga, geng kerja sekali, mana tahu darah yang kita demakan hari itu boleh membantu menyelamatkan nyawa seseorang. So jumpa kita orang esok di Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu dulu. Okey, teruskan bersama dengan kami, bersama dengan Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 107.5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Tahukah anda, cukai taksiran atau cukai pintu perlu dibayar dua kali setahun kepada kerajaan negeri mengikut Kanun Tanah Negeri 1966. Untuk pengetahuan anda, cukai dikenakan bagi tujuan membiayai kos penyelenggaraan kawasan seperti kos mengangkat sampah, membersih longkang, memperindahkan lanskap, membiayai bil lampu jalan dan sebagainya. Tahukah anda? Saja tak bagi tahu.

Ya, itulah tadi lagu Amita Marlina di Balut Resah telah membawakan kita 10.47 minit pagi di jam yang ketiga di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga nanti, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu pada pukul 11.15 minit pagi. So, bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salamnya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu. Titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah di jam yang ketiga nanti, saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami. Jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.

0: Nangga ko siyo nga lo. Iksin nga liya. Tamtang bedwi.
1: Ya, rabi runga. Kacak na kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai maulah kereta tu.
2: Runga, batuk. Tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Skrin ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Nun spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
1: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu. Torang jealous nah. Kati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit bah. Apalagi aku nak jalan lah.
0: Oh, duit kau lah ya. Jauh-jauh tu lah kau besar pun tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Yalah, tu lah kau besar.
3: Yep. Jep, adik. Sakit, Jep.
1: Ha, tok baru raga. Trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D, eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki, eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok kaya jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.
5: Pintu FM Ceria Bermaklumat.

0: 5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku suka.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

mahina. Ah, hati-hatilah pemandu angyak kan. Ang maklumlah kan, angyak masa-masa angyak tambah-tambah dai mina. Ulun anu aksiden, nyerap siran. Anu ulun peng, mau bahasa baik, ulun minat ulun peng angyak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Junaidi Laing, Bintang Budak Kacamata, dan juga Biar-Biar Sayang Orang Yang Sama daripada Adira telah membawakan kita 11.38 minit pagi. Bagi kita orang yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur, yang tengah memasak, apakah menu tengah hari kita orang hari itu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Sofia Aurora dari Bintulu. Selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu bersama dengan pendengar setia Rentak 97.5 Bintulu FM. Minta diputarkan lagu apa-apa pun ditujukan kepada keluarga di rumah Abu Yau, Kak Mok Nora di Tatau, laki kami Christopher Nanding di kerja di Sama Laju, dan untuk semua pendengar Bintulu FM, semoga terhibur hendaknya. Dan juga daripada Roslina, hai, selamat pagi dan selamat bersiaran DJ Shah. Terima kasih Mas Naloso, assalamualaikum, selamat bertugas DJ. Waalaikumsalam juga untuk Mas Naloso dan Ching Suni, assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat pagi semua, selamat bertugas buat semua yang bekerja. Semoga kita orang semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dan dalam kesihatan yang baik-baik sahaja. Dan juga daripada Priscilla, selamat pagi DJ, mohon dimainkan lagu Tiga Kali Fazli Yaakob, khas buat keluarga dan orang yang mengenali diri ini, dengan ucapan semoga ceria selalu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan daripada Fisya Ngulan dengan lagunya Tiga Kali Fazli Yaakob untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itu tadi lagu daripada kumpulan Victoria Satu Perjuangan telah membawakan kita 11.54 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang hari Selasa hari itu. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Alamak tengah hari peningah, dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Guna ke bala pengajar ungkup sekedar-sekedar option di Sarawak dekat majak di Perunding ke alain tentu ke sekolah ngembuan bala pengajar nitiah ke guna mata pelajar. Menteri Pelajar, Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahuiin, madah ke penanggul suntuk pengajar jam kediatu, ndak kelalu balat, tajak pan pengawak tingada ke bala pengajar, ungkup sekedar-sekedar option, meruan jadi pemar ke ditapi, kelebih lagi pak sekedar mata pelajar bakar sains. Pengawak ngambil ngau ngancung bala pengajar ke barunya di pejalai ke nengah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP belalau ke utai ke diguna sekolah. Belalau ke data riupis pelajar menua Sarawak, pengajar ke diguna ianya bisik 990 ikut bak sekolah primary ngau 439 ikut bak sekolah secondary. Kau penyampaunya pemayuh pengajar ke udah diisi jam kedia tu udah lebih hari 98%. Datuk Sri Roland mansut ke jakunya di Kuching bab pengawak nur berjadi serta nyuak ke stipiket pengakun pelajar ndak formal Sarawak IFE ke bagi pengelandik ngau productivity community. Peruji tamu gentur ruang pendiau petarikan oleh merik empas di mana ke orang dagang, kelebih lagi hari sukut nambah ke infrastruktur, nambah ke pemayuh pembeli barang ke datai, serta ngangkat ke peluang dagang orang ke diau bandurnya. Siku orang dagang, Cik Latif madah ke pengawal dagang udah majak lantang, lalu ndak lagi berjual ngelapan panas ngaujan. Pak Saimah Damit, tamu gentur ruang pendiaunya oleh nyawab nambah ke belanja sidak sebilia kelebih lagi mayau jum minggu. Tuai kampung petarikan Effendi Timbang madah ke pengawak dagang pak tamu gentur ruang pendiau ndang bisik potensi ke mana lalu ngarap ke infrastruktur ti mana lagi

0: ngau anak Indo maka sama di kemeran ke dengan program ngelati ke Raban Sidato kenyau di peringkat sekolah. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya bab pengawak Nur nutup Pesta Ragata Batang Kayan 2026 di Londo. Naka bulan 8 tahun tu 60 projek berumah company luar di Sarawak ditetap ke bisik penanggul. Penerang Ari Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal MPHLG madah kedua ri projeknya ditetap ke terjanggal. 46.7%-nya ditetap ke Dah Tembok Dar tau ke Bedau Tentu Tembok lalu 53.3% lagi dalam proses intervensi. Pengawak tingangkat ke baru projeknya akik dipejalai ke dengan komiti teknikal pengemata projek berumah kalai pemansang tiap bengkah projeknya dekat di perunding ke. Penerang Ari MPHLG madah ke company berubah ti nak boleh nitih ke atur dalam kontrak sida dekat betapi ngau atur undang-undang ianya hukum duit antara 250 ngakai RM500,000 tau kejil nyentuk ke 3 tahun tau ke kena tinggang 2 bengkah hukumnya nitih ke ordinan pemansang pengawak berumah 2013. Pengawak berpersa pengerai ngau ndak berbayar serta pengawak kena nyeliah ke penyakit nyak sekedar pengawak ke dekat diatur nyerombak program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka tika diatur hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tu ilah. Menteri Pemansau Rindu nebiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke program yang buka dekat nyadi ke cara dikenak mai servis perintah ngakir rakyat lalu sekedar hari servis pengerai tika diatur mayanya ilah ianya meri vaksin influenza ngau ndak berbayar ngakir rapan orang ke tuai umur. Kelimpah harinya pengawak berperasa HPV DNA dikena ngelaban penyakit riman pun sarana mega bisik dekat diatur lalu ramai wah udah ditesau ngambil peluang ngulih ke servis ke bisik disediakan. Datuk Sri Fatimah Abdullah mansut ke jakunya Pak Awam penyelarasan program Jelajah Sarawakku Sayang 2026 bagi menua muka. Yang nak nampur ke berita tengah hari, nyari berita tu ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Jadi terus ke program kita ke tengah hari tu, kita terus ke YFM Bintulu, apa awak ngelah tengah hari. Tengah hari.
1: Iya, terima kasih Kak Anan, DJ Sam. YFM, Sekulai Sejalai. Bintulu, Senama 7.

Ya, jadi selamat tengah hari pendengar. Lalu hari itu hari 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu bakal selama ngelah tengah hari hari 2 nanti hari 2 pukul yang kami hari Binculo FM. Lalu jam kita bakal selama maka begulai kita pukul yang kami hanya untuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Yang nyalai ya ngarap ke kita oleh nerus ke atau kenetap ke pengerinduk kita. Begulai yang kami ngalah tengah hari YFM Bintu lu nyentuk ke pengujung program kita itu lagi. Lalu ke sehari itu ngalah tengah hari YFM Bintu lu. Begulai ngaku DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perincing ya. Jadi ya ngarap ke kita terperindang lagi ngau lagu-lagu ke dekat di tebah aku dalam kandang 3 jam. Kayak semuanya lagu 3 jam. No, bisa megak berkongsi ke berita.

ya lagu Katruba bawang la tengah hari kami di Bintulu FM lagu bungai mercas hari ya siapa nih nyona ingatkan penyanyi Oliana Richie jadi ya mai aku ka tucu-tucu muka ka nangis tucu ketawa pega aku laban terubah lagu tu ditebah lagu Katruba bawang la tengah hari bisi DJ kita ya DJ IK Hari Sriaman waseh ko ya aku segi nemu untuk lagu dikrindu ke DJ IK lalu okay DJ IK okay aja tam DJ kebukai mega baka kita mega peninga kami mega bisi lagu ke dikrindu kami empu yang jadi harap ke DJ IK terperinang lagunya ya main lagu tuanya aku enda aku baik nak kunci ke lagunya ngelak kan mana aja tu dara DJ IK lagu bungai merejas ukai tak nuju ya nyanadai nang ya lagu kuda dipilih ditusun kemari tusun lagu ngelak tengari hari Bintulu FM ke asar itu ya nyadi lagi mayuh lagu-lagu kebukai disedia ke kami lalu ngarap ke kita terperindah ngau lagu ke ditebah kami lagi lalu pihak baga dekat berkongsi ngau kita berita-berita hari kami di Bintulu berita sekali kenya program atau ke pengabukai ke bisa diatur ke udah diatur ke dekat diatur ke dekat dikunci aku lagi ne? Bawa awak ngelah tengah hari kita ke Sarito jadi berita gaya hari kami di Bintulu aku kirakan nyangkung semua itu mana gaya hari kami itu panas tebal lagi kelebih lagi bawa puak pasar di Bintulu panas gaya hari kami itu tajap ya kemari muak kelemai atau ke malam ya bisi hujan suah gi ke hujan kami di Bintulu muak kau lemai atau ke malam berita mana dikunci ke aku kawal ngekaya hari kami mana laban kita ini udah ngelebus hari penanggul ke ditapik kita ke ngelamat tu enya keempai lama enya hari tik balat bersebun jadi gaya hari kami di Bintulu nadai bersebun laban kesuah hujan 2-3 hari itu ya nyalainya berita gaya hari kami di Bintulu. Ya, nanti gamanya ke hari ke balat bersebun pai lama. Tentu bala kita yang tadi itu ke semua kita yang tadi. Sebenarnya ke angat ni ya. Balat angat. Tang tajapan pihak angat-angat kita yang tiktai gawak. Buat tanah, ngetu medulu tik lalu angat ya. Ngai ke kita yang tadi. Celum manis.

Ya, lagu Ari Marina Jara, peningat celup manis buah manggis. Selalu 12.45 tu lagi peningat. Kita dekat Bulan Waku buat program Nemu Kita. Ya. Jadi, nyak tusun program kita buat atau ke tusun program buat cantik keterubah ngelah tengari YFM Bintulu. Ya. Jadi, peningat, berita kami di Bintulu atau ke sekedar hari sitik hari program kebenaran diatur di Bintulu ia jam ke dia tahu ianya Sarawak Agrofest 2026. Lagi aku dekat ngenang ngau lenak lagi buat jamtik kedua kita ianya berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026. Terus kuling kami ngelah tengah hari, selamat tengah hari yang kainuan Angela Liu 78 ke bisik bulan kita buat Tituk Bintulu FM. Pian maka terima kasih ngagai Jeli Sajunai maka bisik gulai ngau kita nyadi ko ya. Merit selamat tengah hari agai Nuan DJ sampai lekap pengawak lalu minta lagu Ari Reza Kerapa Baba Semali. Jadi itu si lagu megak kuda dipilih dusun kami ngelah tengah hari YFM Bintulu.

Ya, jadi inya monye lagu ari Marilyn Peninga, lagu ke diberi nama Baka Tunggul Angus. Ya, jadi ya, tadi aku nyebut bakaul ngau SAF 2026 atau ke Sarawak Agrofest 2026. Ya, jadi Sarawak Agrofest 2026, pelabak aku kita maka udah nemu, bisi dah dikunci bala DJ kami kebukai. Ya, jadi atur berengkah 25 hari bulan 9 tu tadi, lalu dekat tembu 4 hari bulan 10. Lalu nuar ya, nada berubah nuar Peninga ianya ba padang biluan lama di Bintulu itu nak jauh ba pasar itu nak jauh di upis kami lalu ya ba kira ke ba pasar itu ya lalu kemari 28 hari bulan 9 mujur diatur ianya pengawal berjadi Sarawak Agrofest 2026 tidi penyadi yang amat berhormat Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Haji Durrahman Zohri Tun Apang Haji Openg ya kemari 28 hari bulan 9. Nyadi ke dekat di padah kaku ditu ke dekat lagi ke berat dekat di padahku berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 tu anggai kita semua ianya ukai ungkup kami di Bintulu aja tang bala kita ke bukai arindur bukai arimnua bukai tau dah tai kita lebih akik kita ke nang ya ngemeran ke pengawak bertanam betupi tau ke pengawak bagi dagang pengawak berdagang atau usahawan nang ya diperansang data kita atau ke nanti kita dekat berguna ke dekat belajar dekat ngulih ke penemu berkawal ngau teknologi pengawak bertanam tupi data meh kita laban maya Sarawak Agrofest saja tanya mayuh di pedak kita ulih ditemu kita berita atau ke penerang ya lalu kita tahu megak data medak ngau mata kita empu perengkau ke dikena nanti kita dekat ngemeran ke pengawak bertanam betupi ngena cara moden, ngena cara IT, ngena cara teknologi. Jadi, kena 3 hari bulan 10 2026, dia ada kaunter penyertaan cabutan bertuah. Kaunter, okay, kaunter ke kita ke masuk ngau bawa pengawak nguliah ke cabutan bertuah, cabutan bertuah utama dekat ditutup kena 3 hari bulan 10 pukul 3 lemai. Artinya kita ke ngau bawa cabutan bertuah anak pukul 3 aja. Udahnya nadai lagi. Laban 4 hari bulan 10 Sarawak Agrofest 2026 pan ditutup kena 4 hari bulan 10 tembuk 4 hari bulan 10 nyalai. Kauntanya dekat ditutup kena 3 hari bulan 10 pukul 3 lemai. Lalu mayanya dia ada komiti pengatur tindang yang ngatur pengawak cabutan bertuah tu tadi sidak ya dekat ngatur dekat mencabut nama empat itik nama empat nama kedekat cabut sidak ya maya pukul 3 hari bulan 10 sabar lah senang kuat dulu nak ngumbai kita oh datang kita 3 hari bulannya nama kita sekarang nak ok sidak ya milih ya lebannya mayu lah dia ada sidak ke cabut empat nama dulu laban perayas kebesai dekat di padah ke kena 4 hari bulan 10 nyalai 3 hari bulan 10 maya sedak ya nutup kaunter ke cabutan bertuah maya nya sedak ya milih 4 nama ya siapa nama ke bertuah kita nak nemu nyalai sedak ya milih nama 4 aja jadi ya ke boleh satu prize ke nomor satu grand prize atau ke danya prize 1 2 atau 3 sepina dekat ditemu kena 4 hari bulan 10 ya nyalainya berita bergaul ngau Sarawak Agrofest 2026 maki bisik ke bukai nampai dulu.

Ya, Fazil baru dah merenang kita semua dengan lagu yang bernama Lelengau. Lalu aku percaya semua kita bisa asai Lelengau ni ya. Kadang-kadang Lelengau yang lebih maya yang dah datai nyerang hati kita. Nyerang, nama nyerang, jakuk nyerang tu bisa merik pemedias ni ya. Bebekau buat kita, nanti jakuk nyerangnya di pulai ngakai nyerang tubuh bisik pedes kita ini pedes tubuh madai demaram biru tubuh kini teliah kini racai kini tang nanti ya diserang Lelengau tu di sana nadai uliah dipedok nadai pedok bebekau leban kita sebenarnya uliah ngasai katanya ati kita uliah ngasai kenya nyalai nama ya Lelengau tu pedes amat nama Lelengau dah data ya saya Lelengau tu ya lalu Lelengau ke pemaduk pedes dia sai ianya lebuh kita Lelengau ke orang ke desa yau kita ia ke nyala pada orang ke desa yau kita ia ke na uleh digigak kita berdunia tau ia ke na uleh di randau kita berdunia tu nya Lelengau ke pemadu-madu ya pedis dia sign up ya setuju kita

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius? Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Jadi apa ni ngah? Nanti kita nyak metiun nanda ke kita tadi kita yang tadi begulai bawa nemu kita ya. Sari itu hari dua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Jadi nemu kita kita ke sari itu peningah nyak nak ya nyalai nar ngasuh hati kita ketika nyebutnya berunding nak patut bangsa nyak ya. Tang tu bisi penyelai mimin semina ya babida ya ukai bakawul ngau ulah ukai bakawul ngau sikap kita manusia ukai maga bakawul ngau pemakai ukai maga bakawul ngau daya hidup ya tak adat nyadi tu ngenang sekula sekula ukai maga ngenang ukai maga bakawul ngau orang tak balon biasa sekula nak ukai tang ya bakawul ngau sekula sekula. Ya, jadi berita bakal ngau sekolah tu mayu lah diambil aku kais minat sitik sekolah cak ya. Jadi kita ngenang sekolah ke mayu sekolah ke babida ke kadang-kadang yang tadi nur ya digagak palan ya sekolahnya dini berkenyak ke teka dikunci aku bakal ngau sekolah bak nemu kita ke sehari tu ya. Nyalai sekolah ke terubah tu ianya sekolah ti pemadu tinggi nur. Jadi sekolah ke pemadu tinggi nur ukai tinggi bakawal ngau blok sekolah atau ke rumah sekolahnya kelas sekolahnya ukai tang nur sekolahnya digagak ya. Jadi bisik sitik sekolah primary ya digagak bendur ke pemadu tinggi. Kengkak ya mes sekolah primary tu ke tinggi alai ngagak bak dunia tu bak dunia peningah ya. Ianya sitik sekolah bak menua ke di kumai menua tu ianya Puma Changtang bak di Tibet ya. Nyalai nadai dipadahkan nama sekolah tu peningah tang nur sekolah tu digagak bak nur ke tinggi amat ianya kira 5,373 meter. Ari parastasi nurnya kaku ukai peninggi sekolahnya nyol 5,373 meter ukai tang nur sekolahnya ti dikira di itu ngari parastasi kira kari aribat ari tanah kita tu nyentuh ke atas kan 5,373 meter ari parastasi serta 200 meter tinggi lagi ari Gunung Everest. Ha, nyak ya. Nyak ke peninggi palan atau ke luar sekolah tu digagak sitik sekolah primary bak menua Tibet nyak tungak ke menua Puma Changtang di Tibet. Tinggi. Nyak berkeni ke nanti orang tadi dekat ngelawak sekolahnya sidak pembesai-pembesai riupis pelajar. Berkeni neh. Nadai dipadah di tau tang meh sebenar ia berkunci ke nur sekolah tu digagak cukup tinggi ianya kira 5,373 meter di parastasi bak siti nur ketinggi amat ha? Betucung menyatau sebab kita betucung bukit ke pemaduk tinggi bak menua Puma Changtang di Tibet ya? Lalu kedua tu sekolah ke pemaduk lama sudah ditumbuhkan. Jadi sekolah ke pemaduk lama sudah ditumbuhkan ianya sekolah ke diberi nama King's School Canterbury England. Ditumbuh ke tahun 597 tahun Masihinya. Ukai tahun 1919 lagi nya nyol 5 angka aja 597 tahun Masihi. Nyentuh ke dia tu sekolah tu agi dikena agi nur nabiak belajar lengkap ngau perengka kena belajar ngau meka ngajar. Ya, nyak agi dikena sekolahnya, nyentuh ke dia tu. Agi bisi nur, agi nur nembiak belajar. Ya. Jadi ke siti tu, ianya sekolah recycle. Jadi sebut ke recycle tu, kita nemu reti recycle naya peningam, ianya nanti ya dipulai ke ngagai jakuk kita iban, jakuk kita yang tadi panjai reti tadi. Barang kena dikena kita agi, diadu baru, digagak baru, jadi barang bukai. Ya. Nyak ke reti recycle. Nyalai ku nginjau nginjau jakuk recycle, ngamik ke muntang agi disebut. Nyalai ke buah sekolah recycle tu, ke buah yang disebut sekolah recycle, laban kelas, tau ke bilik dari cah, bak sitik sekolah tu digagak hari butul. Butul kaca, ukai butul plastik. Ya. Di Nindur, ianya di Filipina,
tang nak semua sekolah pihak ya sitik ka sitik sekolah tu aja. Lebih 9,000 butul kaca dikena ngaga bilik kelas. Nadai ke dipadah berapa itik bilik kelas peninga. Lalu nadai dipadah ke nama sekolah tu tang ya ba menua Filipina. Jadi butul kaca tadi ditepuk ngau pasir, air ngau meka jerami, rumput atau ke padi, ngambil ke tan lama. Nanti butulnya kusung dalamnya tentu ya dekat mudah pecah ni ya. Nyalai disimpan ke pasir atau ke rumput-rumput rangkai dalam butulnya. Ngambil ke tan lama, lalu danya ambil ke kukuh lagi, lalu semin. Dikena nusun teka berjantil ke butulnya tadi peningak ya. Awak ke teguh nyadi dinding kelas, lanya di ke sapat antara kelas-kelas ngau meka dinding kelas ya. Nyalai nyak kebuah sekolahnya dikumai sekolah recycle. Lalu ke siti tu sekolah ti pemadu besai kandang sekolah ya. Ukai kandang nur ngandang nupi jelu ukai compound ni, kau pernah nginjau jakuk jakuk ribai area pemadu besar ya, menjadi kandang sekolah menyok aku, pemesai kandang sekolahnya besar, peningah nyalai kandang sekolah, teka kuasaan sekolah di pemadu luas di pemadu besar, ianya sekolah ke diberi nama City Montessori School Bak Lucknow India, ya jadi sekolah tu, sekolah primary lalu lebih 32,000 ikut nembiak bersekolah buat sekolah tu. Nama sebut ke 32,000 besai menyak, besai kanang sekolahnya peninga, kuasaan sekolahnya, area sekolah, compound sekolahnya besai ya. Jadi lebih 32,000 ikut nembiak tu meh kenurun sekolah nintiang hari. Lalu sekolah tu bisik 1,000 itik bilik kelas atau ke bilik darjah, 3,700 itik komputer, ngau ratus-ratus ribu buat baca, buat belajar. Ngau mega kerban sekolah ke mit-mit ke kena belajar. Ianya bakal pin, pensil, penyuran, ngau kerban bukai, basic, lebih ratus-ratus ribu dikena. Diungkut balon biak dia belajar tu ke bersekolah, bak sekolah City Montessori School tu, bak India pendengar. Nakak mesai je ni ya. Nantinya nembiak dia 32,000 ikut. Lalu kelas bisik 1,000 lebih itik kelas atau ke bilik darjah amat besainya sehari. Yang kena lah pusing kita sekolah. Nanti kita akan ngelingik sekolahnya. Nak alah ni ya. Mana kesedaknya dia bermenua India. Ngambil ke nak mayuh sekolah nak kata kenyebutnya nak cincit sekolah di gagak ada bak siti indoor atang laban menua India kenang mayuh orang kenang mayuh rakyat mega pihak ya. Jadi kati ke bala painai dia dekat ngelala bala bala anak sidak yang tinyau 32,000 ikut nabi ya. Nak bisa sama gamal lah saya ku sama muan ya. Jadi nyak di India lalu ke siti tu sekolah ke pemadu mit. Jadi kalau nyadi tahun 2014 bisik siti sekolah pemadu mit buat Turin, Italy. Jadi ukai yang mit berkenenya kelasnya bisik berapa itik kelas tang mai ya mitnya peningah. Laban buat sekolahnya ke semina siku aja nembiak serta mega siku aja pengajar buat sekolahnya. Nyalai narai penerang kesiliak sekali ke sekolahnya bak siti alai atau kenumpang bak rumah atau kenumpang bak bangunan-bangunan bukai narai tang sebenar disebut sekolah ya. Nyalai upis pelajar menuanya madah seagi-agi bisik nembiak di register sekolah kak ya siku acapan sekolahnya tetap diterus ke tetap katik nyebutnya tetap dibuka sekolahnya tajak pan kak siku nembiak aja. Ya, mana atur sidak perintah menuanya atau ke atur rupiah pelajar menuanya mana penemu sidak ya tajak pan ke sagi-agi bisik nembiak di register sekolah sekolah tetap dibuka pihak kak ya sikuk aja nah nyak ya nyak baru orang mansang ke nembiak buat pelajar sekolah jadi ke siti tu ya nyak nembiak sekolah berengkah sekolah nitiah ke hari bulan ada
Ya, kita ini tiah ketahuan ada. Jadi itu ini tiah kari bulan ada. Jadi bermenua Holland, nambiak bermenua itu sudah berengkah sekolah, maya umur sudah ya genap 5 tahun. Lalu enti sari itu yang pendengar sudah udah manggai umur 5 tahun, pergilah sudah tahu dipasuk ke di register sekolah atau ke pengujung bulan pihak ya. Contoh tadi pendengar, enti aku tadi anak aku ada sari itu kena berapa bulan satu 29 di bulan 9 tahun 5 tahun berapa nih nyalai genap anakku tari itu 5 tahun umur ya 29 di bulan 9 nyalai ya boleh masuk sekolah pagila masuk tadika atau ke pemberi satunya pagila ukai berpun tahun bulan 1 2026 ukai asal ya mesti ke anak tadi nak tahu tak ya genap 5 tahun betul-betul 5 tahun nanti ya bulan 1 ya bedau 5 tahun lagi 4 tahun berapa bulan pihak ya nyalai kenyak ke sidak bak menua Holland atur nembiak ke register sekolah dia ya nyalai artinya nyau ke tiap hari tiap minggu tiap bulan bisik belama nembiak baru baru masuk atau ke register masuk sekolah atau ke masuk kelas ya. Nyalai atur bakanya dipercayai ke perintah menua Holland. Awak kena biak ngemun ke dunia sekolah sidaya nitih ke umur sidaya sama belak genap 5 tahun. Ukai nitih tahun ada, tang nitih ke hari bulan ada. Nyalai rugi, rugi genyak peningan nanti kita mikir kan. Enti nembiak ada bulan 12, ni nak jauh tinggal ya pelajar ya. Hari nembiak ti ada bulan 1 atau ke bulan 2. Nyala udah nemu kita, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinci yang tucum ketawa berari.

Jadi peringah sejam kita sudah mulai bawang lah tengah hari. Hanya laik sekali itu. Bakal selama laik kita deka mendiang ke Randau di Cik Flora. Ngau temuai kesari itu. Nyalai ke program temuai RYFM Abin Tulu. Nyalai temuai kesari itu. Enya Puan Gabriela Nuai Anak. Okay. Kita deka sama kita ningga berarti ke nama ndak Batara Randau seduai ke sari itu.

0: perkara ke dekat dia kongsi ke Puan Gabriela ke ngali hari itu ianya berkawa ngau nanti kita berhati ke tu mayu hang orang yeah. Kalau napi penanggua berkawa ngau penyakit tu tadi ne tau ke pemedis ke dekat dikongsi ke nuan tu lagi ianya berkawa ngau pedis belakang tu tadi ne Puan Gabriela jadi nama kebuah kini pedis belakang tu ya tahu nyadi.
1: Selamat hari-hari JJ. Terima kasih laban undang-undang aku. Cukup gagal amat hatiku berkongsi penemu engau semua peningal lah bersenentang engau pedis belakang tu. Okey. Kita selalu ningau Ramadah. Aku pedis belakang laban tulang aku bersalah. Disku dah rosak. Jadi kebatan dar ya, sitik perkara tip penting patut kita nemu. Pedis tidak semestinya bisik pengerusak ke serius. Mayuh kes pedis belakang yang tidak spesifik. Reti ya kita tidak semestinya boleh nyebut sitik struktur tertentu kenyadi punca utama pedisnya tadi. Tang pedis belakangnya tahu berkait dengan otot, sendi, pergerakan, tingkat aktiviti, gaya penghidup kita, tindak cukup, stres tak ke hari beberapa itik perkara dibukailah. Hanya alain tik kita ngasai ke pedis belakang, kita hendak patut terus ngagak kesimpulan tulang belakang aku udah bersalah tak ke disk aku udah rosak. Okey, sakit belakang tu tadi hendak semestinya reti tulang tak ke disk kita udah rosak.
0: Kira menyi ke orang tu tadi ya mayu ke buah tadi bisik ke disebut nuannya tadi Puan Gabriela ni tinduk nak cukup stres pun boleh ngujung ke pedis belakang kan eh
1: boleh
0: kadang nenyak ke dingko pedis jadi tu Puan Gabriela nanti menyi ke nuannya tadi ni nama utai ke tau ngasuh kita itu tau ke orangnya tadi pedis belakang ni
1: bisik mayuh faktor ya ngambil ke contoh orang ke lama duduk berdepan komputer orang ke bekerja tu ku aku tu okay. Lama bekerja ngenak ke telefon ngangkat barang berat engau cara ti ndak betul kurang bergerak tak ke ngangkat berat lebih hari pengulih yang pu ulih ngasuh ya pedis belakang okey gaya tubuh mega bisik peranan ya gaya tubuh sikut-sikut mensia tang kita ndak patut ngumbai tubuh mensia sikut-sikutnya punca tunggal punca kebuah ya pedis belakangnya tadi. Contoh, nanti orangnya selalu duduk bungkuk, tak semestinya lalu pedis belakang. Biar mereka orang selalu duduk lurus, tak semestinya tak pedis belakang. Kena ya. Jadi perlu kak bedak hari ini penatai punca ya kak Mamat. Ya. Yang alai penting untuk kita bedak dari segi keseluruhan ya. Nama utai gagak ya, berkeni ke tubuh ya, berkeni ke gaya posture ya, berkeni tadi lah. Ukai seminat posture ya semata-mata.
0: Oh, mayu utai kepatut diperhati ke ni tadi ni. Oh, okay. Jadi nanti orang yang udah pedis belakang tu Puan Gabriela, nama kita ke nyadi fisioterapis tu berkeni kita ke mantau orangnya tadi ni.
1: Uli. Aku dekat berkongsi nama tanggung pengawal fisioterapi tu tadi kena mantuk ngurang ke pedis belakang tu tadi lah. Okay, fisioterapis dekat ngagak penilaian ke orang Melayu yang ngagak ngeciak dulu dekat nanya pasal berkeni ke pemedis ya, ke maya pemedisnya berengkah, nama ke buah ngasuh ya pedis, nama ke buah uli ngasuh ya kurang pedis, berkeni gaya pergerakan ya tak ke nama aktiviti sehari-hari digagak ya, serta faktor kebukai ti berkait ngau pedis belakang tu tadi. Udah kami ngagak penilaian secara menyeluruh tu tadi, fisioterapis uliah merik rawatan kesesuai, bakal senaman, latihan kekuatan, latihan pergerakan, ngau berkeni cara kena ngurang ke pedis belakang tu tadi. Tu penting laban setiap orang dak sebaka. Senaman ke manah untuk orangnya, contoh senaman mana untuk nuan, tak semestinya mana untuk aku. Bukannya ya, mesti nitiah ke berkeni penilaian ke diulih maya kita ngagak penilaian ngagak sikut-sikut tubuhnya tadi lah.
0: Berkeni kita akan menuan ke madah ngeciaknya tadi. Ciak ya, berkeni je kini. Tengok-tengok ngamang-ngamang mau belakang.
1: So ya akan datang dengan kami bagi contoh patient yang datang dengan kami. So kami medaklah posture tubuh yang berkeni, gaya tubuh yang berkeni. Udahnya aku akan nanya ya berkeni pedis. Udahnya aku akan ngecek ke sama ada dengan cara yang madahnya. Oh contoh ya aku pedis tadi ku terlalu lama membungkuk. Nama pengawal yang membungkuk engkau ya benung nyapu ke berkenyak. Jadi aku akan medak

0: cara yang mungkuknya betul kan tak? Ah, laban kami bisik ngajar ke begini cara tingkeman maya orang menyapu ke membungkuk ngadu ke kerjanya tadi lah.
1: Bisa cara okay, tapi apa yang apa kita nyapu ni? Di sebelah kang ni. Okey. Jadi nuan bisik nyebut berkawal dengan senaman tau ke sesais tau ni tak jaku iban kita nyebut. Jadi bisik orang tau tadi Puan Gabriela ni takut dekat sesais atau ke bersenam laban takut ke pedis belakangnya tadi ya majak balat atau ke majak raya ni betul kenaknya Puan Gabriela.
0: Penglama aku dah jadi fisioterapi dalam kira lebih kurang 8 tahun tu. Bedau kalau aku merik senaman ngagai orangnya ngagak yang lebih pedih belakang.
1: Masuk gerai bisa.
0: Memang selalunya memang akan kurangkan pedih belakang ya. Okey, dalam mayo case pergerakan ngau senaman kesesuai memang akan nolong orang-orang ke pedih belakangnya serta nguat ke otot tubuh ya. Okey, tak ukai reti alu bersenam pendapat inat lah. Udah aku madah bersenam ya lu, berbenar ya bersenam. Tak. Tapi lebuh non udah nemu diri benung ngenat ke pemedia saya tadi. Kita boleh berengkah ngau pergerakan ti ringan lalu nambah ke mimit-mimit baru yang nitiah ke penubuh pengulih tubuh yang tadi. Okey. Prinsip ti penting anan takut engkebut dan nemu cara engkebut ngau betul serta selamat.
1: Bukan nama yang ngai ya takut kan gembutnya Puan Gabriela ni. Kan, ngai ke macam pedis.
0: Mayuh sidak ya bekerja selalu ya. Sidak ya baru datang bertemu dengan aku maya sesi fisioterapi. Memang sidak ya takut untuk kebut. Kebut takut untuk ngagak ngangkat tebrat apa tu betul-betul. Tapi bila aku dah membetulkan cara yang mengangkat, membetulkan cara senamannya, sidak ya memang dah bisik nyamai mimit. Bekenyalah.
1: Okey. Nanti pedis belakangnya tadi. Lembam bunyi ke nuan tadi. Bisa orang tu tadi ya takut kan kebut ni. Patut kena orangnya gali ajak kini ngenat ke pemedis ya bak rumah. Lepas kita penuh pedis. Nanti kita berhati ke. Nanti kita sakit. Sige. Ngai kita itu umumnya kurang kebut maiwan eh.
0: Bak penemu aku kurang betul menemunya. Okay. Ya gali ajaknya kena-kenat ke pemedis ya. Sikit tak akan ngurang ke pemedis belakangnya tadi lah. Nanti keadaan ngasuh kita agi ulang kebut, kita diperansang ngadu aktiviti ringan nitih ke pengulih tubuh terempu lah. Ngambil ke contoh, bakal contoh ya benung pediasnya tadi lah. Anang lalu gali ajak berjalai bergadai-gadai, ngagak kerja ke lempung-lempung tak ke senaman ke diajarku, udah diajarku tadi lah. Okey, tanya nanti sakitnya amat kuat, bisik semut-semut kebas ke kita, lemik tulang tak ke simptom kendak biasa, patut terus bertemu dengan doktor lah. Kena cek yang lebih menyeluruh ke kami.
1: Enggak bisik utuh bukai kini ya tadi nah. Okey, jadi kemaya deh kita itu ke atau kurang ke pedih sebelakangnya tadi ya, patut nganjung diri berubat eh.
0: Okey. Enti pedis belakangnya endak berkurang, selalu berulang serta ngacau kerja dengan penghidup sehari-hari, endak boleh tidur aku tu tadi deh. Lalu terus bertemu dengan doktor. Tambisik sekedar tanda amaran kepatut diambil serius, bakal lemik kaki lebuh berjalai tak akan berdiri, denyak kebas asal semut-semut kemakin kuat kebasnya ngau masalah kak kemik ngau birak. Macam tak boleh tat ya, kak kemik mesti kemik, kak birak mesti birak. Kebas bak baruah perut kandak ku kita ya tadi. Demam tak ke pedis kelalu balat ngau simptom lain hari biasa lengkas bertemu ngau doktor.
1: Lama ke buah kini nyadi munyi ke sebut nuannya tadi
0: bisi sekadanya mungkin belakangnya tadi bila kebas kan kena berentang yang pun saraf tunjang belakangnya lah. Mungkin tulangnya bisik bergaliah mimit lu kena berentang nekan saraf ya uliah ganyadi ya kebas kaki ya atau ke belakang ya baginya lah.
1: Patut lengkas bertemu dengan doktor nak?
0: Ya, patut lengkas
1: bertemu dengan doktor. Okey. Tua pun kira sudah datang buat pengunjung randau tua ke ngali hari tau. Jadi, tentu nuan bisik pesan dengan bala peninga tua atau Puan Gabriela.
0: Bisik. Yeah. Okey. Pesan aku dengan semua bala peninga, pedis belakangnya suah amat nyadi. Tang mayuh kes, boleh diperubat enggak betul. Jaga aktiviti tubuh kita. Cuba untuk aktif. paling penting jaga berat badan, belajar ngangkat barang engau cara keselamat engau betul, cukup tindua engau jaga stres. Enti pemedisnya berterusan tak ke ngacau penghidup kita sehari-hari, anang takut bertemu ngau doktor tak ke fisioterapis. Engau penilaian yang betul kita boleh nemu nama patut digagak kita engau cara yang sesuai lah.
1: Okey, ha cukup mana penerang ke udah di kunci ke puan Gabriela nya tadi. Menyekurang kita engkau nganggap puten yang lama tu biasa kini tau ke noleng kebut kini atau baru dah nemu ni lah bah udah di kunci kenuanya tadi. Ukai reti kita patut ya. Gali aja ngenat ke pemedisnya tadi na.
0: Betul.
1: Lepas bisik cara ya cara sesayis ke betul berkeni atau bertemu masih dah fisioterapis tu tadi na. Awak jadi ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan Gabriela tentu yang boleh ngirik pemerhati hati ngagai kita ke ngali hari tau ngamik ke kita nemu nama kebuah kita itu pedis belakang kang berkeni ya cara berubatnya tadi ngau kita pun dah nemu nama tanggung pengawak sida fisioterapis tu tadi nah. Okey, sekali lagi mari terima kasih mayuh ngai nuan puan Gabriela.
0: Terima kasih Mega DJ, ngau salam sejahtera ngagai semua.
1: Okey, bertemu bari ke bukai ni nemu bisik topik ke bukai ke patut ditemu mensia mayuh hilana.
0: Ku ngigak baru lah.
1: Ha, okey, pedis bukai kini tu dah pedis belakang. Engkanya yeah. Nama lagi ni ya ke bisik kawa ngau kita fisioterapis tu.
0: Saiko mayuah.
1: Mayuah nah.
0: Harinya aku kalau berkongsi pasal berat badan ke ni.
1: Betul.
0: Harinya nanti nasalah aku kalau berkongsi pasal sarkopenia ke yang warga emas. Harinya pun bisik ke aku berkongsi. Uliah ke? Uliah ngangau kebarui lah. Ya. Tak ada salah.
1: Sikitnya. Sikit patut ni.
0: Ya.
1: Okey. Peningah kiranya nak mai kita bergelengar kami. Buat dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Selamat ngelihari. Ngagai semua.
2: Ya, pendengar kita baru dah mendiang ke Randau DJ Flora gulai ngau temuai ke sarito nya puan Gabriela Nuai anak ke juru pulih perubatan fisioterapi ari klinik pengerai Bintulu. Harap kita sama dah boleh penerang bekaul ngau nama Randau, nama batang Randau setuai ke sarito dikunci ke bawah ngelat ngari YFM Bintulu.
3: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke radio ngau TV RTM di seluruhan mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru RTN klik ukai semina nabur ke berita aja tang mega pemerintah ngau cerita TV semina ba RTN klik RTN.gov.my.

0: Ya, peningan nyadinya tadi laku berpadu nyawa hari eri lang begulai ngau Natala laku seruai ke diberi nama Sumpah Atua ya. Jadi selama ngelai hari ngagai JC nyadi kuya benuang ningal laku benuang drive sambil ningal laku. Terima kasih hari KL nucu pucung kaya nyadi berjimat ngagai orang JC lu berjimat megak ngagai balak kita kebukai ke benuang dari tu jalai lebih lagi ke benuang dari bawah ya. Ngagai nyadi padah ke benuang berbaik ke kereta adalah baik kereta. Ya ke benuang riba sama nyaga pengelikuan diri berjimat salup yang megak sama kita yang ngebuan timah rasa ya merti hati ba lebuah ke tengah kejalan alun lebuah ke riba lebuah ke kena ke perengka pengangkut pian megak Nancy selama ngelai hari IPU 211 ba KL nama hujan lalu mai jerbu nya kita yang andal ke hujan tang ya lalu bisik jerbu bekenya sama aku dah nyadi ba Bintulu andal hati hujan tama pengangat ya nak berubah ya jadi udah hujan tetap megak berjerbu kenyaknya tadi kami udah ngasai ke Bak Bintulu di tu ngebak undur bukai di Sarawak tu Nancy jadi harap kita tadi menjaga pengerai lalu bakal ke ngelamat tu megak ukainya bedau kita ke dituntung penusah penanggul bes hari ke balak bersebun sebun asap tu nyalai jaga pengerai anak kurang hirup air lalu pihak megak nanti uliah anang mindah anak pansu di rumah nanti nadai ke buah ya jadi sedak di Kuala Lumpur KL dia tu ke betapi engau sebun asap ya jadi harap ke nyaga pengerai lalu pihak megak selamat ngali hari ngagai bala kita ke bukai ke medak ngau kami ba Facebook Astin Bintulu sabang ngali hari ngagai dobe selamat panas kami di Ulu Ibau sama jelek pengawal terima kasih berkongsi ke berita gaya hari di Ulu Ibau panas sedak din lalu pian mega Richa Unop sama jelek pengawal DJ kaya panas hari kami di tok bajalai simpang semunyan lalu minta tebah ke sebarang lagu kena merindang bala kaban Facebook ngau semua peninga Bintulu FM ngau pesan Arab ke teperindang ya nyalai nyelaki aku maca sekedar hari peminta kita peninga pesan kita kini ke bisik itu dia anjung kita kirim kita nuju Facebook Tim Bintulu atau khabar TikTok Bintulu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jadi peningat. Aku lagi dekat ngenang berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 ke benuang diatur-diatur lalu tembok 4 bulan 10 hari minggu minggu baru nyin ni lah nyalai nuar ya punya kaku tadi padang bilo lama Bintulu lalu nanti kita berjalan kaya peningat ya bisik kurang mimit ukai nama laban sama maka diatur ke diaturnya baka sidak laban ke agensi lebih agak agensi agensi perintah atau ke swasta tadi sedak ya nyikap diri ke dekat bawah Sarawak ku sayang ya nyalai tajapan pihak Sarawak Agrofest 2026 tetap diatur lalu bawah Bintulu dah dipilih palan ya yang bawah Bintulu itu nyalai bis nanti kita ke bedau ngelawak bedau datai bedau nemuai ngakai Sarawak Agrofest 2026 jadi Sarawak Agrofest tu ianya siti palan atau ke platform nur ngangkat ke sektor industri pemakai ngau meka inovasi bertanam betupi inovasi tu ianya bakawal ngau berkening ngangkat ke namanya cara kita cara balak ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupi tadi inovasi tadi hari cara ke lama ngakai cara ke baru semua tanya oleh ditemu kita oleh di pedak kita oleh digigak kita banyak Sarawak Agrofest ya nyalai ke buka itu peningan sidak ke bisik ngambil bagi gitu ke ngambil bagi bahawa Sarawak Agrofest tu enya bisik diatur enya ke dikumai laman pertanian pintar Agrofresh laman nanas. Laman nanas tu artinya enya nang ya ungkup buff ungkup bansal ungkup nanas saja ya. Udahnya bisa agro input, agro trade, peladang, shop, laman ternakan, laman komoditi, laman sagu nipah. Nama laman-laman tu artinya bakal buff nanya kenopi atau ke bansal sitik-sitik sidak bisa bagi ya. Nyalai memang agak laman ikan. Nama sebut laman ikan tak ikan magang-magang-magang bak siti besar agak kanan luarnya peningat dia. Lalu laman padi agak bisik dia ungkup bala ke berdagang orang ke berdagang tadi ngembaran ke pengawal berdagang berdagang mint tadi agak bisik beri peluang sedak yang ngau dia ke dikumai jualan usahawan lalu agak bisik Sarawak Agrofest Kitchen nak tahu nadainya nalah kita nyo lepi kita ke berjalan kia tahu lepi orang ke dia empu ke ngambil bagi ngatur pengawak dia pan lepi inti datang Sarawak Agrofest Kitchen ya laban nyangka antara ngai ke pasar ngai ke bukai bisik disedia ke nur makai ya bisik stall-stall berjual barang pemakai dia nyalai kelimpah renyak peningah sidak ke ngambil bagi dia sidak bisik ngatur pengawak-pengawak sidak empu program aktiviti sidak ya bisik nyantari pengawak mana ke barang nang ya bisik udahnya bisik kuis bisik meka karaoke santai bisik mewarna tukar nyurak nyurak gambar ukai semina ungkup nambi aja tang bisik nyurak gambar ungkup kita ke besai tua itu lalu udahnya meka bisik diatur randau randau bekawal ngau tanam tupi randau bekawal ngau pengawak dagang meka bisik jadi mayuh meh mayuh program aktiviti diatur pemanjai Sarawak Agrofest 2026 diaturnya 25.9 tu tadi nyentuk ngakai 4 hari bulan 10/2026. Data yang agak kita, agak kami kita Sarawak Agrofest nyamain berjalan dia tu laban nak hari nyunadai bersebun lagi dia tu. Udahnya nyo bisi hujan. Sedia ke payung aja meh laban dia tu nyo ke suah gi ke hujan. Subak maya hari bersebun minta hujan dia tu hujan tadi. Nak aku. Nak nganu hujan nak ngutuk hujan aku laban aku kak gi celak ban dia ngau angat ngawari ke bersebun. Jadi hagi merenang hati kita itu peningah ngau lagu ukai tak lama narganya kita ukai ke lagu baru ukai lagu ke dia tu kita pulai gay lagu tahun 90-an atau ke 2000-an nanti tadi sumpah tua dia tu kita sama mendiang ke lagu hari Ricky L lagu kadu nama kenang sampai tuai pelawakku kita semua bisik pengingat kedikenang kita sampai tuai ingat manis tetap ingat tak manis tetap dikenang kita sampai tuanya.

Ya, kenang sampai tuai mayuh bala nanya nama penama lagu nya pening DJ. Lagu kenang sampai tuai Ari Ricky L nya. Lama kita dah ninga baru kita oh kalau ku ninga lagu tu. Mana lagu tu? Nama penama lagu tu. Jangan ingat kita ini ya. Nyalai aku mai kita tadi aku nebah lagu, lagu ku dah dipilih bala DJ Bukai. Mulai ke pengingat kita ke supanya aku madah. Kita ada ke ingat ku tanya sampai tuai. Kadang lagu tau mulai ke pengingat kita napa ya, ya. Ya jadi peninga kami bintulu untuk ada penanggul bulan 10 tu lah bisi ngatur atau dekat ngatur bisi dua itik program dekat diatur berkawal ngau run nah pelandak ya run site ke ukai dua site nya berkawal ngau sukan laban bulan 10 hanya hari sukan de peningam keterubah hanya Sarawak Aerobic Day 2026 tu ke aerobic menya ya aerobik dekat diatur kena 4 di bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu lalu sari aja lalu dekat berengkar pukul 6 pagi nyentuh angkai 9 pagi ya nyalai 7 aerobik tu diatur ya sama mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta mega semangat berakup ngemaran ke berpengerai lalu pemega ngambil ke kita tarik sama berakup laban maya Sarawak aerobik day tu ukai semina siti bansa aja tampupu raban bansa sama dan dia diperansang sama ngau sama datai masuk ba aerobik tu ila ukai bintulu aja tambah bagi menua ke bukai maka besi diatur tang di bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 tu ila ya 2026 kena ke hari minggu ya lalu siti daki ianya bintulu cops run 2.0 2.0 2026 tu nama dia sebut ke cops tu ianya polis diatur sudah ya sudah polis kena 31 di bulan 10 2026 ujung bulan 10 lalu run bisi tiga kategori pelanda ianya penyawa 5 km 11 km ngomega 21 km ya jadi penerang kesilia kita ke dekat nemu berkawal ngau Bintulu Cops Run tu kalau kita ke di Bintulu atau ke Benua Hari Menua Bukai kita tahu ngelawa Facebook PDRM Bintulu. Nyalainya sekedar di berita maka dikunci kaku bawa ngelola tengari YFM Bintulu. Ya, kita ke bisik minta tebah ke lagu Regis Penjalin. Jadi ya, kita 8 lagu tu bisik diselit ke dipasuk ke batu sun lagu ngelola tengari sehari tu. Lama kita nak dengar lagu

Ya nyalai harap kita dah terperinang, dah puas hati kita. Ne peningal, ninggal lagu Ari Josephine Jalin Ubai. Kadang nanti kita lama nak ninggal tay lagu ni ya, lagu dek rindu, tak ngasuh kita rindu. Puas hati. Tapi kenyang mereka lebih kita bab pemakain ya. Lama kita nak makai tak ada siti-siti makai dek rindu kita. Mak kita dah makainya puas hati. Nan mu aku kak madah bekeni kak nerang ke bekeni kak saya puas lah saya hati ini ya. Nyalah harap kak kita peningah berasai terperindang puas hati ningah lagu-lagu kak ditebah aku bawa ngelah tengah hari ya. Lagu kak ditebahnya dipilih aku kayak harap ke kita tadi maka uliah pukul lengok kami ngelah tengah hari YFM dulu nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu lagi ya. Ya jadi peningah berkawal ngau kita selalu medak ni ya tu ngau ngenang ngau ngelansak gitu ni ya mai ku ke ngenang tu laban mayu dah dia tu makin dunia tu majak maju majak mansang canggih ku jaku kita kalau baru tai nyau namanya kita diperansang nucu menua nucu penghidup digital ni ya digital berguna ke perengkau teknologi ke baru-baru. Nyalai utai ya ya mana ke bandar ya mana. Tang bisi pulai ke penanggul ke kita ke kak tau ya ngenusah kita yang mereka ya. Subah nyadi daripada kita berarti ya belah media media sosial berita ke dikunci ke nya. Orang ke ke nyebut orangnya jai. Tak semua, ngai nyebut dia tak jahit semua tapi ya. Aku nyebut orangnya jahit rundi yang jahit akal, nadai adat, nadai sinuk ke kita ini ya. Ianya orang kan disebut kita sedak hacker, sedak scammer, sedak kena scam kita ini. Jadi, utainya selalu dipedak nyadi, selalu dikunci ke belah media sosial. Ngasuh hati aku berasa irau berlama-lama-lama-lama. Jadi, kami berbintulu, buat siti media post, page, media sosial Bintulu ditok peningah saya kunemu kita nya bisik siko orang tadi ia lenyau biak ya kira ke biak sandiak ya lelaki tadi lenyau biak sandiak yang kah ya baluri dicuri orang nanti yang pula yang lenyau kenya ndak kadang kita ndak ingat kau tahu lenyau tanya dicuri orang lalu orangnya tadi dalam biak nya tadi biak sandiak nya kandik biak biak sandiak ya semua menyedia kunci kereta dia dak tingki ya dak biang ya nganya dia nak dia ke saya dak tingki dak biang nama kita lumpit duit kita biak sandiak kita yang tadi ya lenyau magang tadi curi orang dikena orangnya tadi tu dah tingki ya tingki ya tadi sikok orang ke nerima sara atau ke mai kasih kena orangnya tadi beli ke barang gak tingki ya nah udahnya kad biang yang mega dikena ya dia tu leban kita ke nyamai dia tu deh. Ti nuan ngai ngena pin, nuan ngena PWF nya ya. Mai kena aja teteguk ba utai ke namanya mesin teh nya tadi. Udah ya. Nyalai dia tu utai ke patut di perundi yang kita diperhati kita kita nanya kita impu. Kena kita ke nyaga tanya ya. Ukai kita semua kita ngai minta barang kita dicuri ya. Tangtinya kena curi. Kena kita cara kita nagang tanya ngambil ke nak majak mayuh lenyau arti tadi duit nanti namanya lenyau dicuri keterubah ya berkawal ngekat bank kita telepon ngagai bank nanti semak banknya dia tau ngagai bank nada nyimpan nombor telepon bank giga bertelepon Google basic hotline ya nombor hotline tu kan ikan nada berbayarnya tau telepon aja madah minta kad bank kita yang tadi di blok ditutup laban padah ke kad aku lenyau be duit aku lenyau lalu kedua tingki nada cara kita ke nyekatnya laban tingkinya tadi sebenarnya kita nyuak ke tingki tadi ni ya nada berpin-pin ke tingkinya tadi nanti bisik pinnya main dah nah orang boleh ngena kad tua ngambil sara beli ke barang tu ke ngena mai kasih kita nyak ke siti ripin tingki tu aku berunia kenyak berkeni mah. Aku tu nadai ngurang terima bantuan, nak terima sara. Tang me irau aku, irau ke tingki aku nanti semak tak kur semangat telenyau meting dompet duit aku lenyau, biak sandi aku lenyau, lenyau metingki piak ya. Laban tingkinya meh nyadi ke katiknya
leban tinggi jadi ke pesindang, pesindang aku, pesindang kita semua, kini kini kita, emak kita nadai tinggi kita ukai rakyat Malaysia, anda pihak yang udahnya dalam tinggi kita nyak semua bisik makan, orang uliah kena tinggi kita yang tadi ambil ke contoh, uliah kena yang nyau bahasa dah aluang kini semua, tapi ni uliah nyadi makan, nyalai dia tu cara nadai bukai, emak kita yang pumeh. Nyago tinggi kita ngobrolat, kingat kama amat kita lepas kita pindah berjalan berbaik kebiasaan dia berbaik ke lumpia duit anang katik kenyebutnya tak kepit mama amat neh kepit simpan berkucak tancut melumpia duit kita itu oleh anang kebesain lah tepuk berkucak tancut kucak tancut dari muah anang di belakang nanti kita kena tancut aku bertancut panjain tadi anang nyimpan biar duit kita di belakang ke hari muah nak mudah kena tarik orang ya nak mudah kena curi oh panjain cerita bersama bakawal ngutai tu peningan lah dikunci kaku dalam teka 5 minit 2 minit seminit ketuk nyalai sehingga aku ngarap kita semua nyaga meh pengelikun perengka kita empu penerang kita empu kat biang duit kita lumpit duit kita lumpit duit lenyau terus ke terubah lenyau dudi ngakai balai polis dulu report ngakai bank kini bagi bank kita kebisikat banknya dulu ngeriputnya udahnya baru kita ngakai balai polis report biar duit kita tinggi kita bank kat bank kita lenyau semua ya akai panjai ceritanya bukai cerita berkunci ke penerang lalu sama kita yang tadi berkunci kena kacar kita tahu megak madah berkunci bak TikTok berkunci bak Facebook kena kacar ya kita nyaga diri nyaga dokumen kita IC kad ngelala kad bank kita ya ya siapa ke minta lagu tusah lagu Rezeki Incun ya kebenar minta lagu nama Rezeki Incun nah ada lagunya tang lagu Rezeki Incun ke bisik tu inyak tusah.

Ya tusah bakira kenuan lagu Ari Ciki Incun. Jadi kita ke minta tebah ke lagunya. Harap ke terperinang mempeningan. Lalu pihak mega meri selamat ngali hari kita ke bukulai ngok kami. Pak Facebook RTM Bin Tulu. Lalu pihak mega selamat ngali hari ngakai Peter Tingkau Kunjam. Kujam. Kepisinya apa ba Facebook Tim Bin Tulu. Salam Mari Kucing ko ya. Lalu mega nyau ngenang ke puas hati. Sama arti terpantup hati. Ya betul. Terpantup hati. Rindu dengan tadi kunci nuan. Amat. Namun puas hati. Terpantup pasal hati. Jaku kita iban. Kita berarti ke rindu. Ya. Terpantup hati. Nanti nuan mengambil arti. Ya amat arti terpantup hatinya. Ni alah hati kita terpantup. Bukannya boleh terpansut. Hati kita terpantup. Tang ya tadi. Nanti nanya. Buat sitik-sitik perkara. Kengasuh nuan. Kayi gagal. Lantang hati, puas hati, terpantuk pasal hati, ya pihak ya, ya. Lalu meoga selamat ngalih hari ngakai musik telajan Aris Ratu Akoyal minta tebahkan sebarang lagu. Lalu kita bisi John Gerang panas hari kami di Batu Niah minta tebahkan lagu Malikai Pengerindu hari Igu Enteni kena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook selamat ngalih hari. Kita megak bisi Syasha Amanda selamat ngalih hari genuan sis. Lalu bisi megak double line ke baca bisik mereka nyapa ya. Nyalainya sekedar hari peningah kita ya, kebisik nyapa ba Facebook RTM Bin Tulu. Lalu pihak mereka kita ke bisik nyapa ba Tito Bin Tulu FM. Terima kasih. Lalu Anang Lecu Aup boleh ngau kami tetap ke pengenduk kita boleh kami nyentuh ke pukul tiga ngalih hari tu lagi. Kita bisik LA Coffee selamat ngalih hari minta putar ke lagu Ari Penny Nuan Milih Pergi. Selamat ngalih hari mereka ngakai Alicia ngau mereka selamat ngalih hari yang kaiyan tu sahati DJ ni ngau lagunya apa pia minta tebah ke lagunya nyau ngasuh tu sahati ngaya di kenya ne. Lalu kita bisi Anan Farahin di tempat kami aman, saya di Jawa Timur sudah rindu mau mudik sejak 2003. Terima kasih. Nama sebut ke Jawa Timur tu bala kita hari Indonesia. Selamat ngali hari. Terima kasih menonton dan mengikuti Bin Tulu FM ngala tengah hari. Selamat ngali hari megak ngakai meracun Konrad. Selamat petang. Selamat petang. Lalu kita megak bisi Franciscus Kasam kita, selamat ngelih hari. Edison, selamat ngelih hari. Main lagu Bambu Isan ya. Lagi aku maca komen kita kebisiknya apa. Lagi kebisik awak. Sejam lagi peningah. Bukulai ngok kami. Nyalai ke sekali tu, mai kita berarti ke, bukan berarti, mai kita mendiang ke Siti lagu Ari Angela Lata Jua. Lagu yang bernama Sunyi Berasai Puang. Tang aku percaya aku nemu kita anak sunyi. Nanti kita tadi ugulan kami, mending ke kami ngelak.

Ya, sunyi berasai puang hari jela lata jua. Anang sesunyi, anang pepuang kita peningan eh. Kita lebih lagi kita. Nanti asai sunyi, asai hati. Tau dengar ke lagu, tebah lagu. Pemilih kita dia tu, pemilih kan dengar lagu. Mayuh cara kita boleh dengar lagu. Nah, nyalai ke sekali tu pukul 2. 1 minit dah pukul 2. Nyalai ke sekali tu. Mai kita sama. Mai kita peningan. Nitih ke DJ Yon, kita kini. Kita sari tu baik DJ Yon.

Ya peningah, temu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Kini Kita Sarito peningah. Sarito aku mai kita raun ngagai bengoh. Lebuh kita berjakuk pasal palan pejalai rampak menua bak dunia tu. Runing kita suah berarti ke pemesai bukit di menua luar. Tau ke pemanah kampung ti bekabus dalam filem fantasi Hollywood. Tajap ya, namun wan. Bak kita ditu seminak beberapa puluh kilometer aja hari Bandar Raya Kuching. Bisik siti batu pemata asal ti udah diberi nama panggil bak renggat antarabangsa The Lost World. Saritu bak program Kini Kita Saritu aku mai kita semua berjalai merekat tasik ti sunyi lalu mantai ke pemanah misteri siti kandang dur ke daripada aku tadi ianya bengoh. Ngagai kita orang kerindu lumba ngomain recreation. Nama bengoh udah bisik bak mulut semua orang kenyau hari berapa tahun ke udah. Ketegal rampak menuanya ke cukup ngerindu kati. Uji nikal ngagai keliak ngasai kendur tibu bukit ke dikelilingi kampung. Hujan tropikal ketebal. Kalai tucung bukit dibungkur kabut ketebal ning tiang pagi lalu diias ngotas siap besai kedigagak mensia ke sunyi baka cermin ngage sapa-sapa kekalak ngindiak kaki kita rampak menua bengoh ukai seminak pemandang geografi aja tang nyadi terapi ngage semua kita ndur kita tau ngelimpang ke diri ngau dunia digital ngasai kangen tip bersih lalu ngasai ke pemanah utai ti di tempat petara. Engkau bisiknya sekedar peningkatan.

dur ti lingi dalam timpuh ti lama. Ngonya megak peningah rampak menua tasik kebesai bendal ketika gak mensia. Tasik tu dikelingi kampung tau ke gunung bengoh ti gadung. Lalu ngonya nampak rampak menua ti sebaka ngau menua Skandinavia. Jalai di bengoh berengkah ngau kita nepan perahu panjai tradisional ari jeti tekat air. Jalai ngenak perahu pengelamat 15 lagi 20 minit merakak tasik tik sunyi. Udahnya expedition berengkah dengan jematan buluh tradisional ketika kak sidak diau dia ngau kreativiti kediri empu. Kara tipe madu digigak bak kampung bengoh ianya air terjun. Antara kepemadu ikonik ianya air terjun Kerten ngau air terjun Susung. Nama kebuah dikumai air terjun Kerten tau ketirai. Laban airnya nelusur nurun bak sungai ti luas merekat dinding batu ti besai. Di pedak nyau sebaka bakal lansir putih ti besai tau ketirai putih ti besai. Nak jauh harinya air terjun Susung megak merik pemandang ti lebih dramatik. Ngau air ti terempas mu tegap dengah batu-batu. Berdiri bak mua air terjun Susung. Nuan dekat merti kekebuahan dur tuk dikumbai The Lost World. Atmosfera di pedak bakal prasejarah bakal kitai kebak jeman dinosaur. Pengudah lelak dengan air deras ngau air terjun. Jalai berjalai kakinya dekat maik balap jalai nikik tinggi ngagai penaik gunung. Menuju palan pengentak penyewa komuniti Kenyelai Amat ianya Kampung Sting. Kampung tu diberi nama panggil Kampung di atas awan ketegal penduduk yang tinggi bak tisi bukit. Betul-betul bak atas garis mentali air tekat airnya. Hari laman rumah tamu tradisional di Kampung Sting, dia kita boleh mendak pemandang panorama 360 degree. Selampu tekat bengoh ti ngerembai bak baru ditutup ngau kabut putih ti merik pemandang ti pemaduk mana serta ngalit kati. Beranak Kampung Sting tu sebagai dari komuniti asal Bidayuh kuda milih ngetan ke daya hidup aki ini sedak ya bak tanah tinggi. Sidak tu miurati bendar nyaga reta tengkira bengoh. Itu bala pejalai ukes minat datai ngambil gambar tang megak bisik peluang ngasai ke pengamat gaya penghidup sidak dirimpu. Ngelantang ke diri makai pemakai asal ke di sumai ngenak buluh. Ninga cerita tuai gunung ari sidak ketuai di kampungnya serta ngasai ke dirimpu. Reti penghidup kemudah tang lekun. Bengoh megak peningah ianya kandang nur ti udahnya di model rujukan pemaduk manah ungkup ekodagang temuai berplasar ke komuniti di Sarawak. Natai temuai ngagai nurnya nak rusak rampak menua tang lebih lagi merik empas ekonomi ti amat positif. Terus ngagai peranak menuanya bala nembiak rumahnya jadi malian temuai ke bisik setipikit orang kengempu perut panjangnya dia ke servis pengangkut. Lalu bala indai-indai ngatur homestay. Tikas penyedar ti tinggi bak komuniti beri bengoh tentu ke pembersih ngau pengelantang ekosistem kampung sedaya seruran dijaga. Bisi atur komuniti ti teriat berkawal ngau pengawak muai uras serta nagang pengerusak utai tumbuh bak pemanjai jalai jalai kaki. Tuk mi teladan kemana kalai rampak menua mesti dijaga. Jadi kepesaka serai ekonomi peranak menuanya terus ditegap ke seririas ngau penyulut negeri tu. Bengoh jadi kebukti tajak pun pemansa fizikal ngau teknologi moden jampat. Sarawak agi ngembuan palan ti mana serta ngerinduk ke ati. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau bengoh sitik palan lur ngelantang kati ba kucing. Jadi kita sudah datai bak pengujian program kini kita sari tu. Tunggu baru kita bak minggu nangkan getuk ngau nyak aku Sheryl Ludan pengelola program.

Ya, peningah nyalai. Ya, kini kita sari tau hari di Ceyonnya tadi ngucuang ke jam 15 minit lepas pukul 2 ngali hari. Lalu kita agi bergolengu kami ngela tengah hari YFM Bintulu agi bergolengu aku di C Rut Anampung atau ke di C Perincing. Nyalai bawa jam ke penuh dia tau 45 minit ke dudi tu peningah 45 minit kagi tinggal tu alai aku dek agi ke kongsi kita berita-berita berita rama tentang berita ramanya ke tau pulai ke teladan kita tau pulai ke pelajaran ke kita penemu ke kita ya udahnya berkongsi ke berita-berita ke bukai kami di Bintulu pengawal program ke bisik diatur di Bintulu ya nyalai ya sebenarnya aku berkongsi ke sitik ke berita ke si diatur di Bintulu aku mai kita berarti ke si lagu tu sama kita ningal ke lagu tu lagu ke bisik dipinta peningal kita hari telu hari lahat datu hari lahat datu Raika ia minta tebah ke lagu takat penghidup Ari Lawrence Ari Lawrence dari Jeffrey Lawrence nejanya.

Jeffrey Lawrence baru dah menenang kita semua ngaulaku takat penghidup Arab ke Raika hari Lahadatu iaitu bangsa Dusun nang asal orang Sabah Dusun tang yang tadi ya bisa nyapa ba TikTok Bintulu FM lalu ku nanya nemu jaku iban nemu mimimit jaku iban ya tadi ba TikTok lalu ya mana namanya nyapa ba TikTok kena jaku iban lalu ya lagu kita kerindu ya ku ya ya nyata kata penghidup nama kebuah ya tau nemu jaku iban laban ya bisi kaban bebakia ngau kita iban ke bisi di Lahad Adatu ya. Terima kasih ngagai bala kita ke laki tak ke di Sabah nak milih di Nindur walau bisik siku dah gimadah ke diri hari Telupit Sabah kau ya yapan nemu memimit gak jakuk Sarawak kau ya laban bini ya orang hari Dalat Mukah ya nyala ya kita ke di Sabah nak milih bangsa ni nak milih pengarap. Terima kasih kemudian ke kami boleh kami ngelah tengari wifi Bintulu alu pihak Mekah. Terima kasih ngari bala kita hari Indonesia hari Kalimantan Barat hari Jawa, hari Pulau Jawa atau ke Bandur Bukai hari Pontianak. Terima kasih mereka. Kita mesti nyapa abak TikTok Bintulu FM ngomong mereka abak Facebook Artem Bintulu mengguleng kami buat ngelah tengari YFM Bintulu. Nyala ya berita ke dekat dikunci ke aku kasih TikTok pendengar ianya kena 26 hari bulan 9 tu tadi dia ada Bintulu bisik ngau ngambil baki ba program kedikumai gotong royong atau ke program ngarupan berserimai ngau hari cuci Malaysia 2026 peringkat bahagian Bintulu. Jadi tu dia tur sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA lalu palan kedipilih nur ngatur program ngarupan tu ianya Kampung Baru Bintulu lalu dia tur begulai sida BDA begulai ngau upis pengerai baki Menua Bintulu. Kena 26 hari bulan 9 tu tadi. Lalu sidak yang namanya sidak ya target sidak ya orang tinggalnya penyampau 200 siku tang lebih ya. Mana benar berita tu atau ke pengawak tu sarinya. Lalu berduduk rinya megak dia dah hari cuci Malaysia 2026 mucur nampak dua titik rekod baru dalam Malaysia box Malaysia Book of Records ya. Ianya penyampau orang ti masuk buat program tu 272,390 ikut banding engkau sidak ke belabak ke 200,000 ikut aja tang lebih hari 200,000 ikut laban program tu diatur serta sama hari 26 hari bulan 9 tu tadi. Jadi Bintulu siti hari menua ke ngambil baki buat program Hari Cuci Malaysia 2026. Lalu rekod ti kedua ianya ngumpul barang recycle tadi pemadu mayuh dalam sari sarinya ianya banding ngau sida ya ngumai tagak sida 28 tan tang lebih harinya ya 28 target atau ke digumpul tadi lebih hari teka di pelabak ke jadi mujur benar pengawak tu kemari 26 hari bulan lalu merik mengganti ngakai bala kita di Bintulu Kampung Baru ngamakak sida hari Lembaga Kemajuan Bintulu BDA ke mujur ngau ngatur mujur mai bala di Bintulu masuk dalam program Hari Cuci Malaysia 2026 nya kita saru rundia nama teka Hari Cuci Malaysia ukai okay, mencuci Malaysia nya nak tang tadi ngumpul barang recycle ke nak dikunak kita lagi tang ya uliah di gagak nya di utai bukai ke uliah diguna baru nya ke dikumai Hari Cuci Malaysia 2026 berita kami di Bintulu setiap program ke diatur hari 6 tu tadi 26 hari bulan 9 2026 kita akan minta tebah ke lagu tu kerinduk ke lagu tu dengar lagu tu ne lagu sanggup aku request.

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium letak pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, Tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ya, pukul 2.31 minit ngali hari. Jadi kita terus maca komen atau ke pesan atau ke maca kita ke nyapa kami, nyapa aku buat TikTok Bintulu FM atau ke Facebook Artem Bintulu. Ya, jadi meri selamat ngali hari ngakai lemuak randi. Jadi aku yang sama jalan ke pengawak genuan DJ agi bersebun kami di kenawet detok minta namutar kelaku menyadik di baik masterpiece di kena merindang semua bala kita. Selamat ngalih hari ngakai Mak Anuang. Sebenarnya apa sama jalan ke pengawak genuan DJ. Aku terima kasih. Lupa yang maga Catherine Robin maga nyapa. Selamat ngalih hari DJ. Sama jalan ke pengawak. Lalu kita bisik sendi N. Sama jalan ke pengawak DJ minta tebah ke lagu Ari Linda. Kaul Ati Tua dikena merindang dirimpu. Lalu maga ngakai bala kaban Facebook ke ngelala. Jadi Zek Ming hari rumah minggu di Seratuk sama tengah hari di C hari kami berseratuk tu panas. Salam gai bala peninga ke Medien ke radio baka ke ngali hari tu ke tau ke tengah hari tu. Rina Mami, hai DJ sama jelai ke pengawak minta tebah ke lagu baru untuk bisik lagu hari Reza Reho lagu Kerapa Babas Mali. Jadi harap ke semua bala kaban belayan maka gerai selalu. Salam Ari Johor. Jadi Arina Mami tu di Johor. Jadi sedap di JB Johor Jerebu takkan bersebun lah. Ari sedap di Johor Baru ya. David Ikum sebenarnya apa? Selamat berjalan ke pengawak DJ Piyang Mega Puna Selapuk. Selamat berjalan ke pengawak panas hari kami berjalan di Dong Gedung Saiko tu di Serian. Lalu kita bisik keling temawai MC minta tebahkan lagu Utai Orang kena merindang kaban Facebook Mega semua peninga ke ngali hari tu ngau pesan. Selamat ngali hari lunya ke pengerai. Robert Ganja semjalai ke pengawak panas hari di Sepawa. Lupia mega ibas lebin atau ke Abad Dom hari Semunjan minta tebah ke lagu hari Igun Teni dituju ke semua ke ngelala. Lalu kita ibisi Ali Malang minta putar ke lagu Selaka Padi Ari Wilson kena merindang bala ke gawak security ke kerja sari tu baik sikit nanga macan panas hari di macan di SK nanga macan. Nyalai ke Siti tu ini Nuan semang lari DJ minta bah ke lagu Ngetan Menalan hari intunya kena merindang bala ke ninga ke YFM ngelah tengari YFM Abin.

Ianya punya lagu utai orang. Lalu kita terus ngau maca pesan atau ke maca pesan kita ke bisi nyapa bawa Tito Bintulo FM tu. Selamat ngali hari ngakai Madam Jo. Jadi kia panas menua kami bermuka minta pasang ke lagu Simpak Nak Bertampung Ari Veronica. Lalu kita bisi Boniface Ari Selepin baka lemai tu. Minta putar ke lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Terima kasih ngagai Nuan Suhaida bisinya apa. Lalu pian mega kita bisi Ricky Kedri selama ngelari DJ minta putar ke lagu Ngapil Baru Ari Ricky Anderson Mami Twin. Sama jalan ke pengawak DJ salam ngagai Mak Ping harap kia bisi ninga. Saya ku bisi ninga nam. Laban Mak Ping tu peninga ti setia peminat setia YFM Iban Ricky Kedri ti nadai lagu Ngapil Baru lagu Bungai Pinang ke DJ. Lalu kita bisi Miri Jalo rindu medak nuan live DJ. Terima kasih ke nuan sis Miri Datuk Mat Pit petara nentu ke pengeduk tua lagu ke dipilih Datuk Mat Riri Kendrosan minta pasang ke lagu tu medije ko ya. Udahnya kita bisi pengajar McNair Matthew Shalom memanah lagu tebah nuan DJ. Terima kasih dah merindang hujan kami di seratuak dia tu benar hujan sedak di seratuak hujan manah laban hari kita ke kelalu angat dia tu makin hari makin maja angat bunyi ke kaban siku bisi madah aku nak ingat nama taya bisi bisi komen bawah Facebook jadi kaya nyangka tenyak kaya nyangka angka dunia kita itu dah nginsit sesemak-sesemak ngagai mata panas. Lalu ngasuh lalu terubah ku maca komen gianya tadi ngasuh geliati ya. Udahnya berunding kah ku bro kata ke jakuk kita dia nginyau jakuk melayunya jakuk melayu ngo English logic logika yang ngo pikir ngo logik ya amat nanti dunia tu nginsit semak sesemak ngagai mata panas ni nak maca angan betul kenya ya jadi nyak meja ku tu nek jakuk gagai tapi sih gak pengamat ya. Lalu kita mega bisik pendengar kita risulan nari kapit minta putarkan lagu Melikai Pengerindu sabar sis bisik lagunya Nairau Katie Lia Kitalina 95 selamang lari oleh nebah lagu Simpak Nak Bertampung ke DJ Bujang Lalang. Semang lari DJ minta nama ke lagu Ari Winnie Albert Bertan. Jadi ke sekali tu kita sama ninga ke setiap lagu Ari Linda ke peninga kita bisi minta tebah ke lagu Ari Linda lagu Kawal Ati Tua sendi entang lagu ke bisi dipilih sari tu Ari Linda ianya ngai becak.

jadi pening aku ngai baju aku suah sekali tu aja. Nah, jadi awak kita tinggal 15 minit lagi awak bergulai bawa ngelat ngari YFM Habin tu lu. Hanya tadi lagu Ari Linda ngai baju aku suah. Jadi selamat ngali hari ngagai sis Rosliau kebisinya apa bak Facebook tim bintu lu. Jadi sama celekap kawak DJ cukup panas hari di Bayan Tasik Mukah hari tu minta tebah ke lagu ditinggal nadai besain Ari Christina Bryan kena merindang dirimpu pian maka ngelucu anak ucuk menantu di Miri Isania di Bayan Ulu Sunti Emilia Amy Richard Induk Kenawit Miri Ubun Martin Eni Tinggi James Anyau pian maka su pada semuanya pun nama ya tau Sua Josomia Rino ngau maka Stemmer Stevie Stelov Bujang Sinu Ngenang ngau bala kaban Facebook kebukai ngarap ke kita semua gerai selalunya tadi pesan dari Rosliau lalu udahnya kita bisa Duk Rakiah selamat bertugas DJ dari Taman Maliha Matang minta mutar ke lagu dari Edward Pusah salam ke bala di Sungai Plan sidak James Biliak di Bintulu nyalai Arab ke bala di Sungai Plan bala Duk Rakiah tu bisi ninga ngemuka James Biliak di Bintulu Cecilia Kumit selamat ngali hari DJ salam jalai ke pengawak terima kasih sis Cecilia udah nyapa lalu Ujuah Cawung selamat jalai ke pengawak genuan DJ gaya hari kami bak sebawah dituk panas ke dia tu tang marga hari kuya selalu berbalik barang maya atau ya hujan jerbu kurang itu mana nanti jerbu kurang ne? Lucy Mentali seminatnya apa selamat ngali hari DJ sama jelai ke pengawal lalu kita bisik Sulan Cia Patrick hari kapit panas hari di kapit di pasar kapit itu DJ ku ya minta putar ke lagu Maligai Pengerindu Dayang juga seminatnya apa selamat jelai ke pengawal DJ pihak megat sis Iba Vincent nyapa selamat ngali hari DJ Barau Sujan selamat ngali hari Barau Sujan hari Sujan minta mutar ke lagu Ari Aurora ndak nganti nuan lalu kita bisik Nira Naruak selamat ngelih hari DJ ludahnya John Grang panas hari kami bak batu ni ya minta tebah ke lagu Maligai Pengerinduk dinyanyi ke ikun teni kena merindang dirimpu ngam ke semua kabana Facebook selamat ngelih hari atau mia lagu Ari ikun teni Maligai Pengerinduk ngakai sisulan di kapit benar mia nagih lagu tu arah ke merindang Gainuan, semoga Allah kita kebukai, keminta tebah ke lagu tu, sama kita merhati ke lagu tu, sama kita.

Ya, lawa lagu sida de ka sis Rosita. Nah, okay lawa, okay lagu sida. Ya, lagu kita semua, lalu kai lagu aku, tantu lagu hari Igu Anthony, Malikai Pengrindu Arab ke kita udah terperindah ngau lagunya peningam. Lalu ngau nya muka ngucung ke kita itu dah datai bak pengucung ngela tengari YFM Abintulu. Terima kasih yang kita ke lebih lagi kita ke pukul lain ngau kami berengkah hari pukul 12 tadi 12:15 atau 12:30 hari untuk kedia tu terima kasih ya. Angge kita nak milih kita nyanyi ngah kari radio atau keninga ke ninga ngomeda hari TikTok ngomeda hari Facebook terima kasih ha ke suku yang kita nyalai aku ngai jadi maca pesan kita kebuka lagi bisik tang jam tu mekang-mekang baca pesan buat TikTok lagi buat Facebook ndak ngai ke kita ngai berbagi tebansanya nyalai ngambil ke ku ngenak ke sekali lu kena ku nutup awak ngela tengah hari YFM Bintulu ngarap ke semua kita yang tadi likun dia dalam pengelantang nyaga pengerayam nadai te berat lagi hari pengerai kepatut dijaga kita ngau meka pengelikun kita nyalai aku ngarap ke semua kita kini-kini pemindah kita nama-nama pengawak di kerja kita harap ke semua kita peningah bala kita semua bala selamat melalui yang meka nyaga diri ya. Nyalai berengkali pukul 3 tu lagi ala kita dekat ningah ke program dalam Jaku Iban tang bala di miri kita dekat hingga ke Korea dalam jakuk kayan kenyah dulu hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai dah pukul 6 lagi kita tahu hingga ke Korea dalam jakuk Iban jadi ngau tahu aku DJ Perenciang sekali lagi ngarap ke semua kita dia dalam pengelantang nyaga pengerai nyaga diri semua lalu kembuan meh ati ngau runding ti semampai positif serta mega rindu selalu. Bye-bye. Laku kaban sampai mati.

0: sajalah.
1: Kabar di berlinang kita, Ninja Lari.
2: Cus, berbulai kau kami.
3: YFM 101.3 FM.

SJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.

mga SCSJ nyo ka datai dah yang final. Jadi bala kami udah mupu tengah hari tadi. Ke di ulu Monica midi. Jadi sida ke bisa ngau tau ke gawa lebuh maya tela. Lalu kita di betuang bisa peluang bertemu ngau bala pengelola program kita. Kelimpah hari Monica midi. Kita dekat bertemu bunya mujab melatih badi isi pihak mega Matthew Abu Jimbo Jabuat Rajesh Booking hanya sekedar nama ke udah mumpuk tadi ya hari tadi ngonaka uliah tidak tahu memujul ke anugerah cata siapa juara final ke dekat dia tu 3 hari bulan 10 di Betuang ya. Jadi kita di Betuang jam ke dia tu nyangkanya bisa dengar ke radio datang berbala mayu nyukung pengawal atau ya ke lebih lagi industri muzik kita Iban.

Ari Sida di YFN ya. Jadi ngarap ke Sida ada Tai Sangkai. Ngau likun. Ya, 5 minit lepas pukul 3 ngale hari. Ya aku dekat book line kita untuk ngage pukul 6 lemai tu lagi. Kalau kita bisa nambi aktif lagi ya. Tak lima harinya leman berita lagi. Kelima aku berkongsi sekedar berita ngau bala peningan. Bukai ajak atau pengawal atau mega pemansang ke benung di pejalai ke di menua kita.

lagi segelas jalan dengan kami abah awak rentak ngalih hari. Ya memang macam pengawak diatur di menua kita ya bala peninya ya. Kita gi hari pengawak ke benua diatur nya carnival to bo bo nyo 3.0. Jadi tu tahu jadi kepelasa ke uliah negap ke mobiliti perkara ramah antara komuniti di kota Semarahan. Dengan aktiviti di numpu ke ngagai perkara pelajar, kerja, pesaka asal ngau pemansang komuniti. Pihak kos, pihak menteri pemansang menua pesisir, ngau kanang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, program ke bangsa tu patut dikeremai ke. Lalu tu kena nentu ke komuniti bisa akses ngagai penerang, ngau peluang ke setipak ngau guna ke dia tu. Jadi lebih ya ke berjaku, Pak Pengrami nutup ke nivelnya. Dia kawan peliman kota Semarahannya ngemerat ke mesai gunanya dia ke penerang serta pelajar ngau kejaya dikena mantau nembia milih bidang berpelasa ke pengerindu penau ngau peminta guna industri. Jadi kenibur tu dia tu pengelamat 3 hari berunggu lalu dipasuk mayu bengkai agensi ngau komuniti di menua tu. Hanya tadi semengka pengawak kau dah di atol ya di Semarahan. Lagi kita ingin yang perkara bukai. Jadi peninga banyuah barang maya di diato. Tadi kita di kak ninga berita sida ke mupuak tadi ya ke ke betuang. Kita ingat berita ke pemaduk baru dari bala pengelola program kita ke benua Mansang ngagai betuang.

lagu ke di by Agustin Marikan ya. Ya geng nang tuala pengawak ke bisi dia tu di benua kita. Ke sekali tu aku ngenang pengawak ke dekat dia tu di muka. Kalai pengawak berperasa pengerai ngau nadai berbayal serta pengawak kena nyeleh ke penyakitnya sekedar hari pengawak ke dekat dia tu nyerumah program jelajah Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi benua muka ati dekat dia tu dua nyentuak ngagai 4 hari bulan 10 tu ilok. Pihak ko penerang ke dipansu Menteri Pemansang Induk nemiak miat ngau pengelantang komuniti Sarawak. Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke program nyak mega nyedia ke acara dikena mai servis perintah ngagai rakyat lalu sekedar di servis pengerai ke dia tua maya nyailak nyak meri vaksin influenza ngau nak berbayar ngagai harapan orang ketua umur. Lalu kemimparinya pengawal berperasa HPV DNA dikena ngelaban penyakit liman pun sarang anak. Sama kak besi datua lalu mayu orang udah ditesau mau ngambil peluang boleh ke servis ke bisik disedia ke. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur di muka. Jadi datai berbala mayu lah. Lebih lagi kita ke dampian ngau muka. Berserimai ngau program jelajah Sarawak ku sayang SKS ya. Ti udah dibetuang dia kita dekat berami di muka. Jadi bersedia kita orang muka. Ya balamaya hari dia tau munyi kakul dia Matthew Abu dekat berkongsi ngau kita berita sidak ya ke benuang ngakai betuang ya. Ini sidak jam ke dia tau sama-sama kita ngantik lagi. Kita ningah ke lagu dulu ke kita ya. Sebelum kita mulai ngau pengelola program kita. Minyak Matthew Abu.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ya udah, lagu Kedebai Zavia Maringai. Lagi kita dekat gulai ngomet cu abu ya.

0: Maknanya tadi lagu kena baik Zavia Maringai hujung ke jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari arus telefon kita Benungante Matthew Abu ke dekat berkongsi ke bala peninga pejalai sidak ke betuan dini nak bala pengulau program kita jam kedai tau sama-sama kita bergulai dengan Matthew Abu. Hello Matthew.
1: Hello Kepi di Konti.
0: Mulai selamat ngalih hari ngagai nuan au ngau balak
1: kru. Ya, terima kasih ya.
0: Siapa ngau nuan seperauk dia?
1: Kami kedatunya kira ke ngetu belalana lama mulai ngau pengurus sekretari YFM Ibagi Iban mulai kami di tapi juga melati badi dari si Tambun dan yang sekuntun jam tak kumpul kelimpah ngau balak kebukai enggak sehingga kita sama mukwari kucing tadi ne.
0: Ngelak kenuan madah ke dini no peniau kita jam kedia tau Matthew lalu gaya di dia.
1: Terima kasih kenuan Gaby di Konti YFM untuk dia rentang alih hari sehari tau. Juri awak bimbing juri berkunci ke pejalai kami sebuat ke pekejang hari Bandara Kucing tadi hari UPS RTM di Kucing. Kira ke mupuak ngalih hari itu tadi, 4 buah perengkap penyangkut hari RTM Kucing, okay, naik bala penyampai-penyampai radio, bala combo RTM, dan juga petugas khas kedai untuk pengawal kedekat diatur 3 bulan 10 telak, dan pentas final kita SCSJ ke 9 hari Seri Aman, sebuah juga perengkap pengangkut bala petugas kedai ke udah bekerja juga orang pukul 2 ngalih hari itu tadi ya. Semua tu pula bekerja ngagai mula betul. Jadi hari Kucing bisa hujan dalam apa jalai tunggak ke ngelepus serian. Tadi bisa hujan dalam apa ketentunya kami ngetul dalam apa pasar lacau. Gaya hari di mana sejapan musim kita tu tersebut. Okey. Kira-kira tahu dukung bagi saya di palat ya, hari tinggal mata tu. Balap menyembah bisa dah bisa. Kira ke pegau medak bala-bala hari RTM ke singkah nyapa begitu. Yang memang sudah mengawak ke dekat diatur jadi peningan manyuh kena ke 3 hari bulan 10 pula kita sama datang ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Lingkang di Betung sama memata ke nyapetas final SCSJ ke 9 12 ikut finalis ini bagi sidak ke dekat menang kita sama datang 8 pengawak ke pukul 6 lemai jadi datang berbala manyuh mengelak. Untuk dia pagi lah 30 hari bulan 9 dia mengabisi aktiviti ke dekat dibuka pagi lah hanya kos atau ke kursus imbangan muzik dan pengkaryaan muzik kreatif berasaskan warisan lisan masyarakat Iban jadi kursus tu dekat perintah pukul 9 pagi untuk pukul 5.30 menjelmai dekat diguluk bala-bala kita ke jadi finalis untuk pihak SCSJ ke 9 ok pemulai kepala facilitator kita tau ke tukang lica ke bisi di kanau untuk pihak padilah ya bisi dua sesi titik muak ke pagi titik muak ke lemai sudah program khususnya dekat ditutup secara rasmi pelabak aku pelarang kesilihan kembaga kita tahu meda di media ramah rasmi kami Facebook YFM Iban tentang pejalai ke pengawak ke dekat diatur bala kami sebuat pemancai kami itu tadi kira ke tiaw di menua betul nyerumba ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10 telah hari 6 pukul 6 lemai pelabak aku nyajak berita ke ulia dikuzi ke ke pihak ke lemai itu atau ke ngalih hari itu Gaby.
0: Okay, terima kasih Matthew jaga pengalai dengan pengelikun kita sebuat.
1: Okay, sama-sama terima kasih ya.
0: Ya, Datuk Ilak dia tidak ya dekat berkongsi nama atau pengawak kebukai. Tidak tahu agak ngetu ya. Terima kasih Matthew Abu ke sekali lagi. Berita ke pemandu baru bala pengelola program kita ke Mansang agak betul. Maka uliah. Dan maka uliah yang lami kaget. Pekir final SCSJ ya.

berkenaan ke fun run. Kalai gerempuang laban bertanam bertupik negeri Sarawak atau ke dikumai orang PPNS. Adakah ngatur PPNS fun run kena 25 hari bulan 10 atau ya? Lalu pelanak tu mungkul dua kategori. Kategori ketubah fun walk ke 2.5 km dan fun run penyawa 4.2 km. Pihak Co-Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak naga 250 ekor penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu abad tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Hanya tadi semoga pengawak ke dekat dia tu tengah bulan 10 tu ilak ya. Hanya dengan gaya bala peningah ke rindu belawak, rindu berjalan tau ngedigital direct tau ke mata ke pengawak tu ilak ya.

Ianya tadi lagu di Bayi Wendy kena merinang peninga kita ya. Ke benar di lantai jalai kini ya. Benar di riba jam ke dia tahu.

Jadi saya bala peningat kita yang nanya siapa lagi tinggal. Siapa lagi tinggal buat konti ikut kita. Laman mendak mau mayu hanya ke betuang ya. Alai rau bala peningat ya. Jadi kami ke tinggal tu. Aku pihak mangga DJ Daniel Pembesik. DJ Sam Ipan. DJ Emne ada Min Meliza. Hanya sekedar nyak bagi kami ke tinggal di Tok Nyaga Konti ya.

tinggal 7 minit dah gap ni. Dan kita berperindang dulu dengan lagu-lagu sebelum kita bergulai bernembiak aktif ya. Lagu ke sekali tu hari ini.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Dekat nemu randau berkaul ngau pemujur serta pengerinduk tidak kena mbin.
5: Lepas itu jadi mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami juga.

0: Hashtag Lily Active Dear Tour. Ini dia kita, Injil Hari Dua.
1: Malam minggu peluang berkumpul
0: empat lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang bak awak. Aku beranda unggau temuai ke bisik dekat beranda unggau aku buat program hashtag Nambi Aktif. Jadi minggu tu Nambi ke dekat beranda unggau aku tu yang dah buat konti tang dia tu buat arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke unggau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelai hari, selamat lemai dengan Genong Cassandra.
3: Hello, selamat gelai hari Mega.
2: Cassandra Nuan di ni dia tu dia kes
3: Mbak Sibu
2: awalnya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu
3: aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi denya aku belajar ngambil lesen bersibu.
2: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuchen itu. Mana? Okey, ngau tu beri tapi puji megak lah udah temu belajar eh, Kes.
3: Ya, temu dah.
2: Dah berasa. Jadi, tentu belum meninggal tu tadi ke temu. Nama otak ke dambik ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi, Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar. Muka di Kuchian di tu buat sebengkah palan belajar di tu. Jadi, awak ke Nuan Pu meh. Amadah diri empu. Penata asal diri empu. Ngau nama kos ke bisik diambil Nuan. Maya Nuan belajar tu ke Sandra.
3: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
2: Jadi ni pengalaman Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh, okay?
3: Aku belajar pengalaman 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac, seingat aku lah. Dengnya habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
2: Okay, ni ke 4 tahun eh? 4 tahun?
3: Oh, 3 tahun total.
2: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
3: Bagi aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan, bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kosto sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk UMNAM lalu ngisi UPU, aku milih kosto sebagai pilihan pertama.
2: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisi utai narit ati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Namun kini utai ke narit ati Nuan kini?
3: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah bendanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
2: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ni?
3: Ya.
2: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai

0: kenika nang narit atin wa nama mat matu na.
1: Pilihan terata.
0: Jadi ba bidan sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar ke ne?
1: Ya, mujur.
0: Jadi buat pengalaman nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu buat ati narik ati nuan pu nang hari nuan ku aku
1: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
0: Mm-mm. Nasigi hari nuampu kah kau?
1: Oh iya iya, hari ati aku mpu pengambil bidang tu. Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
0: Rindu gawak ba UPS bekan ne?
1: Iya iya.
0: Okey, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes ba nuan ke ngamai nuan ke ngambil course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nya ke 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih kan nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat course tu tadi deh.
1: Bagi aku subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Saya bangka tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
0: Rindu aku ingat tu tai.
1: Oh ya.
0: Yeah. Oh hari nak ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Okey okey. Jadi peringat udah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi. Tunggu dulu tu Cassandra. Mai peringat berperindah dulu ngan lagu ku dah dipilih kita ba awak rentang le hari lebih lagi ba program hashtag nambi aktif udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ne Cassandra.
1: Okay.
0: Gitu situ lagu hari Honey J pilih aku. #nambiaktif YFM.

At Surah Nyawa, Nitiang Ari 6, Ngau Ari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Lembang Baadan.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: #NumbiaAktif.
1: But why FM?
2: Ya, #NumbiaAktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra Nabudut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UiTM tadi, ne Cass?
3: Ya.
2: Okay. Tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penangguh Lukas ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman wang ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemaru besar sepemanjai nuang ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
3: Bagi aku pemar ke nombor satu hanya duit. Laban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisik. Jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar. Tapi jatuh nyamai lah laban kita ulih minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun hari PTPTM kena nyambung belajar. Dan kita empu perlu ngatur duit yang kau mana meh. Adanya kedua bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan mayu assignment, activity, presentation, ujian. Lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana awak ke kuliah. Awak ke kita kuliah lagi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
2: Jadi hanya duit pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
3: Au.
2: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyikut nuan tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
3: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
2: Jadi pengalaman non ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor non mayan ke belajar tu harinya.
3: Sokong bukan hari apa inai derimpu ngau bala menyadik semampai mari belanja tiap bulan.
2: Nuan dia di UiTM tu di Budian eh?
3: Ya di asrama. Asrama disediakan.
2: Sekumbang hari SEM 1 nyentuk temu belajar ya?
3: Masa SEM akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari SEM 1 sampai SEM 4 je. Adanya SEM 5, SEM 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
2: Siti hari penanggul ke kuih Siti aja sebut nanti duit penanggul yang tadi bawa cukup belanja kau bawa atur cara mengatur masa nan tadi main belajar enggak aktiviti buka ini?
3: Ya.
2: Jadi laban nu madah nyak Siti hari penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan tak belajar enggak aktiviti buka. Bekeni cara nuan dah kada nuan anapi utainya bekenya.
3: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu. Baka contoh assignment tu perlu dianjung tumu. Baka contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu. Baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting dek. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu. Berbanding ngau benda lain.
2: Awak lumayan nak ke belajar tu dah kes. Nuan rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar keririk sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan?
3: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Si contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu beketuk, nama ku buah nyak bekenyak, nama ku buah jawapan tu beketuk, nama ku buah jawapan nyak bekenyak. Kami kene ke
2: berkongsi
3: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri, contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mu meh maksudku sebedar ujian sebenarnya. Belajar ke diri sejam dua jam.
2: Jadi habis maya no belajar rindu belajar kiri ngau habis maya kita bergulai beraban belajar bergulai menyerti tadi
3: nak.
2: Di apa nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua.
3: Dua-dua hanya belak nyamai leban kadang-kadang kita perlu idea
2: gak hari
3: orang bukai.
2: Awak dah amat ke selamat kita akan dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
3: Yeah.
2: Nemu gak kena ke penemu orang bukai kena. Jadi nanya tu limpang berkawal ngau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik ngau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
3: Bisi kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisi ba UiTM. Dia leban bisi penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisi boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
2: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisi di apa suat nane?
3: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan ba dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem nyanya aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
2: Oh, kira ke aktif direct gak nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university nih?
3: Nak gentu. Nak.
2: Nanti ditih kata nak
3: ada. Nak orang bukai.
2: Oh, kira hari kena dai bisi menyerti.
3: Oh, ya.
2: Okay, guys, tu ngetu baru merindang beninga. Sebab tu kujung kaki berandau berkawal ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawal ngau maya no ke agi sekolah primary ngau secondary nakes. Okay tu, sini lagu hari Abid Muti, Lakon. #TheBeatTiff YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Sudulai sejalai.
2: Matang ai tindu macam-macam lagu.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nembia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nembia Aktif. Hagi bergulang aku baru selepon Cassandra Nabudut kalai berkongsi dengan kita mayu pengawal ke visi diatur ya pelawak aku ke visi di pasuk universiti munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke visi di pasuk ya munyi ku ya nak mayu tanding aku bakal ke mayu hanya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku ya tu ngai hari temu ramai orang pengawal ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes
3: nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau dia pasok anuan about university tag tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau dia pasok anuan mayanan lagi sekolah about primary atau secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tau ke kau jadi bising hari ke sekolah mayanya kini
3: bising ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah. Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lama mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Beda gamal bawa posternya sikit temu kurang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya, kurang ge.
2: Oh pia udah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah. Kalau agak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Enggak orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian enggak lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalau wakil enggak orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh lumur.
3: Nadai.
2: Oh, kira ke bisik ngau ngeroh kai bimia banyak ne.
3: Ngau orang ngeroh kai aja. Banyak masa aku sekolah menengah. Kalau megak ngau wakil sukan. Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gi ngau orang bersukan. Laban engkau nyau macam malas orang bersukan
2: atau kenyok kita kini. Nah, dan nanti nak ajak kes. Jadi nanti sukanya kurang buat kelab atau ke engkau bisik gau kelab atau ke persatuan kini bisik engkau masa kini
3: bisik masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar.
3: Nak.
2: Mendak ke bakar belagu, mendak ke choir lu belagu. Kumpulan nama belagu nak kes.
3: Nak. Lain.
2: Out.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya, kalau agak ngah orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu, dannya aktiviti bukai main-main baka main badminton, bisa gak? Dannya ajaklah seingatku, bisa gak aktiviti bukai? Cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ba universiti tu tadi nada engkau aktiviti sukan bekerja lagi nan nang
3: nada
2: nang fokus ke belajar aja ne.
3: Ya fokusku masa bayu nya memang untuk study jalan aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kadatai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non sigi aktif ngau aktiviti nyau maja besai nyau kurang sekurang numpu aktiviti. Jadi entik non uleh nikal baru kenika nikal baru keni ke ngerja ke nana salah kini tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
3: Ngesalnya sige bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum benarnya mana gaya lah tenitih kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Banyak mai tadi nanti tanya nang sige kau ngau mai hoki mai aktiviti kebuka kelimpa hari nang ya belajar aja ne.
3: Ah ya,
2: bisa gak saya nasa mimit. Okay, kes. Jadi, no madah no dah temu belajar pe lama tu, dah bulan dua tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke nuan kini ke bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal nan dia tu.
3: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang, jadi tak ngigak pengawal kena. Kena dirimpu meh, ngau kena family, kena support dirimpu.
2: Jadi dia tu benar nanti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
3: Ya. Bisa nguji ngigak pengawak.
2: Dini buat company sekali ke go perintah.
3: Dua-duanya aku bisa nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah laban niti rezeki mega.
2: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu lagi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
3: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisa lebih empu ngau belak bisa pengurang empu. Bendanya niti niti individunya empu prospection. Entah ya rasa company untuk mana ge. Ulah dia milih company yang entah ya rasa soal kerajaan untuk mana ge. Ulah dia milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke ulah ku.
2: Arti nuan nak milih meh arti nuan kau gaw company sekali ke gaw perintah. Asal bisi pegawai ke keman ngau tak ke dipelajar nuannya ne.
3: Ya, betul.
2: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau ko ba sama kini ke ba sibu dia kini ba kucing itu dah bisi minta?
3: Bisi minta area aku minta ba dalam Sarawak aja laban bedau berani ka ngagai menua luar, bedau berani ka
2: Kediri.
3: Nguji cabarannya.
2: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan no, ke nombor tiga nak ke tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak atau dua dah gawak mana dua gawak ni
3: ya
2: di Sarawak di tu
3: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi ke hari kami
2: empat ko dia remin tadi. Pia. Ya. Mai. Sedak ya. Kedi ke di kucing itu sedak ya guys.
3: Okay. Ba muka ngau ba miri.
2: Ndak sama ndur gaknya ne. Ndak. Nak ngawak ke engkau rezeki nuan di kucing itu kini nyau mayu ndur kita menyadik.
3: Ya, betul.
2: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi kak kenal tadi ne. Jadi kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dambik nuan ne. Jadi cikgu aja.
3: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gek dipelajar bagi aku. Ataupun bisa ga subjek buka itu ngayat hati ku baka sidak moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sigi udah bisa berarti ke kos tu mas pada tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Adi nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Ya. Sagi umur ke cukup tu deh.
3: Ya.
2: Lagi boleh nampak pelajar ni kes. Oh, jadi tu hanya kada tahu buat pengujung randau tu kes. Oh, jadi sebenar tu pengujung ke randau tu ke nemu ke siapa orang ke suah merancangan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
3: Okay, jadi orang ke merancang ko dalam semua pengawak kelebih lagi untuk belajar tu enak ke pertama diri empu meh laban nanti kita nanti hati kita nak cekal nak tan ngeja pengawaknya kita sigi nak ulih seulih ke utai ke di kedekat kita bakal contoh saja orang bisa merek cakup perangsang yang kita nak menerapkan benarnya dalam diri kita sigi nyadi udahnya orang ke merangsang ku mega apa inai diri empu ngau family diri empu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menjadi.
2: Jajan eh?
3: Ya.
2: Oh, okay, jadi hacker penudi itu guys, nama kiri pergerak atinuan ngagai nembi rebak dia tu guys.
3: Pengharap hatiku ngagai orang ke rebak baru dia tu tidak patut. Patut nyambung belajar leban dia tu udah mayo bantuan diberi ngagai abalan nembia bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu moga nembia ulia minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah keuangan masalah duitnya bukai tu nanggul mai dia tu so ngarap ke balan nembia rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita empu hatinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
2: Okay, terima kasih Hangen Cassandra. Lepas dah Halim Pak Beranda mengaku apa guna hashtag nombor aktif tu ke. Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
3: Okay.
2: Dah tu elok ada bulan pengawal madah diri kan eh.
3: Alright.
2: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
3: Amin.
2: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
3: Okay, thank you.
2: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranda dengan aku berapa guna hashtag yang lebih aktif yang ke Sandra anak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar buat UITM terus mulai kami bah hashtag yang lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu jadi buat awak ke bukai hari kesama dekat bergulai kau temu saya ke bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duit lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergang.

0: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Upai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temega ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Ya, terus ke awak rentak ngelari. Berau kita mendiang ke berita pukul 5 tulege atau lagu dari Jennifer ya. Bujang menuai lek.

0: sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 fokus kosar hidup pekerjaan berkualiti. MOT peneraju tunggal kelulusan lesen bank kering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
3: YFM, segulai sejalai.

Ianya tadi lagu ke di baik Gilbert Gawang, lagu ke di break nama Nadai Reta ya. Jadi pukul 5:30 kita dekat mulai dengan Edmund Langi. Naga kita ke dekat ngeriang ke Gusek. Mulai dengan Edmund Langi. Ha, sambil kita ya, nanti lawak tau ke Asik Mansau. Kita tawak dulu ngoi Edmund Langi lagi ya. Ya. Lebih lagi nanti kita benuang tusati kini ya. Dengar dinga ke Leman Berita lagi. Ya kita lagi berperindang lemai tau. Peningat lebih lagi minang kita ke benuang Barantu Jalai. Nuan berulah kita lagu ke di bayi kelamayan.

0: Pisang kegula berapa makai?
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih dari sesuduk teh gula atau ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekat manis mayang mudah air hirup pak kedai.
3: 4. Persaduluk penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruan. Pesan tu, RY FM.
4: Ya peningat mayu lah nak tahu ajak aku bergelengok kita. Bawa awak rentak ngalih hari. Jadi udah lagu ke di bayi Sylvia G. Asal liat tu kita dekat bergelengok ada melangi. Denyak nangkal. Ngejak bergelengok Daniel Stephen. Bawa awak sadar main.

Kalau bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita dah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Seminak dekat ditusui ngagi kita ke sekali tu. Bah, nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mupuak kita ya, mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih lagi hari 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sida sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisiknya lu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke mentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi dia ada peningat. Sebengkai hari company bilun swasta, ya ke company biluan luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenya di abah menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi setiap dua nah dari daripada hari ni tang sida tu tadi bisik dia kemegau korang pala mak ku dah lebuah sida ke depan bilun dengar kita lebuah sida ke depan bilun tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam bilun lah nanti kita di depan bilun bisik sekadar company bilun tadi nanti kita udah beli tambang apa semua sehingga bisik disedia korang air disedia korang pemakai habis sekadarnya tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama megaknya di company bilun Indigo atau peningat di menua India dedin engkanya sedak tu kalau mayuah tadi lebih hari 15 ikut sedaknya bertepan ke bilun apa yang nak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku juru menyak bisik ngau depan bilun tu tadi lebuah datas bilunnya penebai bilun tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi datai de dian orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisi de gambar orang ngena telepawan yang tadi dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan bilunya bala ayahnya tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayo macam mutai de saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tarik namkin mayo macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tarik mayo baca kuah bisi ya chutney bisi ya tadi kuah dal bisi ya kuah-kuah ke varuvel mayo macam kuah de kena ini tuai tadi bersaduang ngage balai ya benar capuah sedak makai nya me biluannya munyi ke sebenar orang kesama nempan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari ya saya kedai berkedai kari macam-macam sida rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita rimna India pada kita penumbuh ngolah ratu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peningau udah kemakai apa semuanya tadi de persi sida manah me de buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepersetiaannya dia buai sedaknya tadi peninggal nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peninggal jadi nyam tadi laman berita kita keterubah anak meketuk kita ayah ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada ngodoh makai dalam biluan deh bisi hari bilun terengkah nginyit baik kita. Kita mansang lagi laman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata maya. Hari Madhya Pradesh di menua India dedin. Tau ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar peningat keturubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bulak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyang tadi dalam TV, dalam YouTube punya kurangnya. Cerita senentang sungai sedak dia ke kamahnya segi ni buah kiranya. Okey bulak-bulak, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au.
kisah tak ke dokumentari sirat tu. Sungai sirat dari dia tak ada, dia mesti dah berbuai ke sampah. Semua tak ada puruak ngagi sungai, ada tempat luang, ada tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mega bak sungai mega sidak nu nganyut ke abu bangkai mensia aku dah ditunu serta mai macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di media Pradesh tu peningan ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai biaura. Balat amai nyadi ke buah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din. Laban ia siku ikut ia aja mersi sungai. Inya sungai Ajnar tip balat benar kamah menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nada gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh sigi plastik. Udan tadi butuh-butuh ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai berdalamnya penuh. Ulih no berindia dia nanti gini nak dia tubuh kita nak berat. Berindia ba atas sampahnya sigi nak tenggelam kita. Apa pemayuh sampahnya padat. Ni kenyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal. Ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kabarnya ke terubah peningal. Bisim paling mikuk kabarnya ngau pengok tu. Jadi pengok kita ku meresi sungai Ajna tu bala benar kamah malu kita ya. Kita nembiak arba baru tu ilah bala kaban kita yang menua tasiak datang di tu. Kak medak sungai tu bala benar bau tu. Setuju bala kaban ke terubah peningal. Nama dia pengawak sedap peningal. Lalu tamak kelem sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisik yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia ngenak belanja rimpunya nada ditolong perintah nada ditolong orang pengawak sedar kerja ke diri rimpu je. Jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah. Nyu degi-degi betisi sungainya. Nundi sidak yang ngelesek. Rajin lah lagi kita dia nejang. Besik jaga dia jang. Kau petu air siku. Siku maga mada. Nanti aku nak. Aku tamak ke sungai. Teng memaunya. Besik hari sakit. Pedih kulit kita elah. Sakit kulit. Gatal kita elah. Ko apa tuai resiko indah tuai resiko mana birak kemi dia magang ya berani dah gitu saya dah tahu ko indah tuai resiko pun dengan makin nyam eh orang anang ke dekat nu luang pun dengan nyong asuh sidak ya nyong ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi nembiak ke bernama Bitu Tabahi itu ngobala kaban ke bisi 4-5 ikut yang tadi nyoba bulan-bulan sidak ngerjanya pun dengan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari, nintiang hari, genap hari sedaknya. Nang sikit datai dia. Ngemelik, ngeresek ke sedaknya. Seraya berbuai ke sampah bandarnya. Nyo pengalaman peringat balas kabarnya. Nak nakal bisik sekedaknya. Nyo namanya nyo kudis tubuhnya. Nyo rumbak laban gatal semua. Nyo nak nakal, nyo sakit, nyo tabin laban sungai. Kelalu benar kami. Jadi kongujung kabarnya tadi nyo nyo nak gik bulan ya. Kediri-ri aja ya, peningat nyo lasam-lasam. Ya bah dalam sungainya tadi. Kira ya 8 bulan dia peningan nembiak tu tadi mujur mersi ke sungainya. Ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal ba Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia. Lalu nganjung piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi. Kena orang awak sungai. Lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang nembiak tu mersi tadi ya. Jadi nyak tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih mak aku yang tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah jagi bedau deh. Seraya ke melik kurang sidak ya tetap muai sampah nanya makin sungainya udah bersih udah nada ke sampah po rajin gig ke sidak nampak luang tu sebelahnya majak dajar majak danuk peningatang sidaknya oh nada ya kira nada ya peduli ke deh. Nyadi nyak tadi peningat utai ke pejalai ke siku nembiak bernama Bitu Tabahi benar ya nama ya peningat Surendra Singh Chaudhary. Jadi yang tadi pengawal dia kerja siku nembiak meresi sungai. Ia meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningat. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagem nuam Malaysia. Kian kita mansang ngagem Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kalak ke Melaka? Cukup manah nuarnya nuar kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peningat nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyak mah tutai kenyadi ba sepasang laki bini sedoi tu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut. Ngenak kereta mah sedoi sari nya tadi pendengar maya penusah tu kenyadi sedoi ke nyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak. Induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi Minah Kumari kita beri kita nama
Betul pawon ni ngagai orang tu terengkai yang boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tau ke dinding ini telepon ni. Halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan ni. Ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teng. Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badannya, saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya. Aku induk Indianya pada keseduanya mansang. Seduanya lagi yakin peningan. Kira pihak tadi kalau nak penyegi pelabak aku nyak ada puntang aku dari bawah masa dua masuk ngagai kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngagai rumah ini tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau ligau sudah ada dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu pada tu ko sudah pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang ngagai nya sudah melaki bini ngana kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo mem tamak ngagai perumahan ora lepas kita kan juga ni rumah sano ko jaku tak bisik pasu bungai ke pecah tak pecah magang pasu bungai itu ko kita enak orang kabat luarnya pening anak lantai ngati medak sudah itu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang ngabaru. Jadi bala petuai ke berjalan sebelahnya tadi berundi yang berpikir upadak dia sambil keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kat naban ke nembiak penyamuan nyen penyamuan nyen ku apa petuai risiko apa amai sambil legai ya legai uji kita telefon ngagai bala anak kita telefon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke dua ikut tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar bergigak ke rumah sidak ya nuduh dua ikutnya tadi kat nabankan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sidak dia benar mah bejaku induknya tadi minta ampun ayak pakcik makcik kami dua lelaki tu tukang urut kami dua tu dah suah induk bernama Minah Kumari tu datang gitu leban ya baru dah beranak. Jadi kami dua itu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya tu. Sekian-sekian nomor rumah ya. Sedua day ko petua siko. Nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya. Nyak amai punya kenuan unggal. Pada ada gamang sedua itu pun maka penyamun. Nyen laki nya balat gi nyen maka penyamun. Ketua penyamun nyen. Ngai melaki ada kumai bukanya apa dengan penyok bercelge sedak ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala polis. Lepas nama ke buah bisik orang ngeriput bertelepon ke polis bisik nak tuai risiko nyo baik ke duku. Duku penebas. Manyu mah hucuk aku dito di bon dia jaga aku dito. Sudah ada kan aban ku cok ku. Ku ini tuai tuai piringan. Jadi nyaman tadi carut ketika nama salah anggap. Ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembi ya. Tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut nadai kita padah temu kena rumahnya peninggal arah-arab ke perkara tu settle ke mana aku kena mah tingat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia ada dia besi apa tu resiko terberap ke janda sepiak rumah aku mah ya bini empu lalu terberap ya benarnya tadi janda sepiak rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita anak nguji pengawak ke besar tu lepas sebuah kita utai gi oleh daripada Okay. Kita belalak dulu peningau. Kita belalak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi berperindang dalam program Lembang Berita. Udah lagu tu lagi bisik 2-3 cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali untuk pendengar. Okay. Ngagai kita ke baru mendiang ke kami ke sekali itu. Ila kita ngigak tandu ya. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak maga tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita bangsang ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali itu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kian di Amerika Selatan deden. Nama cerita kenya di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke dirim punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeni ya tau ngeluluk ke dirinya di nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tau tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tangnya meh tadi gamal ya tadi. Agi bebakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke huliah. Ngelakar orang. Dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh. Ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bula Gabriele. Okay, Gabriel. Kami berupiah dia. Ya, nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja peringat dalam cerita tu. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mah apa aku tu pernah dia aku tu. Ngulari ke diri aku tu pada aku. Pedih mah aku tu kadanya mah orang. Kada suah duluan orang mah aku tu. Dia penyati orang mah aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemula ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur ya baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai gaman anda ko induk bernama Amanda Maria tu tadi ke berumur 37 tahun tu ia kena nama bulak ya Gabriele nya. Ya mandah nadai ko aku tahu nemu kita ko maya ko ngau ruang bilik balapai naik ko suba ngau bala menyadik ko ayah ibu ko ia kejai magangnya ko. Dah so sida make pil ko dah so sida make hormon. Awak ke gamal aku tu tuai. Ko ya ngelakar mula kuranya. Oh, amai cai bala kabannya. Bala painai no kati tau ngagana kenya kurang pedinga. Sino ke ya. Oh, gagah ya pedinga. Laban ni ureh ngelakar orang. Induk bernama mana tu tadi. Anak lama adanya tadi pedinga sida ya namanya tadi ngiru ya bisi sepasang lelaki bini tu tadi ya kira kurang berduit tu tadi ngambil ya menyadi ke anak iru anak angkat punya kurang aku tak anak iru ku kita de baik sida ya pulai ke rumah de beri makai de beri penghidup ke mana penghidup kenyamai pedinga jadi ketegal ya madah ke dari umur 12 tahunnya meh tadi nusu. Okey, berbulaknya nusau ngana butul mipiat meyanya tadi serta mega bejaku ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu ngaku ulah bakan biak kebenar umur ya 37 tahun. Ya mandah ke diri 12 tahun. Percaya orang, Arab orang ya peningal. Ya mega ngai danjom sekolah ngai ku. Danjom kita sekolah. Aku ya peningal. Ngeleban ngai ke ditemu apa aku. Pria aku ialah diriat ya, di jamaah ya. Aku ya mendah ngagi apa naik hero-nya tadi. Aku percaya mana tang nak lama udahnya nak nemu berkeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar. Bisik orang kalau mendak ya. Bisik kalau orang ke dekelakar yang lama atau pendengar. Lalu ngeriput ngagi polis. Ada tangkap orang yang. Jadi nyak mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi. Nama Maya Amanda Maria ditangkap polis. Lalu didawa ngelakar orang. Okey, Siti nyaja ruang bilik ke dekat lakar ya. Mayu ah udah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nyak tadi leman berita kita keempat. Kita mansang lagi leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita ke penudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi gitu dengar kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena. Nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tam panjua tu meruan nganti kaki pelandua. Jadi lelaki tu peningat dia menua Brazil tu di panjua di baik jadi apa kini cerita ya siku lelaki lihat dia baik pangan induk ya jadi
ianya tadi udah dikemula ke. Ketau cerita ya, lelaki itu bernama Filipe, ianya tadi bapangan ngusi ke induk bernama Lenin. Lenin nama induk tu. Bapangan sedua ya. Lama udah bapangan, lebih hari 8 tahun, 9 tahun sedua itu bapangan. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya begulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi. Kengujung sudah bisik siku anak. Bini atau tadi, kini kutai, kita ngomai bini tau kena. Kira ke pangan itu tadi, meh kita lah banyak bedau kawin tau. Pangan itu tadi mandah, Lenin itu tadi mandah. Oh, Filipe ke, nak mana nak tua tau berketuk. Begulai nanti hari, nyumakam laki bini tang tua tu, kem laki bini. Anak pentua dah bisa uji tu aja dia, jadi mana-mana nyamai ke aku. Ko indo tu mendah ngaga ya. Bedau ka aku tu ilak menganti duit ke cukup gi meh. Ilak mentua jadi au solo. Bedau tu bedau ka ke tu anung gua dulu meh. Sabar me dulu, sabar-sabar. Aku tu bedau puas ka tanya tu begulai ngan belak kaban ko. Ilak nyung tusah naga lantik kaki jari udah derantai. Ko Filipe peringa, tu satu indo tu Brunei benua Brunei yang tadi awak kata ilah dek ko bini yang tadi pangan ya macam Lenin tu tadi. Jadi indo yang tadi pun ngatur pengarami kawin bak sebuah gereja, ngenak baju ngepan gereja udah cukup lengkap. Apa indo udah dekat ngau bala kaban belayan bala suku juru udah dekat ngau. Jadi paginya sebelum masang ke gereja, ya madah ngagai laki bernama Filipe itu tadi. Osoloh ya, Sarito menjadi laki ku ketua yang nemu di sana-sana-sana. Jadi ya Sarito, kawin ya Sarito. Jadi ya ngasuh ke madah nuan, ngasuh nuan tadi datang, jadi pengapit ya. Uleh kena, kok ya madah ke Filipe. Oh uleh, oke, lagi aku datang ya. Datai kian mah lelaki bernama Filipe itu tadi peningah. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin, ngena baju-baju pihak-pihak aja serta ngena tupi. Man sayang ngebejalai kian tamak ngegai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peningah. Udah nyak kepedak ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngekian nama hal kita tu. Kau ya. Indo nyapan berjakuk ngena mikrofon. Oh sano. Kau nuan ke bernama sano. Aku ngambil nuan jadi kelaki ku. Kita dikit kata pentas tu. Kau induknya peningau. Jojo nuak kaban dikit kata sekian. Lalu dekawin korang. Sedua yang peningau. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai. Siti dekemelik korang. Siti ke nak nyangka dari kawin. Hanya mah kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke bukulai tanggai kawin. Yang bentar dia peringat leman berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bak banyak minggu ke bukai. Aku ada man langi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu. Bak banyak ke bukai. Bye-bye.

Selamat malam yang ke YFM Segulai Sejalai. Bergulai dengan kami. Tentu ya, sehari itu kita bergulai bahas segmen Sadar Lemai 29-29-2026. Bergulai dengan aku, Daniel Stephen. Kita bergulai untuk ngagai pukul 9 lemai. Tau ke 9 malam tu lagi. Meh, sehari itu kena hari 2. Okey, terus bergulai dengan kami bahawa YFM. Dan terlagi aku dekat macam pesan berat kita semua. Kita ke BC pesan berat. Ulih ke natai ke pesan berat kita dia tu. Daniel Stephen. Bergulai dengan kita 3 jam.

Okay, lagu ni familiar David. Lagu takah tiga hari. Kita berhati ke gaya hari kemari. Bisa mana gaya hari kemari? Kelbagi berkawal dengan sebun. Dan sehari itu di Kuching bisi Niki tau ke bisi nak manah baru ke pengerai sehari itu. Kalian akal pukul 5 tadi. Tikas pengamal angin di Kuching 156. Ke Madu Balat sehari itu tau ke nak ke Diatuk Inyak Serian 174. Semerahan sama mengak ngau Kuching ianya 156. Ke Bukain tadi manah magang. Kita ke berdiau bandu Bukain yang manah magang. Yang kaum ia ke pemanduk manah di Limbang meh. Seminak 26 aja. Kebukaan tadi gadung serta biru. Jadi gadung ke birunya kira mana punya uliah ngelantang gati kita buat luar rumah dekat mai anak ke taman atau ke waterfront kini uliah nadai nanggu kita atau ke nadai keroga pengerai kita. Okey. Nya berkawan dengan tikas pengamah angin nak pukul 5 lemai itu tadi. Okey, kita ke dekat nanti ke pesan berat kita. Mari kita boleh nanti ke pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp terus ngagai 013 862 8422.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Pelerak Jakarta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Tebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ke terubah, ke peseba YFM jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan tu WhatsApp kami bang YFM jadi pesan dari camung anak gadum. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya gadum anak Jimbo atau ke Aki Ingkong udah nadai kena 28/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 2/10/2026 bak rumah Tungan Nanga Senewang Batarajang Kapit. Ni yang dekat di Anjung kena 4/10 ianya hari Minggu. Lalu semua kapal melayan kengelalan yang tu kebagi kapal melayan di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kota, Nanga kapal melayan Kebukai. Kenala di sebuah itu dipinta datang kau nyenggai ni yang tu kalai. Ni yang dekat di Senggai kena 2010-2026 hari 5 baru metungan Nanga Senueng Batai Rajang Kapit. Lalu dekat di Anjung kena 4/10/2026. Pesan ke Nangkan Kenya, pesan pemati mega. Jadi pesan Ari Catherine anak Bawung. Jadi pesan ditujukan agar semua kawan belayan baru Mek Jackson, Sungai Putur, rumah Bayer di Sebangkui, rumah Sunti di Sebujuk, rumah Gunung di Samak, rumah Siti di Paku Ili, rumah Wis Paku, rumah Siti Paku Ulu, rumah Wis Paku Ili, rumah Simon Philip di Kawung, paket A, paket B, paket Melaban, semua kapal melayan di Undup, ngau kapal melayan Kebukai ke nalah disebut itu. Jadi pesan madah ke Bawung anak Boseng. Bawung anak Boseng udah nadai kena 29/9/2026, lalu dekat di Senggai kena 30/9, lalu ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Kita kedekan umum penerang ke Siliat telefon ngagai 013-571-3710. Lalu isi berita pesan madah ke Bawung anak Boseng. Bawung anak Boseng udah nadai kena 29/9, lalu dekat di Senggai kena 30/9, ni yang dekat di Anjung kena 1/10/2026. Hanya pesan ke sini kena tai ke WhatsApp. Lalu pesan ke sekali itu Ari Celengga anak Asun tau ke Indajinin. Jadi pesan madah ke laki ya Dunstan Borai udah nadai kena 29/9 pukul 5 pagi ba Spita Bintulu. Ni yang dekat di Senggai baru meh pada Sungai Laleng Tatau, lalu dekat di Anjung 1/10/2026. Kapal melayan dipinta datai ngau nyenggai ni yang tu. Nandu pesan baru pesan madah ke Dunstan Borai. Dunstan Borai udah nadai kena 29/9, lalu dia dekat di Senggai baru meh pada Sungai Laleng Tatau. Dia dekat di Senggai 1/10, lalu nadai dipadah ke Kemaya Nyenggai. Dia dekat di Anjung 1/10, Maya Nyenggai nadai dipadah dan aku melabak ke dia untuk di Senggai 30/9/2026. Penerang ke Siliat telefon ngagai Pemela 019-781-6065. Ya, pesan pemati. Ke sekali itu pesan dari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke Nyambar anak Kasih. Nyambar anak Kasih udah nadai kena 29/9, lalu ni yang dekat di Senggai bak rumah Matthew Maja Rantau Panjai Igan Sibu. Pesan dituju ke ngagai kapal melayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, kapal melayan di Seratuak, Sekuau, Durian, Selangau, Rasau, ngau kapal melayan Kebukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai berumah Yempu ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Telepon ngage Elina nanti dekat nombor penerang ke Silia 010-9756-302. Dan isi berita pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah nadai kena 29.9.2026 lalu dekat di Singgai Barumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Nadai dipada ke Kemayang Ninggai serta Kemayang Nganjung dan penerang ke Silik oleh oleh bertelepon dengan Elina 010-9756-302. Ya, pesan pemati. Dia tu lagi nampak macam pesan kebukai. Kita boleh nantai ke pesan by email. Ianya yfmiban@gmail.com serta WhatsApp terus ngagai konti di tu. Boleh 013-862-8422.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Okey, okay, macam pesan ke sekeletor hari Mai Cagat tinggal ke Tina Anak Empati. Jadi pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang dan adai pagi hari 2 yang sarito ba mawang lama jalai simpan semunjan balai ringin serian. Jadi niang tu dekat Dianjung kena pagi hari 4/1/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Tenggelam, Semunjan, Sekenduk, Menggelik, kawan belayan di Monggo Air, Tebun, Semunjan, semua kawan belayan di Mentuk, Sebuyau, Sungai Indai, Sebuyau dan Lagus, ngau kawan belayan ke Bukai Ti nalah di Rintai ke Dito. Lalu ni yang dekat di Senggai ba rumah sedaya empu ianya di Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian. Lalu penerang ke silia telefon ngagai anak ya empu 013-787-9789. Nandu isi pesan-pesan madah ke Empati Anak Sambang. Empati Anak Sambang udah nadai sarito. Lalu niang dekat di dekat di Anjung kena 1/10. Artinya niang tu di Senggai Pegilak 30 hari bulan 9/2026. Niang dekat di Senggai ba Mawang Lama Jalai Simpan Semunjan Balai Ringin Serian. Telepon ngagai anak yang pun dekat nombor penerang ke silik 013-787-9789. Pesan ke Bukai ke bisa diterima tu pesan semayang 100 hari atau ke gintu 100 hari niang tu rumah awing atau ke rajan anak laga pengawak dekat diatur 3/10/2026 yang hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Sami anak rambu di Merindun Padin Kelili. Ya pesan ngintut 100 hari ke bisa dikenatai kemuka ngagai kami ba YFM di tu. Pukul 7 tu lagi kita boleh dengar ke program Aram Mansang.

0: saya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, itu bersih pesan kertas ulit hari Linda. Jadi pesan kertas ulit serta muan terbalu ni yang bilo anak jawi atau ke indai ingai. Jadi pengawak ngetas ulit serta main terbalu 2 hari bulan 10 lalu ulit dekat Dewan 1/10/2026 baru main igang sungai selepian baru bakuang. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Kuching, Bintulu, Miri, Kelabit. Semua kawan belayan di bakuang berkenu sebuti ngau kawan belayan di suai serta niah. Jadi kita ke dekatmu penerang ke silit telefon ngagi Linda 013-499-1256. Ini pesan ngetas ulit. Tujuh lemah itu lagi, kita pula ninggal ke Aram Manzel. Ninggal ke finalis ACSJ ke 9, 13.10 itu. Betul. Di rantai pengingat manis. Ramdes Water.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangti kita perhatika tradisi sidak tu ke benar mega nya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor ne. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nang amat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita iti lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita iti lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tiap baru bak maya tiap baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tiap baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kena megak bab penyerup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ke lama
3: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Sarawak Agrofest 2026 kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit ahti bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngak utai tumbuh ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
6: Sama bertemu baru ngak aku bala peninga bak program Araman Sang Siti program yang akan dikeluarkan hari Induk UPS bertanam Sarawak. Jadi, buat program Araman Sang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat maik kita ningal kerana aku dengan siku usahawan keberdagang ke ikan masin dengan pekasam ikan. Ianya Encik Chai Chong Kiang, air rumah migang, rapat, pantuk, Sri Aman. Dengan itu, aku ngalu kenuan Encik Chai Chong Kiang bagi randau program Araman Sang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya berkunci penemu engau siko usahawan nyulut bak pengawak berdagang ke ikan masin jelawat engau pekasam ikan jelawat kena nambah ke penatai pemisi. Selamat datang Encik Chai.
7: Terima kasih Encik Encik Di.
6: Minta nuan Encik Chai madah yang kita bala peninga program Araman Sang berkini nuan tau berpun berdagang ke ikan masin jelawat engau pekasam ikan jelawat.
7: Okay, pun ke kap telah jual ke ikan masin no pekasam ikan jelawat terus nanti hari subak om maya om tri cuti sekolah maya ada pengawal nya lalu jalan start berjual lah bapa salah tau dia bapa mau lama bapa salah tau indai indanya sambung sekolah maya indai ku lalu ambil alih indoor ku jualnya yang starting jual salai banyak baru ikan masin nyelawat pekasam ikan nyelawat tu lah.
6: Ya, bapa lama nol udahnya, ya, udah ngepun berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu.
7: Ti ndor aku ambil alih hari apa aku tugas tu dah habis 5 tahun lah.
6: Oh, 5 tahun ku udah lah. Kira tahun 2020 asalnya, meh Mister Chai. Mana nyadi nyata deh Mister Chai. Nama kebuan dua milih ikan jelawat terjadi ke ikan masin ngau pekasam tu.
7: Okay, to sebenarnya yang bisa cerita. Okay, ikan jelawat tu, ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu, startingnya sigi hari Lubantu. Dulu supak sigi Lubantu, bukan ke ngagak ikan masin ngau pekasam jelawat tu. Udahnya makin lama kami ngambil jampu ikan makin besar. Udahnya jampu kuantiti nak boleh temberi ke kami terjual tu. Contoh kami bisa order 100 bungkus ikan yang beri dalam 30 bungkus ataupun 50 bungkus kena. Nah cukup lah kuantiti ya. Udahnya lalu kami nguji agak kediri. Apa tu lalu agak kediri. Udahnya sampai kedatuk lah kami agak ikan masin ngau pekasam ikan jelawat tu.
6: Berengkeh tak nyak nuan sedia lalu ngaduk kediri. Boleh ikan ya. Ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu ne. Nama-namanya jadi kedatonya dua gig jenis produk ikan jelawat dengan ganuan tu ianya ikan masin ngau pekasam. Se namanya ulah nuan terang kebeza ya kedua itunya. Tarik cecai.
7: Ikan masin jelawat tu ya minat masin aja. Udahnya pekasam ikan jelawat ya bisa campur gaul ngau daun kepayang ngau kerau untuk awak kayak masam. Dalam 3 hari kena nyadi kasam.
6: Orang kaya kesualan kunya tadi ni Mr. Chai ulian wanerang ke bala peningkat kita ba program Aramazan tu cara-cara ngau teknik-teknik nuan ngadu ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat tu. Lepas apa penemu kudu itu benar atau benar berbeza ada nak cara kita akan nyedia kita dia pun nak sebahka ya mai. Nanti buka contoh ikan masin jelawat tu berkena yang Mr. Chai.
7: Ikan masin jelawat tu yang ngaga ikan ya sama mina ujungnya udah rendam air garam nama semua ikan masin to ya sigi nadai campur ngau daun kepayang dan ngau kerau nadai udahnya kasam pekasam ikan jelawat to ya bisi gaul ngau daun kepayang ngau kerau dai tetak dulu dan yang baru tepuk dalam plastik baru campur lah daun kepayang ngau kerau nya nya baru nyari kasam di ikan masin ya sigi masian aja labanya rendam dalam air garam.
6: Kena ternyata ada yang cecah yang teh buka ambil kebandian dalam kandang sehari berapa ngaran ikan masian jelawat ngau pekasam ikan jelawat keulih dijual nuan tu
7: dalam setakat tu dalam sehari ke seharinya udah pecah rekod isi 80 bungkus untuk ikan masin adanya pekasam ikan jelawat isi dalam 50 hingga 60 sehari.
6: Nanti bakal sebungkus namanya ikan masin jelawat tu berapa pemeran ya?
7: Dalam 500 untuk pekasam 500 gram lah.
6: 500 gram.
7: Dan untuk ikan masinnya dalam 550 gram.
6: Ini tadi namanya dini alai nuan selalu nganjuang atau ke pedagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat nuan tu.
7: Okey, pasaran utama kami untuk ikan masin jelawat ngau pekasam tu supply agai Lipapa supermarket, Lipapa Sri Aman, Lipapa Serian, Lipapa Deglin Batu Kawar ya, dan Lipapa Maliha Kucing dan Lipapa Tasik Biru bau yang latest ya opening lah. Udahnya muka bisi Lipapa Senyawan. Udahnya muka kaedah pemasaran ku bisa engka ba WhatsApp ataupun Facebook.
6: Nya tadi ngenang ke ya ke supermarket ke dirintai kenuanya tadinya duit jenis produknya bisa ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawatnya ya betul. Dan selain daripada supermarket yang tadi dini kayaknya
7: pasal lacau tamu dia. Udahnya bisa bisik gak orang bukai ke kang angkat hari kami, kami pun bisik supply kak.
6: Oh, arti ya tadi ente bukan contoh tadi orang kesigi aluka terus melinga ngage lain on one proses tadi bisa
7: gitu. Boleh tapi mesti bukan nanti bisik kuantiti ke dalam kuantiti yang besar. Wajiblah wajib ke order tumu sedau kami packing laban utai to kami memang produk nya bedau siap. Order dulu baru kami ulih packing penyampau ke dekat kita.
6: Oh, kenang kenya tadi Encik Chai, bekas contoh tadi ikan jelawat tu bekeni nuan tadi tu sikit bisi nupik ya ke ataupun bisi orang nganjuang ke nuan beli ke?
7: Narai, narai tupik ke diri. Lapan risiko untuk bertupik tu kalau tinggi. Lapan nanti bisi ikannya bisi sakit. Yes, atau sikit berbuangnya sikit mengalami kerugian lah.
6: Oh.
7: So, hari ke nanggung risikonya, mai aku terus.

0: rendam dalam air garam 2 malam baru boleh nual ikannya. Tin kurang hari 1 malam. Apakah contoh 1 malam ya kita masuk ke ikan masanya natan, melainkan kita sarito beli terus pakai 4 sarito. Hanya engkau boleh.
1: Tadi kan kami bapa 2 hari ya. 2 malam ya.
0: Packing ya baru boleh nganjung. Sudah packing dalam nite lah nanti quantity mimit dalam 20-30 bungkusnya dalam ni buat atas sehari lah. Maybe sejam dua kena dah boleh siap. Sehari dua harinya maybe contoh untuk bakal lipa pasirian lah. Ngambil ke contoh lipa pasirian sejenis produknya. Contoh untuk ikan masin jelawat ja 250 bungkus, pekasam 250 bungkus. Nyak kami akan ambil dalam masa 3 hari lah untuk pembungkusan. Baru pun boleh nganjung agai supermarketnya.
1: Bisa pekerjaan wan nulung wan ngau.
0: Nadai kediri. Jumina packing aja inai ku bisa ngau lah. Laban inai ku yang pu nanya cara ya lebih begini nyau lama kena orang. Dah nemu cara ya, bukan ni kena tak ya, bukan ni cara jam dalam masa yang singkat ya boleh pack mayo lah. Dalam sejam kena maybe dalam 70-100 bungkus.
1: Keterubah nuan udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin gau pekasam to cecai. Nama antara penanggul ke udari tapek nuan.
0: Penanggulnya salah sitik ya pekerja lah. Kerja tenaga pekerjaan ada cukup kapan itu pendap kedis kan juga orang ke gawa atau bukanya nyamai kan dah banyak orang keliak disik pun ngaji orang dalam tiga ikut tapi sehari itu nurun pagi lah alung air datai lapan pada punggung kau sedang ada tak.
1: Tapi setakat tahu uliah di kerja kenuan wainai nuan bawalah itu
0: uliah
1: tenajong ke kedai kira uliah
0: kira okey boleh. Dah nyak penanggul ke lain ya nyak kadang stok ikan tu kat terputus lah, terputus bekalan. Udah nyak kadang garam kasar pun kat terputus bekalan.
1: Supply ikan yang tadi Bapak Itin supply yang inuan?
0: Sikok je. Laban rega ya dalam pasaran ya ke paling okey buat kami. Kebukanya yang pun rega kat tinggi minit so kami nak ngambil lah laban untung nanti ikannya tinggi mimet hari kebukai penguntungnya pun dah berkurang utai tu ngagak kediri magang ngambil masa udahnya semua proses kediri magang nganjung pun kediri lah
1: ini lah. Ya ke garam yang tadi ini kini nuannya deh mencecai deh beli ke sehingga bisa supply ke
0: garam yang kami beli pasar lacau itu ya tidak bisa nyual lah kalau cowok itu nadai kami pasang juga baserian leban seriannya segi ponnya supply garam agai di pasar kami lah cowok itu
1: pun saya nggak wala peningat kita bantu ke kalak di bulian wan kat bantu ke bakal contoh latan ke
0: sekat total dibantu dari Jabatan Pertanian Sarawak bantu kita dibantu sedak ya bisa stainless steel double portion key lah udahnya vacuum packer freezer udahnya kajian nutrisi jangka hayat produk mereka bentuk ngau pelabelan lah sticker lah sitenya vacuum packernya sikit hari maya aku ngambil alih tugas apa aku sebab agak kasam to si survey tapi nak nyangka aja Jabatan Pertanian Sarawak hari pantuk tu ya bisa bantu ko vacuum packer tu atau di kinian ko sama aku ngagak pekasan tu lah.
1: Ya cik nama latihan ke udah kalak di pelajaran wal kumbah udah jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasan ikan jelawat
0: tu bisa bak semembok dianjur oleh kliat pusat latihan industri asas tani Semenggok lah. Tapi kepelajar kami dia pelabelan kajian nutrisi yang pun medak nutrisi ya banyak yang pun bahan belajar yang pun bahan ke pengawet lah nak kuliah asuh ikan contoh ikan masin untuk tan lagi boleh masuk ke dalam produk kulnya lah.
1: Kemanya nuannya tadi.

0: dia pecahin di IT latihannya lama dah.
1: Nah, dari dalam tahun tuh bulan 8 di Nasir pulang.
0: Oh, oke. Okay. Ini baru nya lah. Ya baru. Ya namanya nama Jolatinuan kena ngemansang kaget projek berdagang ke Dado Nuan Dato.
1: Dato dalam plan pula, dalam planning ku bukan agak ikan masin ataupun pekasam ikan masin ready to eat. Dalam reti ya dalam mungkin dalam packing ataupun dalam sardin. Jadi sardin kenyak lah. Dan yang boleh ku masuk dalam dalam supermarket terbuka, contoh macam pale kita pun nemukan yo pengunjung, mayo customer, mayo pembeli mesti wajib pakai pale. Banyak ruin berdua.
0: Kira macam kena nambah ke duit jenis ke variety produk ke dia donuan dia tahu nanya nanya kira jolati nuan ke kak di atau nuan mbak masa akan datang filan eh cecai. Ulian nuan mereka cakap perancang agak bala peningal ke bisa jolati dekat berpun jadi usahawan berdagang ke ikan masin jelawat ngau pekasam ikan jelawat atau ke nyam bisa ke berdagang ke ikan masin atau ke pekasam ikan bukai kena semestinya jelawat kena
1: boleh ya Siti anak putus asal lapan ku keliak pun disi asai ke putus asal lapan boleh nanti cukup dah nyamanya nyak bedau si itu nemu cara ke melahirkan sama semua yang main nyak bisa kan asai ke ka putus asa tapi mengenang ke tik pun ada ngerja teh tu nadai income bukai kan punya lo terus kaja udahnya terus kaja ku mendak cara orang intikan udahnya belajar ngambil ke cara dirimpu te paling maju oleh proses ikan mayo agi au ke nadai putus bekalan dah nang putus asa aja lah nang udahnya. Untuk orang yang ke kak jual, nggak start berjual, anang sari itu nada jualan kita ialah alu lembau, anang lemit tulang, mesti ka
0: terus menerus na, anang mudah mengalah,
1: anang mudah mengalah.
0: Kami dari Unit Radio Indo UPS Bertanam Sarawak, mereka besar. Terima kasih yang kagian wad Encik Chai Chong Kiang laban mereka awak atau kebeluan kemasa berkongsi ke penemu ngobala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik orang bertanam bertupik.
2: Sada Lemai, Y FM.

Lama-lama ini tu kami nabur ke berita RUYFM. Serubah tu bata berita. Pokok 116 bilion ringgit disadang mansut ke untung ekonomi kebesai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Awak dimandang ke usul KSP kebagi setiap pengawak berpilih negeri Sarawak ke-7 dekat temuk diatur pergila. Lalu tu isi berita. Pokok Sarawak ke boleh 116 bilion ringgit. Jadi kemenar ke Kenyau dari tahun 2021 nyentuk ke tahun Siti itu kemari. Patut dikenak nyapai angka ekonomi kebesai agi. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke duit pokoknya patut oleh muka mayuh agi peluang. Yang kaum pengawal ti oleh mindah ke teknologi ngau penemu. Oleh nyawab ngangkat ke pengelandia serta nyedia ke access market ngagai industri di menua tu. Pemansang industri di Kuching, Bintulu ngau miri megak udah muka peluang do sektor ke nyukung industrinya sama mansang. Kelimpah harinya, company di menua tu patut ngeweng ngagai supply chain ke besai agi, ianya ari pengawal ti ngeluar ke barang, engineering, teknologi ngau gaya tukuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta buat program supply chain ngau sumber global Sarawak 2026 di Kuching. Pengawal ke sebakar Dato' Amar Awang Tengah madah ke business matching patut ulih ngasih ke kontrak kerjasama dagang ke Nyengenda. Pengawal tinangkan ke siti-siti perkara megak patut diperjalai ke ngagai pemekal ke udah ditukuh ke nyengkau menentu ke seraka pengulih ngerja pengawal ngau peluang dagang. Programnya ngempuruk ke company antarabangsa, company besar, pemeranak pokok ngau industri di menua tu. Raban ke nguluk program tu megak udah diperansang, ngambil sama ngambil peluang. Ba kawal dagang, pengawal berkongsi ke penemu, ngau pengawal randau dagang, no merati kautai ke diguna ngau standard industri. Perintah Sarawak udah mantai ke sekedar peramu ngambil ke diperunding ke dalam bajet perintah besar tahun 2027. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke peramunya nyerangkum insentif meranak ke pokok industri strategik ngau infrastruktur industri. Kedua-dua raban megak sama bisi beranau ke pengawal dikenak narit orang meranak ke pokok di berkualiti serta besar empas yang kaum pengawal ngeluar ke barang-barang ti maju, semiconductor, ekonomi digital, kuasa kebersih ngau sektor hiliran di berpelasar ke teknologi. Yang dia ke perkara di oleh nyukung pengawal meranak ke pokok di setiap megah dekat di Kemeranka. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta lebuh ke nemuai meribasa ngagai menteri meranak ke pokok dagang ngau industri Malaysia di Kuala Lumpur. Pengawal ti mandang ke usul pansiak pengawal ke ngatur baru sita ngau pengawal berpilih tau ke KSP ke bagi sita pengawal berpilih perintah besar ngau negeri Sarawak ke-7 dekat temuk diatur pergila. Pengawalnya ke diatur Kenyau hari 1 hari 9 tu tadi dekat temuk pukul 5 lemai. Sekretari Opis Pengatur Pengawal Berpilih SPR Dato' Khairul Saril Idrus madah ke Jakob bantah tau ke sukung ngagai usulnya patut dikenatai ke ngena surat ngagai SPR ditau dikenatai ke ngena cara online ari link http://myst.spr.gov.my tau ke dikirim ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak sebedar pukul 5 lemai pagila. Bantah ngau sukung ke udah tebuk megak tau diserah ke terus ngagai opis pengawal berpilih menua Sarawak. Penerang ke silik agi tau ditanya ngena lumur hotline KSP Sarawak 082-254-233 tau ke email ksp@spr.gov.my. Kita dia tu menung mending ke berita RUYFM.
Mensia mayu di Pantu Sri Aman dekat di sedia kengau jalai ti maneh agi ianya pengawak ti ngagak jalai baru 42 km pemanjai ti baungkus 265.5 juta ringgit. Sapi Menteri Dagan Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Snowden Lawan, madah ke projeknya dekat bersambung ke Mudim, Tuba, Ipoh Ngau Mentuk. Dipejalai ke Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah, KKDW, bergulai Ngau Upis Kerja Raya, JKR. Jalannya disadang oleh ngemuntang kagi pejalai orang nurun ke pasar, klinik Ngau Upis-Upis Perintah. Kelimpah hari tik ngemudah ke orang ngangkut hasil utai tanam sida ke pasar Ngau Menggeri. Yang ngarau ke perujiannya oleh dipejalai nitih ke timpuh, kena ngemansang ke pantuk, serta ngangkat ke pemanah penghidup orang mayuh, bak kandang menuanya. Dato' Snowden maksud ke Jakarta bak program Randau Ruai ke diatur bak rumah Acang Mumin di Mudim Pantuk Sri Aman. Sarawak Undang Gansai Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia, MCMC, nambah kagi spektrum telecommunication. Menteri Utility Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Jelahin Rawi, madah katuk dikena ngurang ke penyekut network, tiba pun dari servis digital ke majak mayuh orang guna. Pengawak di nyaga pemanah infrastruktur telecommunication megak patut dipejalai ke Ngau Berurun. Kelimpah harinya pengawak penderit adat diolih meri hasil ke mujur agi megak patut dipejalai ke. Dikena mutar ke kes orang ngerusak perangka guna Ngau kes mencuri kabel serta fiber optik. Dato' Sri Julahi megak ngansak company telecommunication berunding ke pengawak guna teknologi multi-operator core network MOCN dikena nambah ke pemesai bungkur Ngau pemanah arus telecommunication. Projek infrastruktur di Limbang dipejalai berlalu ke bagi projek ke lebih agi berguna ngagai rakyat. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Hasbi Habibullah madah ke Prabu ti diatur Ngau Siliak antara Perintah Sarawak Ngau Perintah Besai nya berguna benar dikena tentu ke projek oleh dipejalai ke Ngau lancar. Tiap bengkah projeknya patut nengah sekedar proses di berengkah repasi Ngau pengawak ngadu ke tukuh projek lalu ditangkan ke Ngau pengawak ngeluar ke tender sebedar projek dipejalai ke. Gaya ekonomi ke maya Arito Megak tahu benar meri empas ngagai projek. Ianya lebuh projek kebedau di tendernya nak oleh nak dilanjar ke dulu. Keregal ke meri awak ngagai projek di benuang dipejalai ke. Projek itu dah dikemenarkannya di kawan projek Jalai Kubung Ulu Penerwan Ngau Jalai Limpaku Pinang. Dato' Hasbi maksud ke Jakarta buat program tuai bergulai Ngau Rakyat terlalu nyari pengawak dan nyerah ke agih belanja projek MIT menua pesisir MRP di Limbang. Ubah iklim Ngau maya macam budaya patut sama diperunding ke dalam konsep ngada ke menggeri di berpengerai. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Yan madah ke ubah iklim di nyengkawam penusah sebuah asap Ngau penusah bencana bakal penusah bah tak benar merimpas ngagai pengerai Mensia Mayu. Kelimpah harinya Mayu macam budaya ke bisik di Sarawak oleh nyawab negap ke penyerakup Ngau pengawak ramah antara rakyat. Yang madah ke tinjau tika ngagak kucing nyadi menggeri ke berpengerai dan udah dipun ke dalam tahun 1994 subah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat Kongres Dunia ke-15 Ngau pengawak pemandang gaya tukuh Ngau perkara pengerai di Kuching. Kongresnya diatur University Malaysia Sarawak Unimas bergelar Ngau International Academy for Design and Health. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Pokok RM116 bilion ringgit disadar mansun ke untung ekonomi ke besai agi. Business matching disadang oleh ngasil ke kontrak. Pengawati mandang ke usul KSP ke bagi setiap pengawal pilih negeri Sarawak ke 7 dekat tembok diatur pegilak. Tuan-tuan kami nabur ke berita Riwai FM, berita ditusun Azrina Sabri. Hari bila berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sudden Project Teratai Biru. Sada lemai YFM bergelanggar Kodian Stephen 29 bulan 9 2026 hujung bulan 9 kita bergelanggar tahun 2026 ke Datuk. Okey. Asia Games kontinjen Malaysia. Kontinjen Malaysia dia tu bertangga ke 10 hari 40 lebih kontinjen. Jadi bertangga ke 1 nya tadi tentu ya China tu segi kontinjen ke kering tu. China nak ke kering tu boleh 139 medal emas. Jepun tangga kedua, tuan rumah Jepun tu 43 emas. Korea Selatan bertangga ketiga 24 medal emas. Lalu ke bukaannya tadi Uzbekistan keempat, Thailand kelima, Iran 6, Kazakhstan ketujuh, Bahrain ke-8, Korea Utara ke-9, lalu Malaysia nya tadi bertangga ke-10. 6 medal emas, 5 perak, 9 engkeraju. Mayu agak kontinjen bukai ditinggal ke Malaysia nya tadi. Kalau Malaysia nak ke Datuk nya tadi udah boleh. 6 medal emas, ianya 6 medal emas tu ianya target sebenar tu kira ke udah boleh dicapai meh target 6 medal emas ba Asia Games Aichi Nagoya ke tahun tu. Okey, lagu kita ke sekali tu. Terima meh Shima, Desat Madang Bungai.

0: Okey, lagu Dian Malam hari Andrew Body James. Kan itu kita ini ke main asal Ramban, orang ke Ramban ke kita malam tu ianya Belayung Isau Begina. Ianya hari nangga dulu lubuk antu.
1: Nya aga baru la kual ga asa nya kual wae kubal.

ru ati kami nae nyamae.

0: Mungkala mungkala kuna ea munte
1: ea mungkala ka dama ea ea mungkala de kuna lebungin ser ea mungkala na lebungin ser aram titay wa ea uje unor kile agaman sang nyemper

Sega Ido aku aman Inta nyamai Age ngau nantai Parai Nukang Sa inai Bae aku jatuh.

dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026.

Okay, lagu hari Marina Jarah, lagu ke diberi nama Terbayang. Hari ini yang ke kami YFM, saya Wan Sadar Lemai, hari itu. Okay, Sarawakku Sayang di Betul baru dah temu diatur. Tang nangkan kena lagi bisik baru Sarawakku Sayang ke sekali itu kita nikik baru. Nikik kertas baru ke sekali itu kita dekat ke muka. Sarawakku Sayang di muka. Dua, nyentuh anggaran 4/10/2026 bak dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi Sarawakku Sayang tu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 3/10/2026. Macam lah mereka dekat dipandang, dekat dijual bekas Sarawak Ku Sayang ke sebedau tu. Lebih kurang sama ya Sarawak Ku Sayang. Minat tempat ngau megak hari bulan ya ke bisik berbeda. Serta megak prize lucky draw ya ke bisik megak berbeda. Kelebagi prize grand prize ya. Okay. Sarawak Ku Sayang kita dibuka. Sedia kita. Dua. Nyentuh agak 4/10/2026. Dia ke Launas Empire, tinggal kenal.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjo diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita liau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Jurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Andrew, temukan ujung ke YFM bersama Sada Lemai kita ke sekali itu atau ke kesari itu. Okey, ninggal ke kita dengan lagu Ari Sylvia G, Asap Lia dan sebenarnya Natalie Ania. Dengar pesan aku. Sada Lemai nak tu aja ke sari itu. Selamat malam. Bye-bye.

serundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu 29/9 dalam tahun 1972. Raja Permaisuri Agong kelima Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tunku Bahayah Binti Almarhum Tunku Abdurrahman sudah dipadu kenyadi Chancellor University Malaysia kebaru. Pengrami di Paduka itu diatur dengan penuh pasa serta adat bak Dewan Tunku Chancellor University Malaya titik mata ke 2000 kurang bak menua itu dengan Mekah hari menua bukai. Naib Chancellor University Malaya, Profesor Ungku Aziz dengari ke universitinya sudah maca surat di madu ke Tunku Bahiyah jadi Chancellor di kedua Universiti Malaya lalu timpuh mengkup nawat tuhianya berpengalama 7 tahun. Raja Permaisuri Agong tidak ukannya di Chancellor Universiti Malaya itu mudah nempah nama berjalan cerita kebaru kala ia siku Indo kecubah mengkup nawat kebangsanya di menua itu. Sar itu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil hari arkib negara Malaysia. Penerian kesilai lagi tadi pedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.

0: Dekat merincah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berengkat final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban.

Ngapun ke awak pemerinang malam kita yang kup ke malam tu lagu kedai baik Gilbert Agawong ngiga pancar panas malam. So malam ke semua belah peninggal kita kenang lagi mengkang begulai ngau kita lebih lagi ba YFM hari tumu pagi tadi nyentuh ke dia tu. Ya, pukul 9 malam tu tadi kita baru aja dah ningat ke berita ke ditabur terus hari kota media di Kuala Lumpur. Mulai baru gulai dengan kami YFM Iban Nariku Chiang bawa pemerindang malam. Ya, terus program kami nadai mayu berubah. Kalau buat jam keterubah dengan jam kedua atau lagi aku min dekat merindang kita pengelama 2 jam kita gulai bawa pemerindang malam. Jam ketiga, kira ke jam kepenuh di pemerinang malam kita. Aku dekat mic kita ningat ke galeri artis ke dikeluar ke Rajas Bukir. Okey, jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus ningat ke timang kerabat tawas nyentuh ke tumu pagi pegila. Okey, peningannya ketusun program kita ungkap ke malam hari 2/29/2026 tinggal sehari lagi nur kita nyingkang ngagai bulan 10 atau ke bulan Oktober. Ya, cukup nak berasa ini pejam encelak kita nyudah akan nyingkang ngagai bulan 10 ngarap ke kita seruran gerai. Harap kita suruhan begulai manah ngau pangan diri. Memang terus gulai sejalan ngau kami bawa YFM. Lagu kena kita terus berperinang ke malam tu. Lagu ku dah dipilih aku. Lagu Ari Lydia J. Ngingkas ke diri.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Arak Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

0: Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan.

Okeynya tadi lagu kedibai Nelson Nehru Sapagi Enti Ukai Anuan. Ya, Sapagi Enti Ukai YFM terus merenang kita nyentuh ke tengah malam tu lagi. Sebelum kita terus ningat ke kami ba awak timang kerabat tawas. Agi berkongsi ke berita atau ke info tu apa ningat lebih lagi mai kita berhati ni dalam tahun tu tadi berpuan dari bulan 1 nyentuh ke bulan 9 mayo program tau ke pengrami ke bisi diatur tunggak ke menua kita ya di Kuching. Jadi jam ke dia tu Kuching Lights ngau Floral Festival 2026 tau ke disebut Luna Lights Wonderland. Aku dah bisi diatur di Bandaraya Kuching yang nyabat Taman Botani Sarawak berengkari 26-28 tu tadi. Dekat terus diatur nyentuk ke ngagai 27 bulan 9 2026. Kita ke nak uliah datai nadai ku ngau meh ngarap ke tahun baru ialah uliah ngatur tau kengaga agi Luna Lights Wonderland. Jadi pengawak tau ke mandang ke lampu tau ke mandang ke gaya pemanah gaya andu atau kepala nurung lantang kati bak Taman Botani Sarawak tu tadi ke dipancar ke ngau mayu macam corak lampu nyak medikumai Luna Lights Wonderland jadi bisik diketu kena lama ke Tegal sebun ke balat bisik nyadi di Kuching. Kada pengrami kebukai kebisi dia tu ianya Kuching Festival 2026 dalam bulan 7 atau tadi ianya 22 bulan 7 nyentuk ngagai 16 bulan 8 2026 kebisi dia tu ba persekitaran tau kebapalan MBKS di Kuching. Kalau ya pengawak Kuching Festival tu ia mandang ke mayuah macam pengawak dagang, mandang ke pekiat isukan, cosplay serta mandang ke mayuah macam bangsa pemakai ke bisi diayan ke lebuh maya Kuching Festival 2026. Jadi bulan 6 kira ke 26 hingga 28 bulan 6 2026 mega bisi pengrami ke di Kumbaya Rainforest World Music Festival atau ke RWMF 2026 ke bisi diatur ba Kampung Budaya Sarawak atau ke Sarawak Cultural Village. Nya sekedar pengrami ke bisi diatur di Bandar Raya Kuching dalam tahun tu tadi ianya bulan 6 bulan 7 bulan 8 yang kaum bulan 9. Keliparannya moga pengrami hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan moga dintu di Kuching maya 16 bulan 9 tu tadi nya ba BCCK atau ke pusat Convention Borneo Kuching. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu peningan jadi pukul 10 malam tu lagi mari kita ningat ke berita kereta bawah terus dari YFM Iban di Kuching lagu Aris Stanley Pua pengingat lama.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam, peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita malam 29/9/2026. Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu dekat Majak berjalan ke pengawal nyukung pemansang sektor bertanam bertupik Sarawak kelebih lagi dengan pelajar, pemansiak dengan pemansang bidang kebekawak dengan bertanam bertupik. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah, institusi itu meri awak ngagai Sarawak andu negap kagi pemansang sektor bertanam bertupik ngenak pengelandiak ngap pemansiak tidak pejalai ke bak peringkat menua. Antara bidang tiulah dikemansang bak UPM Bintulu, ianya sains veterina, nyengkawam pemansiak berkawal ngau nupik lembu, ti berguna kena nyukong pemansang industri nupik jelu Sarawak. Ngenang perkara kesama Premier Sarawak madah ke sektor bertanam bertupik patut dipedak ari sukut dagang ngau ekonomi ngambil uliah merik peluang kebesai agi ngagai raba nembiak ngau masuk bidangnya serta nyadi orang dagang. Bertanam bertupik ketujuh komersial sebagi ari pemansang ekonomi tidik karap uliah ngada kemayuh agi orang dagang dalam bidang bertanam bertupik ngau agro pemakai. Lalu tu dekat mantuk ngemansang ke ekonomi Sarawak. Pengawak nyidik ngau nyurat sejarah nyeng kaum sejarah perintah banting nyak berguna benar. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Madah tu ukai semina ngerikut perkara kenyadi duluk keliak tamegak mantuk rebak kemaya arito ngau dudi arila merti ke penatai asal pemansang raban bangsa serta warisan sejarah Sarawak ngau sile agi. Pengawak nyurat megak nentu ke jerita bantu ngau pemansang siti-siti tempat serta raban bangsa direkod ngau dijaga nyadi kepalan alai rebak dudi nguliah ke penerang. Ya maksud ke jakut tu mayan terima penemuai meribasa arikaban akademik Universiti Teknologi Sarawak do meresa isik bub The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. ...245 ekor rakyat Indonesia sudah dianjung pulai ke menua asal sidak... ...ngena jalai darat kena 22 engkau 23 hari bulan 9 tu tadi. Upis Immigration Malaysia, JIM Sarawak... ...mindah ke 233 ekor orang besai tuai engkau 12 ekor 6 biakmin. Sidak tu dibai hari Depot Immigration Bekenu... ...engkau Kompleks Immigration Custom Quarantine engkau Penglikun ICQS Tebedu. Proses nganjung pulai udahnya diteruskan ngena jalan entikong Indonesia. Pengawak tu bertuai ketua Irian Jaga begulai ngau seraban pemesai dikena nyaga penglikun ngau penglancar pejalai mindah ngau nganjung pulai sidanya. Palan projek alai ngagak bangunan prasekolah, Sekolah SK Pendidikan Khas Kota Semarahan udah diserah kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek ke berungkus 2.30 juta ringgitnya disadang tembuk kena 23 hari bulan 2 tahun 2028 ila. Projek mungkur pengawak ngagak blok prasekolah 2 bilik kelas nyedia kepalan alai bermain masang elektrik ngau mekanikal. Direktur Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Madah udah tembuk ila tu dekat nyedia kepalan alai belajar ti mana agi, likun serta engkeman ungkup guna nembiak pendidikan khas. Penangkat kami nabur ke berita malam, ungkup ke malam tu nyedi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung
1: laki ya. Amat tu mana nak? Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarilah. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia.

0: Tuhan. Nah, laki itu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah aku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kanak, nadari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemai macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, lagu Ayu Lundai, lagu Berpadu Nyawa Kedibai Heli hingga Wendy Bungai Ambai ke Sulai Mike Jam kita 18 minit dah lepas pukul 10 malam. Malam gabala peningat kita yang kenyagi reregap kini berjalai berluar jam ke dia tu atau ke benua baran tu jalai kini ni agi ngigap pemakai nanti tunggak ke Bandar Raya Kuching endang ya bisi kedai atau ke Palan Nur kita yang makai kendang ya 24 jam dibuka ngagai mensia mayu. Ya, kita kenangnya rindu ngirup kopi atau kengigak pemakai maya malam hari. Ya, kita endang ya seluruhan bekali engau radio atau keseluruhan ninga lagu atau ke miliah muzik ke ndur kita ngelantang kati kelebagi kita kenang rindu berjalai berkena ke kereta ngelantang kati atau ke bisik kita aja tadi rindu makai dalam kereta beli pemakai alu duduk dalam kereta alu meninga ke radio. Ya, nyak megaya penghidup ke mayari lebih lagi kita ke empai ngantuk atau ke empai ke tindur angkanya bisik. Kita tu tadi sigi ngambi awak jam ke dia tu lebih lagi maya dia tu atau ke minggu tu kini kita ke permisi atau ke cuti ke kita ini andur kita itu tadi ngenat ke dirimpu dah bekau kita ke bekerja buat minggu ke udah-udah hanya di minggu tu angkanya ngambi permisi andur kita ngenat ke diri sebedau berengkah bekerja baru minggu baru. Ya, mayu kebenarnya cara andur kita itu ngelantang kati tau ke kita itu tadi nak kelalu ngerundiang kerja atau ke ngelekak kena lama dulu perkara ke bisik kawal ngau kerja. Jadi kita ngambil permisi serta berjalai ngelantang kati tau ke berjalai maya malam hari okay semina kang ngigap pemakai tang rindu rawun eh rawun berkena ke kereta meda gaya berkeni gaya basit siti indur lebih maya malam hari. Ya, bisi megak kita itu tadi rindu berjalai batebiang tasia maya malam hari ini hanya umayna dai bisi laban pengrindu atau kecara siku-siku orang igak penglantang tu ndak sebakal nih bisinya tadi lantang hati berjalai batebiang tasia lebih maya malam hari. Atau kebisiknya tadi rindu mega berjalai bertebing tasik maya dini hari seraya ke nganti mata panas pansut tumu pagi atau ke maya dini hari. Okey, hanya tadi sekedar hari acara kita siku-siku milih ndur kita yang lantang kati ndur kita itu tadi ngatur rundiang kita ngatur ati drempona. Okey, kita terus berperindang ke malam tu peninga ngau lagu kudah ditusun aku kena merindang kita ke malam tu kita ke empai tindo angkanya gi kiro atau kagi kisu kini ba sebelah dapur nembuk ke pemakai kini ke malam tu atau ke kita ke benung betungak berandau ngau pangan diri baiknya berandau betungak mua atau ke berandau ngena WhatsApp atau ke bervideo call. Banyak meh teknologi ke bisik ke maya hari nur kita itu tadi ngerapir kagik kawal kita baiknya menggulai dengan dari sebilik atau ke bala kaban lama. Ya, Ika Saifu ke sekali itu lagu kedibak ya Ceng Ngaliang Ngaliang.

0: Inilah ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai aku terima kamu yang aku tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentunya Pak YFM.
3: Sepengudah aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukan.

Okeynya tadi lagu kedai baik Raban Masterpiece Menyadi. Dan ingat kita ke Diau di Pelilih Menua Betong Lingik Menua Betong Tok Sampa Datai Meda IC SJ. 3 hari bulan 10 2026. Kalau SSJ ke tahun tu dekat diatur ba Dewan Stephen Kalong Ningkan. Jadi tamak tak kemasuk andang ya nadai berbayar. Okey, pukul 11 malam tu lagi mai kita aninga ke galeri artis bergulai ngau Rajesh Bukit. Ya, ke sekali tu lagu kedai baik Pretty Nina melekat ke diri.

0: Culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio, mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Jaku Pransang kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat ti diperam tak ngujung ke kita bedendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk petungok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaya meh ngau pengandiri, adang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun ajau. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Okey, lagu Kedibaik Veronica Natasha simpak nak bertampung hamai jam kita 49 minit dah lepas pukul 10 malam. Ya, kita tahu meresah get kita ke dia tu apa yang megak bertanya di nindur bala diri sebilik jam ke dia tu megak peningah angkanya sampai pulai ke rumah kini. Biar mereka kita tak berhati ke dapur kita ni hangkanya nak ingat kini bisik bertanggar ke ayangat kini ke malam tu. Biar mereka merisa malam ke walaupun peningat kita ke benuang kerja shift malam tu ni berjimat hangkanya baru tembu nembuk ke shift kita ke malam tu atau ke baru aja dekat berengkah gawa aku lebih lagi gagai bala dutur kita inuk misi kita ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal anggai kita harap ke surana gerai mega serta hangembuan penyabar ke tinggi ni labu maya kita ke ngerja pengawak kita ba hospital jama ke adiato. Ya, terus berperinam gulai ngaku nyentuk ke tengah malam tu lagi peninga tu lagu Kedibaik Gwen. Sanggup aku ditangkan ke ngolaguari data dara tampun apuji.

0: Inyaka, Galeri Artis, Mimpi Hari 2, pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.
1: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedita baru kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke benda ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Tapi di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pemirsa di Sepanyol Malaysia, enggak benar luar selama ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM kena sar itu. Okey, bagai selama bukulah ingat aku Raja Smoking. Okey, jadi bukulah ingat aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam itu, penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, ya udah nanti arus telefon, ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick, ba arusi pun kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam Nick, Norita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Oh, gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu. Tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Iya.
1: Okay, hau. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu mereka masing-masing nuan, leban uling limpang geriri, limpang kawan nuan kemalam tu beranau aku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, hau Nick, leban uling beranau aku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua kemalam tu minta nuan pumeh madah nama jau asal pengatai nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick, okay?
2: Bah, keterubah aku merik sama malam agai semua bila peninggal dia megang agai nuan DJ. Aku merik terima kasih ya agai YFM, agai nuan DJ labang ke udang hangau kaku bah randau segmen Galeri Artis lah bekal ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah. Penatai aku tu deh, asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal penatai aku tu asal dari Ulu Anap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak ketibas Musah ketibas Suang.
1: Oh iya deh.
2: Ya.
1: Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu je neh.
2: Ya, bisa mix lah kuto kenyamnya.
1: Okay, ya. Jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan mikorannya. Laban cuma itu kemana ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah suba abah SMK tak tahu neh Nick.
2: Ya, sini aku gak di register.
1: Jadi kebenaran ya Nick, aku terkenyit kemana ya. Siapa Nick Ravensi itu? Nak kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi bah SMP tak tahu kok aku lemuanya nama komersial ya, nama pentas ya lain neh.
2: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut pawet lah. Saban kita di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak kenama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita. Lagi kita aku nanya nih nama cerita.
2: Iya.
1: Okey, nama dah kediri pan mix asal risuang kan sama tu apa iku risuang baru nemu kena kemana baru nemu.
2: Nah, ne, pengalaman bulan sekolah baru nemu ne ya.
1: Oh, nak ada yang nanya sebab ne?
2: Ya.
1: Cuma kita sama orang tak tahu dia punya nak.
2: Ya.
1: Okey Nick, nyadinya ya benarnya tu mai aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah mega di tebah kami di main ke kami ba radio WiFi Miban. Aku mega bisi meda tu ba YouTube mega sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
2: Ya, syukurlah, syukur. Betul. Puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
2: Dua, tiga take lagu ke hit gak?
1: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, tu adanya ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
2: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID saya ku.
1: Udah COVID, nuan ngerikut lagu tu, Nek.
2: Ya betul.
1: Okey Nick tu amai balap dengar dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kau beda kebuka ya. Dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyam dari dunia lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, bergulai dengan Nick Ravensi dalam program Galera Artis kita ke malam tu. Okey, Nick?
1: Iya.
0: Ngarap ke malam dengar kategori nama ini dengan ke lagu Timpangnya. Okey, Nick, sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu, dulu nanya, alapan nama dah nama ke dikenak nuan tu, kira ke nama pentas tu, Nick Ravensi.

0: boleh-boleh ngobrol kawan lah kenyanya tuh pak.
1: Ya kira-kira nama band itu sebab lalu diambil nuan kesan itu jadi nama pentas nuan di provinsi.
0: Betul.
1: Okey Nick, banyak kau tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama sebab nak kalau aku kemudian nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan kau belagu tu kemudian. Yang kanya udah aku ke habis pemenam sebab nuan yang aktif bersekolah aku berkeni tu Nick. Ni Maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne.
0: Ya, maya ba sekolah sebab leban kita kesenia. Tai ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
1: 3-4 tahun au.
0: Ya, nyo meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa gangau-gangau ba sekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
1: Kenyalah baka. Segi udah enggak orang bepekit belagu apa semua ne.
0: Ya, bisa bermain ke gitar nya tadi. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah leban. Suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa baka dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
1: Ya betul.
0: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo baka ni bojo nanya mal baka sekolah tu ampu sekolah tu suba. Pun nyo dia bisa baka club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
1: Jadi gitar nya jam tu isi
0: ne. Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start alu aktif lah start 2014-15 kenyak lah main band mula sebab nadai lah ban aku main ngeband sebab pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh
1: bukai
0: aku
1: vocalist.
0: Main cuma main gitar lah. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelala mimin nyo alu bisa ga studio ke ngau undu aku dia tau nya so alu ta masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
1: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman munjukorana.
0: Iya betul.
1: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari suba nyatanya jadi siku hari penyanyi meh artis rekaman dari industri musik timan. Okey Nick, lagu timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat nuan.
0: Lagu timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula gagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nyak malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kenya ke. 2022 lagu tu pansuat tadi.
1: Kira ke lama direga lagu nyu dah disimpan ne.
0: Ya,
1: masih 2-3 tahun.
0: 4-5 tahun kena. Nyak lagu tu suba. Laban nyu nadai masa nyu deh kalau lama delay deh. Nyak lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivia nyak MV gagak ke
1: video clip. Piano. Ya. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Nyak bisi ngagak leka lagu tu ke Visivia empu?
0: Lagu timpang tu first single kutu sigi digagak Visivia. Leka ngotion sigi lagu gagak ya. Lagu kira, ku kebuka-bukainya baru bisa campur ke medua ya boleh ngagak.
1: Iya, kira ke lagu keterobat tu nuan ngerekod aja men eh.
0: Ya betul aku ngerekod aja lagu tu sebab.
1: Bekini nam temu ngoya tu deh.
0: Laban Visivia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datai dari ulu anak nyen ga.
1: Kaban sama kaban ne. Kai
0: orang bukai sigi bisi petalian darah ngau aku ga pihak ya. Ba Visivia tu tadi. Aku tu tadi ngau laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya baka berjalan tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
1: Betul.
0: Aku tu nitia ban bekenya menyata ne.
1: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
0: Ya.
1: Tambah ke nuan udah bisik pengerindu apa mau lagunya. Nada ke salah nguji tadi ne?
0: Ya, cuma lawannya tadi. Laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige kak, laban sige Rito bermain pegai ke gitar.
1: Nyameh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sembilan nama belagu nuan megak ladik bermain ke alat muzik bagi gitar ni Rick Nick.
0: Ya, nak ganyang lalan dia, tapi uliah.
1: Uliah, ulian eh.

0: Boleh
1: lah
0: maka kita ke belagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya ni Nick.
1: Ya, ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu anehnya ke baru lagu tu, tu lagu duet tu Nick, lagu duet dua apa tu? Skala King, kita nyebut nama ya betul?
1: Ya, Skala King.
0: Skala King.
1: Single keempat ko.
0: Ya, single
1: Adan Pengrino ni ya.
0: Adan Pengrino betul.
1: Ya, betul.
0: Duet keempat. Nanti daripada aku buat YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Ah, masih ya, mayonya. Orang ke medak tu keninga lagu tu. Okey Nick. Lagi ya. Tua, nampak randa tua, tuan ingat ke lagu tu dulu, Au?
1: Ya,
0: DJ. Okey, lagu Adan Pengerindu kedua, Nick Raffin Singgal, Sela King. Okey, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke diberi Nick Ravensi ngau Sheila King. Okey. Jadi Nick, sempat ya aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube, kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nya me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayo me rentak lagu tu nah, Nick.
1: Ya.
0: Okey Nick. Jadi pelawak aku ingat nuan lagu-lagu nuan ne. Apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu? Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku. Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Iwan Ngoleka ya, semua gagak ya lah. Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digagak Kami Duai Begulai, lirik Digagak Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King. Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung agik ngau munyi kurangnya baca ta kita nya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindon rata dadan lagu tu Sigi Digagak Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaran ni Nick. Hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agak ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirik lah solo.
0: Jadi nyak meh Nick, tentu nuan tu bisi penanyi di kerindut nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi ngapa lah pendengar tu Nick siapa penyanyi dikerinduk ke nuan tu Nick?
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing gitu. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah. Mayuan lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merek setengah nama lah. Aku bakal sida legend kita, bakal sida Dung Romeo. Legend kita mega bakal Rusana Urai. Ngau bala Stevenson. Kurin lo ganingan ninggal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya tu ba. Jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah na rindu ke penyanyi baru tu ya. Jadi nanti bakal nanti bakal dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bahas menjuang. Kau hindu ninggal lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyamkan nanti badannya luar tu menua jiran kita lah Indonesia. Kau hindu ke Judika.
0: Ya, sekedar hari penyanyi ke dikingat ke mana kah dia tahu mimi kena tahu.
1: Ya betul. Mayo. Nyenal rintai ke kita ini
0: apa. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik teban tu Nick? Nanti ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okey, leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berkira tahun 2017. Okey. Minta nuan berkongsi ngga belah dengar tu meh pengharap hati nuan tu keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban ni. Lagu kita iban ni. Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Ambillah kritikan ke membina nya hari kita ninga komen-komen netizen ke uleh ngelabuh ketua deh. Pia mega ngarap ke sama-sama kita nyerurik lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban tikas quality industri kita pun ukai di pedak kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh meda.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semua lah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percaya lah agai nama kurang ke empai datuk tua top. Mungkin empai maya tua.
0: Betul.
1: Laban atup tara tu bisa maya tua kan. Ni kayak kenalah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nya nak sebaka deh.
0: Betul.
1: Cuma kita ngantik maya aja.
0: Oh. Okay, ni minta nuan nama Mimi laban nuan ku dah nyebut bakaulnya. Jadi begini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu. Tenik minta nuan komen Mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuh bala-bala baka sida penyanyi ke biak-biak agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira nyadi ke nama tu nyadi ke keninya baka sama-sama bersayang punya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang
0: betul kenyal aku mendak lah muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okey. Ya, jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik tiba nak ke dia tu. Okey, Nick. Kita ikat dengar lagu tu, Nick. Lagu Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu timpang coba labang ku udah lagu slow aku selang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu
0: Okay Nick ngarap ke peningat terus dengan ketua meh dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru awak GBC utam buka kan ditanya aku tak tujuh pihak tu dengar ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: kasih Dinya, lama lagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Kita baru dengar ke lagu Arinik Ravensi, lagu kata itu lagu Terina Nik.
1: Bukai ketrubah.
0: Okay, nama laman playlist aku nyonya ada daripada aku ki. Okay, nama laman lagu dah tahu, lagu Nada Ngaso Pedis Pala, ngau lagu kemudi lagi Pengrindu Nda Ratai Wa Adana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa dua itu agak lagu. Okay, jadi nyak menik kira ke minta nuan to kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngajak bala nembia kebagi sidak kerindu bab ngau lagu tu tang nyangkanya dia tu nya bedah bisa kati kayaknya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agak malu-malu agak takut-takut kini nyangkanya nuan bisa pesan nuju sidak ya tu Nik.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembia rebe baru lah. Yeah. Ya kebis minat minat belagu lah. Mm-hmm. Nanti sida sige bisa minat ke mendalam bab ngawa belagu tu. Ana malu-malu. Tau juen aja nanti nyuma bisa orang agak audition. Mm-hmm. Enggak berpekit. Laban dia tau tadi munye ko jako orang dia tau nya kuasa viral nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bansanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viralnya tadi deh. Jadi ana malu-malu nanti rasa dia bisa bakat bisa minat lah minat pengawal lagu itu.
0: Oh, laban boleh gak dikumpai kita dia tu kira kenyamai melalui udah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Ule ngerekod kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube. Nyame mayu cara meh dikena sida tu mantai ke penglandia diri itu Nenek.
1: Ya betul.
0: Okay Nik, nyangka bisi tanya Nik, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nik bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka boleh disebut nuan kini?
1: Iya bisi jadi ente baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku ba Nik Ravensi. Semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama yang Nik Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page menggalah.
0: Jadinya meh nyamai sidaya nanti kan mau berita baru-baru update dari nuan atau follow nuan add nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai meh Nik.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nyamai Nik kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninga ke lagu Siti Agi tu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okay Nik, kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okay.
0: Okay, kita dengar ke lagu hari Nik Ravensi. Ngau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pada sepala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak ya londa. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkenai sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu ke gaga-gaga kumpu. Mayu age sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi ko tu tadi berselang-selang ke ku ga bisa ga maya-maya munyi ko tanya. Laban idea kita ke gaga berkarya tu ke kadang datai nan tu de temu tu ku tua.
0: Iya. Yeah.
1: Nyo bisa ga pansuat tanya nya tanti ni teh ke sige minak kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayah Lundai, Jim Jiwa, ya, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asur dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu
0: 2018
1: tu. Digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu suba. Mayanya suba bisa iga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya suba case ino ke kira munuh diri lah. Untuk kecewaan. Jadi nyo tiba-tiba agai dianya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arte nya tadi ya.
0: Betul.
1: Bisa pergi lah lusa, bisa ge orang baru pian nah, menyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu arte nya tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada nadai mengasuh pri balak ne.
1: Iya.
0: Ini bisa ya rebukai. Munyi kedua. Ilek giga mana hage ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi nyak menik atau ke penudi tu ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu tu ke nuju bala peminat bala follower nuan tu yang kedua bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okay Nick.
1: Ya. Okay. Jadi ngage bala-bala peminat bala followers aku aku kira meri besai terima kasih ya. Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerindang tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung sapa me bala pemerindang tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utanya tadi ngau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Ngerindu kati
1: kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah.
0: Ya, nah,
1: ngambil tidak hanya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemu orang keman. Didinga bala peninga meh.
0: Betul.
1: Biar maga aku sampai ke semua bala followers. Bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah mereka. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Setelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian dengan live berarti itu lagu ni agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis ku di jalan nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimit lah.
0: Ya.
1: Cuma jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh betul. Kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower menyana ya?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup diri sebeli ke belayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami sebeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nah tinggal mega lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agin mayuah lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngau baru hati aku meri besai. Terima kasih agai Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kenglama tu aku rasa termegah hati lah. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk Mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM, terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: Nuan DJ ga dengan ngau kaku berandau buat Simon Gloria Pierce tu ke malam tu.
0: Oke, okay. Nyameh laban lagu Nuan ku udah jadi juara ngarap ke bisi rezeki nyingkai ngagai anugerah catat siapa juara ga udah tau nih Nick.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Okay, Nick. Jadi tuanya udah tay bab ngujur anda tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenarnya tua niya ke lagu pengrindu nara tay badan tu. Minta nuan nyada ke mimi tu, Nick. Uli ya?
1: Uli. Okay. Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa penat-penat nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Okay, Nick. Mimi, Nick. Okay.
1: Aku belanja korang sama.
0: Okay, uli ya.

0: Okay.
1: Terima kasih nih lama boleh berana mengaku dalam program Gelar Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berapa. Jimat-jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih ya. Ya, jadinya menunya Nick Ravensi, teman aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 12 Tengah Malam.

Segulai Sejalai. Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Dia ke YFM, radio keberitaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat tik suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
2: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
1: Leka lagu pan mayu
2: mayu amai na ya amat nya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau runi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyuk aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itik Arab ke Tuhan, kita Arab ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak-nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito, iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi, arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Marina, The Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: Why FM?

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina umadis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawangan kau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Radio YFM
1: 101.3
2: YFM.
3: Nanti diperhatikan Pak Jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan Pak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu diulihnya di teladan ngage kita.
4: Jadi bisi ditulis bajaku dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gereh hati lalu meriutai ngage orang ti serata. Jadi ti kita berarti ke gereh hati tu ianya yang nak rangka. Namo teka bisi lebih bo ya ianya tadi nak rangka ia berbagi. Ngami kebandiang deh bakal kebandiang tu tadi mayuh kita ke Indo turun padang. Nuluang orang ke banjir ke suntuk pemakai labak tegak banjir deh nak boleh tegak bah ya nak boleh minah kelimpah harinya kita ke Indau kan jadi teladan ianya ergas dalam semua pengawal
3: begini kenya
4: arti kita berarti ke sida ke Indau dia tu ergas ke semina ergas dani kuku pihak ke ngadu kanak ya kenurun sekolah pihak ke ngadu ke laki kenurun kerja ya mega sikal ngerja pengawal di rumah tu ba Indau ke nyadi suri rumah tang ba Indau ke ba pengawak mega kita meda ya ke laban dia tu kita meda kita ke Indau tu mayua gawa dia tu laban nak bakal kita kelia nyadi kita kelia nya totally sida ke Indau nya tadi nang mayu nyadi suri rumah
3: nang meran ke pengawak di rumah
4: nang meran ke pengawak di rumah tapi dia tu mayua kita nya tadi pengidup ruang bilik mayua ba bandal ba pasal. Jadi bini tau ke sida ke Indau ianya moyo gawa. Sida ia mega argas tau ke sikal lebuah bambek kanak sida ke Indau mega bisi.
3: Ya pasal laban nuan ke nyebut pasal namanya urai Indau ke ngerija pengawat di rumah mega. Nah nanti kita berarti ke tu ulih di pedak kita beruang bilik kita ya nanti kita berarti ke sudah hina itu tadi. Ni ke kiruah ngadu ke anak kak nurun sekolah. Ni ke kiruah ngadu ke laki kak nurun kawak. Kiruah bergagak ke air kupi kini. Ni ke kiruah ke dirempu kak ngias dirempu. Jadi nanti ia nak sikal. Nak uliah yang ngerja pengawak atau pelabak ke?
4: Ya laban dia tu Puan Pini. Kita nak uliah nyak kerja laki. Nyak kerja bini nadai. Laban ruang bilik tu tadi nak kerja sama. Nah barulah pengawaknya boleh settle, barulah pengawaknya boleh dikerja kita yang kau badas. Yang aneh waktu pengawak dek tu, waktu pengawakku nak tahu sekali-kali bunyinya laban kita berarti nyak tengah suah kita megak nak happy berumah bilik. Nanti kita hanya bersawup Indo ke laki ke kita hanya tadi happy gagah kita yang kerja pengawak setiap hari.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 101.3 FM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berketuk kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita. Pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk so aku orang bukai kita milih leka Jaku kembai di pasuk gagak kategori kata Jaku nya Jaku kerja tak ke Jaku adjektif seleka gagak nombi eh mayu ame sudah di pasuk ke sidak ya Serambau ke Pekit kayaknya di nuju bala nombi atau ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau Pekit tu tak ke bedau semua kita buat luadin buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka Jaku buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 leka Jaku sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka Jaku di tepuk kita jadi nuju bala nembiak ya ke udah ngau Pekitnya terus ke ngagak nepuk leka Jaku kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka Jaku mayuh paling mayuh dalam Jaku Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedaya nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kenyak lebuh kita udah mikir nepuk leka Jaku kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita uka semina nepuk leka Jaku dan kita nyetan ke identiti bangsa kita Jaku kita daya hidup kita bangsa kita.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Agi mega berkawal dengan Penti Pemali. Bahkan ni cara kita itu tadi dekat lepas hari Penti Pemali. Reti ku aku tu tadi ngagai orang ke agi percaya, orang ti agi ngarap ku tanya berpenghidup sidak. Bahkan ni kita dekat lepas hari Penti Pemali itu.
2: Kita ke Arab ke Tuhan, nak tahu nak 100% Arab. Ukai jadi orang Kristen pihak jauh, ukai jadi Kristen baju. Ukai jadi Kristen Kretien kalau selalu disebut bala pasta maya gumpuro besai kita selalu ninga. Anang kita jadi Kristen kusuang. Anang kita jadi orang Kristen jako aja. Anang kita jadi orang Kristen seminak nama aja. Selalu kita ninga na ya.
1: Aman.
2: Jadi tang kita nak tau nak 100% Arab. Kita nak tau nak Arab kediri udah dilepas ari penti pemalinya. Lalu keni cara ya. Cara kita lepas, kita nak tahu nak bersampai. Arti kakunya besmian. Nama pengawak kita, kita bumai, kita bersampai. Kita niri ke rumah, kita baru, kita bersampai. Bini kita ke beranak, kita bersampai. Nama pengawak kita, kita nak tahu nak ngau semiang. Lalu pihak megak kita nak tahu nak selalu datai ke gereja. Laban lebih tua datai ke gereja, tua diajar, tua kering dalam pengarap. Lalu tua nemu nama tai ke patut di kerja kita. Munyi ke di dalam buku kudus. 1 Korintus 15:56-58. Pemedis pematinya dosa. Lalu kuasa dosa datai ari adat hukum Taurat. Tang puji kalah tala ya tiudah meri ke kita pemenang oleh Jesus Kristus Tuhan kita. Nya alai menyadi kita tidak kerindau aku berdiri teguh anang bekingsiat kerja pengawak kita ke Tuhan. Laban kita nang nemu pengawak di kerja kita ke Tuhan nadai pulai ke pengurgi. Artinya lebuah tuanya tadi bersampi, bersembiang, datai ke gereja, nadai pulai ke pengurgi. Artinya tua dilepas, ari utai kena maneh.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sapa ganu nu utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nu ya? Balat amai ga tepu asap nu anto.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni ada dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub saya. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunuh ku tadi tu. Ah, mau dek?
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati.
1: Huh?
0: Ah, tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung gue gagak. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, gagak, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: Ultra Pagi.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
1: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
3: 9 pagi hari Gereja Anglika kedak ke 30 hari bulan 9. Terbatuk ku beri selamat pagi ngagai semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh dah lama. Serta beri jam tu ngagai Allah Ta'ala. Wak kita berengkah ke hari sari tu ngau sembiang. Kita patut beri puji ngagai Allah Ta'ala tiap hari kita. Lemai udah ngintu kita malam tu udah lemai kita medok siang hari itu. Kita mengok beri terima kasih ke Tuhan ke berkat ia. Sudah sambut kita, sampi kita. Allah Ta'ala, temaruk kuasa apa kami tidak serga, kami sudah berdosa ngelembanuan, serta ngau diri sama diri, dalam runding, jaku ngau pengawak. Tegal pengilap, serta ngau pengelemik kami, biar megau ngau pengawak, tindang dan sengaja di kerja kami. Kami amat benar, nasalati ke penyalahnya, ngedekau ngelengkok ke semua dosanya. Tegal anak Tuhan Yesus Kristus, kudah mati kami, melepas kami dari semua penyalah kami ke udah. Usap kami ngepun ke penghidup ke baru, kemulia nama Tuhan. Amin. Baca kita ke pagi itu, diambil aku dari Injil St. Luke bagi 9, berengkah dibaca buah ayat 51. Lebuh Jesus nyau dekok debaik niki ke serga, ia mutus kerunding dekok mansang agai Jerusalem. Ya lu ngasuh bala seruan berjalai dulu Rio. Di rantau jalai sidok tamok ngagai sebuah genturung peniau di menua Samaria. Dekat nyindia ke semua utai ke ia. Taurang dia nak terima ia. Leban ia nang seminok dekat mansang ngagai Jerusalem. Lebuh murid ia James dua John medonyo seduai lalu berjaku. Tuhan, katinuan dekok ke kami ngangau api nurun dari langit, lalu ngangus ke sidok. Tayang nguyang lalu ngeraro seduaya, sidok lalu mansang lagi siti lagi genturung peniau. Lepas sidok benar dan tahu jalai, sikuk dari orang berjakuk ngagai Jesus. Aku dekat nitih ke Nuan, ngagai sebarang nuan-nuan berjalai. Jesus lalu berjakuk ngagai yo, munsang bisik lubang, lalu burung bisik tansang. Tanak mensio nerendur alai ngali ke diri. Kuyo berjaku, ngau siku tibukai, titih kaku. Tangkurannya berjaku, Tuan, awak kaku pulai dulu ngubur ke apai aku. Tangkuk Jesus berjaku ngau yo, awak kurang kemati ngubur ke balo sidok empu kemati. Tanuan pu natau nak berjalai lunusui pasal perintah Allah Ta'ala. Siku tibukai berjaku, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tawak ke aku beri selamat tinggal kami sebilik dulu. Kau Jesus berjaku dengan yo, orang ke labuh ngeradu jalai, ngeradu tanah, lemaliak ke belakang, nak tahu jadi nimiak perintah Allah Ta'ala. Itu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita, Tuhan apai kami tidak serga, Allah Ta'ala tiap madu berkuasa tindam ruan. Sudah ngintu kami lumai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu, apai ngau kuasa Tuhan. Ngai kami ngagak penyalah tak kena rusak. Sao kami ngatur kerja kami nunduk ke pesan Tuhan. Selalu ngagak kerja dikeridukkan Tuhan. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapi Tuhan Jesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, mendatai memerintah Nuan, jadi mempenekak Nuan. Bekau dalam surga, bukannya mengkau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan tiba mempunyai perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talo apa anak ngeruwal kudus merekat ke semua kita, lungi itu kita sehari itu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 27 begulai ngomala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita temendian ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabul ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIFM.
3: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah, kayu baru mati, tebang gak tidak bujang, bala tidak laki, umai gak kita desai, balat lantang hati, keban gak kita langgang, 30 hari, umai gak udah rangkai, kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: Tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
1: Kucing 101.3 FM.

0: Pengerak pagi.
1: Pengerak pagi.

0: Ya, tinggal ke
1: hashtag Nundia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: pakai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But why FM?
3: Matang eh tilu, macam-macam lagu.

0: IFM.
1: Pagi Rewind.
2: Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
3: Oh, okay.
2: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
3: ku
2: ya.
3: 31 hari bulan.
2: Ya 31 hari bulan. Tang sida misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kaban ya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni.
3: Yeah.
2: Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

ke Dubai, Melissa Francis, Noan Ku Pilih Hari Semua Lelaki, lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu pendengar bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026. Kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi pendengar. Jadi ngarak ke berita kita manah magang pagi tu pendengar tau ke sari tu pendengar kita iba hari ke penudi sari tu bak bulan 9 tahun 2026. Ngarap ke semua kita semampai gerai lantang hati dalam gereja semua pengawak ke di kerja kita bakal ke sari tu. Ngarap ke pengawak ke di peramu kita magak mojo magang di pejalai ke sari tu. Okey, jadi kita pendengar nyangkanya baru aja Dani pagi-pagi tu peningat selamat mendiang ke kami ba YFM pihak magang ngagi kita nyangkanya udah ba rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung ke nembiak sekolah pihak magang nyangkanya kita benung ba rantau jalai nurun gawak kini jam ke dia tu au serta nak kira kini ke pejalai kita ke pagi tu peningat ngarak ke sama belak berjimat maya ke bebaik ke kereta tau ke perengkap pengangkut ke bukai ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningah bak jam ke terubah tu dia aku dekam renang kita ngah lagu-lagu lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dan aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pihak maga uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 pukul 7.30 pagi dia nombor kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kepenudi lagi peningah dia kita bisa si topik pagi tu. Okey, yang kita ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak ke di kerja kita pagi tu kelimpah hari kita mendiang ke radio tak kena tai ke komen kita bab page Facebook YFM Iban pagi tu kediri ku peningah bah solo pagi wai bah awak pengerak pagi au tang tajap pihak peningah aku bisik kita ngau aku ke pagi tu bah awak pengerak pagi. Jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergolai ngau kami bah YFM tentu ya bala peningah ke dia di menua Sarawak kita boleh mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak no kita dia tau ke kita ya ke dia di luar penuh Sarawak boleh mendiang ke kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM klik ke pagi tu ya tu lagu ke Dubai Enserami Kesulai Malam YFM Segulai Sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.
1: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 ambil 2 hari na ambil nangkap apa yang aku dek ngok tu pakai sanggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju aku dek bakal baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua kedara-darah bekenya megang nya kurang udah deluak udah lupa numpung semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia megang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat megang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
2: nadai ia kebaru dinadai sida ia kelama YFM segulai sejalai.

Ya, lagu Keribai Liz Rita Bajiak Tuai ngujung ke jam kita dia tu pukul 6:39 pagi. Mari selamat pagi ngagai semua belah pendengar yang ke baru aja nebah radio pagi tu atau kemasan radio pagi tu pendengar. Terima kasih laban seluruhan milih kami ba YFM. Iki jadi ba jam kedua tu lagi pendengar dia aku dekat macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat. Boleh terus email ngau WhatsApp konti kami au. Tang sebenarnya peningau dekat berkongsi dengan kita berita berkawan dengan program Sarawak Ku Sayang Mukah ke dekat diatur hari 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ilak ba dataran Pehin Setia Raja ya. Jadi sekedar jalai ngelingi dataran Pehin Setia Raja Mukah dekat ditutup hari pukul 10 malam pagi lah nyentuh ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Mukah ya. Jadi jalai ti dekat ditutupnya ianya jalai Setia Satu simpang jalai ceria ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Jadi manusia mayuh dikingat ke ngambil anda ngengkah ke kereta bandua tau ngasuh jalai tu tadi berdedah tau ke bersekut ne. Tak jumpa pihak peninga mensi mayuah uliah ngengkah ke kereta kita ba Menara Pehin Setia Raja upis pentaberan Perintah Sarawak bagi menua mukah Masjid Setia Raja ngau palan komersial tau ke ba kedai-kedai ne. Okey nya tadi sekedar jalai ke dekat ditutup berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang Mukah lalu program ia ke BC diatur mayanya ila ianya servis pengerai habis nyedia ke servis pengerai tenyang kawan pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau pasal perkara pengerai merasa pengeregas tubuh serta merik tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur ya. Jadi kelimpah harinya magak peningah sekedar hari kaunter ia ke BC dibuka maya tu ila ianya kaunter anda bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawa. Okeynya tadi sekedar pengawak tau ke program ia ke BC diatur ba program Sarawak Ku Sayang Mukah kena 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 tu ila.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Jaga Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Kedekat Mike pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara. SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup pala nebiak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni keku kau nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bakal ini kau kan nganjung ya udah nyok. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, berkenyak macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami ba YFM ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai hari Mindu anak Idi, madah ke pemati baja anak Jakung. Baja anak Jakung tau ke apai mawah, tau ke apai mawah. Udah nadai kena 29 hari bulan 9 2026 lalu deka disengai bebala mayuah ba rumah Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026 lalu deka dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 ba pendam Pujiah ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan ianya ia kediau ba tinting laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkal bebuling tapeng bebuling atas ngau baru mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik ba entulang tawa bala ucuk manggi ba entulang danau kampung Iban Lubu Antu Tanjung Baru Ngalama Pelandua Beduru Pelawak Serudit A Munggu Gerinis Tebiru Penunus Bangkit Rembai Baru Ngau Asal, Dabuak Nanga Ajau, Luban Ulu Ngau Ilik, Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik, Tanuk Rian Bateng, Jemat Ngau Muda Ba Kucing, serta kebembelayan yang kebukai, ia kena ulih dirintai ke dituk, ia kengelala baja anak Jakung ya, baja anak Jakung. Semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik lagi, kita tahu bertanya ngagai nombor tu 013-460-1207 tau ke 013-790-0931 ya. Aku nak duk baru pesan untuk peningal. Jadi pesan pemati tu datai hari Mindu anak Idi madah ke pemati baja anak Jakung tau ke apai mawah baja anak Jakung tau ke apai mawah udah nadai kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu jadi ya tu deka disengai tau ke diintu bebala mayuah barumeh Rosli Ujiah Serudit B sepawah betung kena hari 4 1 hari bulan 10 2026 lalu deka dikubur kena hari 5 2 hari bulan 10 2026 bapendam Pujiah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan ianya Tuan Tony Malang Ting-Ting Laleng sebagai udau nyemungan panjai jungkau bebuling tapeng bebuling atas ngebaruah mepi pasir ulu rimbas senunuk tarang sebilik bentulang entawa bala ucuk manggi bentulang danau kampung Iban Lubu Antu Tanjung Baru Ngelama Pelanduak Beduruk Pelawak Serudit A Munggu Gerinis Tebiru Penunus Bangkit Remai Baru Ngau Asal Dabuak Nanga Ajau Luban Ulu Ngau Ilik Putus Nanga Bangkit Ulu Ngau Ilik Tanuk Rian Bateng Jemat Jemat Ngau Muda Ba Kucing serta kebembelayan yang kebuka ia kena uliah dirintai ke dituk magang ia kengelala baja anak Jakung ya kengelala baja anak Jakung tau ke apai mawah ya tau ke apai mawah penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai nombor untuk peninggal 013-460-1207 tau ke 013-790 0931 okey. Pesan kedua tu pesan pemati tu datai hari tum ane Dion tau ke apai ulat dekat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke inai ulat seni ikap tau ke inai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Baru Mah Jawa Suri Laleng Debak kena hari 5 2010 2026 lalu dekat di kubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 Bapendam Suri ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kebembelayan ya kedia Bak Suri dua berumah lubuk jerai penunus batang rimbas ulu ilik ngau tengah kemidan jaya 100 sungai kelampai 100 nanga bangkit dua berumah bangkit kemantan bangkit rembai asal ngebar baru Seruai, Bangkit Ijuak, Samuk, Jitu, Tanjung Asal, Sungai Pelandua, Libu di Serudit B, Terai, Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asin, Pasal Debak, ngau kapal belayannya kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Ditumagang, ia kengelala seni ikap, tau ke indai ulat ya, kengelala seni ikap, tau ke indai ulat. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai nombor tu 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ya. Kau nanduk baru pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai hari tum ane Dion tau ke apai ulat madah ke pemati bini ya seni ikap tau ke indai ulat seni ikap tau ke indai ulat udah nadai kena 30 hari bulan 9 2026 lalu dekat di intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh Baru Mah Jawa Suri Laleng Debak kena hari 5 2010 2026 lalu dekat di kubur kena hari 6 3 bulan 10 2026 Bapendam Suri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kaban belayan ya kedia Bak Suri dua buah rumah lubuk jerai penunus batang rimbas ulu Ilik Ngau Tengah, Kemidan Jaya 100, Sungai Kelampai 100, Nanga Bangkit dua berumah, Bangkit Kemantan, Bangkit Rembai Asal Ngebaru, Bangkit Ijuak Seruai, Samo Jitu, Tanjung Asal, Sungai Pelandua, Libu di Serudit B, Terai Sebuyau, Nanga Kelasin, Singai Bau, Asing, Pasar Debak, Ngau Kapal Melayan, Ia Kebuka, Ia Kenda Uliah Dirintai ke Ditumagang, Ia Kenglala seni ikap tau ke indai ulat ya kenglala seni ikap tau ke indai ulat penerang ke silik lagi kita tau terus bertanya ngagai nombor tu peninga 014-303-4246 tau ke 016-552-6213 ikan lalu pesan ketiga tu peninggal ianya pesan pengawal semayang ngintu 100 hari ni yang tindai ane amal ni yang tindai ane amal jadi pengawal tu dekat diatur kena 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang pukul 7:30 malam bak terumah caya ane langkup Kampung Rayu Iban ya. Iki jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ke datai hari tinggum ane amal enggau sedak sebilik ya madah ke ngintu semayang 100 hari ni yang tindai ane amal tindai ni yang tindai ane amal tau ke indai cakeng ya tau ke indai cakeng kedekat di atur kena hari 6 3 bulan 10 2026 ngena cara semayang pukul 7:30 lemai bak terumah caya ane langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal melayan ke dia ba tuai rumah Braun, nanga Stapeng terumah Birai, nanga Menggiling, terumah Sambau nanga Mingkek, terumah Simon nanga Tutung Ulu, terumah Bulu nanga Ukum, terumah Ujan nanga Sepaya, terumah Siling nanga Stameng, terumah Ngindang nanga Raka ngau semua kepemelayan Ba Ulung Kari, terumah Vincent anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk, terumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk, serta kepemelayan di Kuching ia ke nak uliah dirintai ke Dituk Magang kengelala niang tindai anak Amau ya, tindai anak Amau. Jadi ku nandu pesan tu baru peningat. Jadi pesan pengawak semayang itu 100 hari itu datai hari tinggum anak Amau. Ngau sedar sebilik madah ke ngintu 100 hari ni yang tindai anak Amau tau ke indai Caking ya. Ni yang tindai anak Amau tau ke indai Caking kena hari 6/3/10/2026 kena cara semayang jam 7:30 lemai bar rumah Caya anak Langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan tu dituju ke ngagai terumah Braun nanga Stapeng, terumah Birai nanga Mengiling, terumah Sambau nanga Mingke, terumah Simon nanga Tutung Ulu, terumah Bulu nanga Ukum, terumah Ujan nanga Sepaya, terumah Siling nanga Stameng, terumah Ngideng nanga Raka, serta semua kepemelayan Ba Ulu Engkari, terumah Vincent anak Ijau Kampung Bukit Papan Lunduk, terumah Entebang anak Entawan Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kepemelayan di Kuching ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala tindai anak Amau ya. Semua kita dipinta datai magang. Okey, ya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami by YFM. Kita mengau dulu ngau lagu ke Dibai Stella Philip Sulu Ninggal Ndak Madah.

udah nada ya. Jadi Jonas Kevin tu maga di Kelalangau nama apai Mila tau ke apai Kiss Mila ya, udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026 lalu deka di Sengai Bebala Mayuah berumah lidam nanga impit wek pakan kena 2 bulan 10 2026 lalu deka dikubur tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya. Jadi pesan ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai yud anak Nuyeng bernumor 0178037944. Okey, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan ia ke ngelala Jonas Kevin tau ke laki yud Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke apai Mila ya, tau ke apai Mila, tau ke apai Kiss Mila. Aku nak baru pesan untuk peningah. Jadi pesan pemati itu datai hari Nuyeng anak Anji. Pesan pemati itu datai hari Nuyeng anak Anji. Tau ke apa usin, tau ke apa usin ngari ke sedak sebilik madah ke pemati. Menantu ya, Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yut, tau ke laki yut, tau ke apa Mila, tau ke apa Kiss Mila udah nadai kena 29 dari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah baru meh lidam nanga impit wak pakan kena malam hari 5 2 bulan 10 2026 lalu dekat di kubur ba pendam tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026 ya. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au ya kenglala Jonas Kevin tau ke laki yut tu. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tau bertanya terus ngagi yut anak nu yang tumpu bernumor 0178037944 ya, 0178037944. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk peninga, pesan pemati itu datai ari camung anak gadum dekat madah ke pemati apai sidak ya, gadum anak Jimbu tau ke Jimbau, gadum anak Jimbu tau ke Jimbau, tau ke Aki Ingkung, tau ke Aki Ingkung udah nadai kena 28 dari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 2 bulan 10 2026, ianya kena hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batar rajang kapit lalu dekat di Anjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pemelayan diau bernanga Peraran, nanga Pelagus, Pasir Nai, nanga Merit, nanga Kemali, nanga Kain, nanga Seranggil, nanga Cermin, nanga Dia, nanga Kota, nanga Beluru, nanga Dayuk, Sungai Rusa, Kelutun, di Mutuk Layau, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, nanga Belabut, Rumah Sikeng, serta kabar melayan yang kebuka yang kena uldiah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu terus bertanya ngagai Indairiti tahu ke Bini Camung bernumor 0142726520 tahu ke Seri tau ke Indai Malau 0145758344 tau ke Duliak tau ke Laleng 0198453424 ya. Ku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai ari camung anak gadum madah ke pemati apai sidaya, gadum anak Jimbu tau ke Jimbau, gadum anak Jimbu tau ke Jimbau, tau ke Aki Ingkung, tau ke Aki Ingkung udah nadai kena 8 hari bulan 9 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 2 bulan 10 2026 hari 5 baru meh tunggang nanga senueng batarajang kapit lalu dekat di Anjung ke pendam kena hari Minggu ya, 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ke dia bernanga Peraran, nanga Pelagus, Pasir Nai, nanga Merit, nanga Kamali, nanga Kain, nanga Seranggil, nanga Cermin, nanga Dia, nanga

Kota Nanga Beluru, Nanga Dayuk, Sungai Rusak, Keluntun, di Mutuak Layau, Sungai Ipuah, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sikeng serta semua kebun Melayu yang kebukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Indai Riti tahu ke Bini Camung bernombor 014-272-6520 tahu ke Seri tahu ke Indai Malau 014-575-8344 tau ke Duliak tau ke Lalang 019-845-3424 ya. Ini jadi pukul 7:30 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching. Sebelum kita mending ke berita peninggal, kita berperinang dulu dengan lagu Kedibai Majestika Gila YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Berita pagi hari 3, 30 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak ngemendal ke 11.2 bilion ringgit. Kena meranak ke pukuk, nakak setengah tahun keterubah 2026. Sejarah sebedar Jerman Brook patut dipansir. Pengawak mandang ke Perambu, mansiak baru sitak bagi pengawak berpilih tembuk Sarito. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. 11.2 bilion ringgit meranak ke pukul udah dikemendal ke di Sarawak bak setengah tahun ke Terubah tu. Tu udah muka mayuh agi peluang nung remai ke industri hiliran yang kaum sektor kayu ngau perabot. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke sebagi hari penyampaunya dipejalai ke pemeranak pukul hari menua tu. Setipak ngau pemansang tu, upis pemansang industri kayu ramuk Sarawak ngemerat ke sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu TRES ngau hub perabot. Tu antara inisiatif dikena negap ke ekosistem industri kayu serta nyungka mayuh agi aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak patut dipansiak ngau cara ti dalam agi ngena kerjasama sejarawan universiti ngau pemansiak. Tu nyeng kawum pemansang komuniti ngau temadun ti bisik sebedau dipegai bro. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke sekedar genturung pendiau, tumu ngelingik mengeri kucing, ngemuan sejarah Kediri Empu, ti patut dipansiak serta disurat. Antaraya, Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Sobaya, Ngau Kampung Samariang. Penatai palan pengentap pendiau tu nyangka bisik kawa ngau kawa pupu raban bangsa di Sarawak ngau kena menua bukai di Nusantara nyang kawum Pulau Jawa. Ngenang perkara kesama, Datuk Seri Abdul Karim dekat ke kerjasama antara agensi keberkawa dikeremai ke dikena ngadu serta ngatur reta tengkira sejarah. Tu dikena nentu ke palan alai nguliah ke penerang tik cukup serta mudah diuliah. Mayuh macam koleksi sejarah dia tu disimpan bak sekedar institusi yang kaum arkib negara, muzium, library negeri, RTM ngau upis pemadah. Penyelarasan antara agensi berguna amat ngambil kebahan sejarah hari mayuh macam penatai uliah dikena kelebih lagi ungkup 7 pemansiak. Ia maksud ke Jakoto ngagai pemberita pengudah jadi ke awam antara bangsa sejarah Sarawak 2026 di Kuching. Pengawak mandang ke Perambu mansiak baru bagi sita KSP, pengawak berpilih besai ngau negeri Sarawak ke-7 dekat tembuk pukul 5 lemai tu. Sekretari Komiti Pengawak Berpilih SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus madah ke pengawak pemandangnya diatur pengelamak sebulan kenyau hari 1 hari bulan 9 tu tadi. Nyak alai bantah tak kesuku ngagai Perambu tu patut dikenatai ngau cara bertulis ngagai SPR serta dianjur ngena online ngagai pemesai pengawak berpilih negeri Sarawak sebedau tau ke pukul 5 lemai. Kelimpah harinya bantah tau kesukunya uliah diserah terus ngagai upis pengawak berpilih negeri Sarawak. Dia tu kita benar mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Semak 17,000 itik tukun tiru udah diengkah bak sepemanjai kira 740 km kanan Tasik Sarawak hari Tanjung Datu nyentuh ke Lawas. Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh madah kenyak sebagi hari pengawak dikena nyukung pemeruan asil berikan. Pengawak ngintu kanando narana utai hidup dalam tasik serta masang tukun tiru boleh nyedia kepalan baru alai utai hidup dalam tasik. Lalu tu dekat negap ke agi pengawak ngintu asil pengeraja asal.
Berbak ngau nyak Datuk Len Talif Madah berjalai ke projek Timerik Empas Tinggi di Sarawak patut berunding ke pemansang ekonomi penglantang rama ngau pemeruan rampak menua ti setimbang. Tu dikena nentu ke penguntungnya diasai ke rakyat ngau endak ngerukak rampak menua. Tiap projek patut nangkup tiga perkaranya. Kelimpah hari ini tiah ke pinta tiudah ditetap ke upis pengeraja asal ngau rampak menua Sarawak. Nitiah ke atuanya berguna benar kelebih lagi bak projek ti dipejalai ke bak endo ekosistem ti sensitif. Sekedak jalai ngelingi dataran Pehin Setia Raja Mukah dekat ditutup hari pukul 10 malam pagilak nyentuk ke pukul 6 lemai 4 hari bulan 10 berserimai ngau program Sarawak Kusayang Mukah. Nitiah ke penerang hari ketuai polis pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias jalai ti dekat ditutup ianya jalai Setia 1 simpang jalai Ceria ngau simpang bulatan jalai Wawasan. Kira 10,000 ikut orang disadang datai medak pengerami itu ila. Mensia mayuh dikingat ngambil nak paking ba ndua titau ngasuh jalai bersekut. Terjepia, mensia mayuh oleh paking ba menara Pehin Setia Raja, upis pentaberan Perintah Sarawak bagi menua Mukah, Masjid Setia Raja ngau palan komersial. Kerjasama penabur berita antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei majak ditegap ke nengah program Bemukun Seborneo. Program tu ngempuruk ke bala pengari ari Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM ngau Radio Television Brunei RTB. Programnya diatur ba Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia ti dipasuk 17 ikut orang ari 3 bengkah menuanya. Sidak kebisik kau ngau program tu, nyang kau pengeluar program RTM Sarawak, Andiazrul Johan kemega DJ Sarawak FM ngau pemantun Bemukun Seborneo. Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Recording Bemukun Seborneo sekali tu mai tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngemenda ke 11.2 bilion ringgit kena meranak ke pukuk naka setengah tahun ke terubah 2026. Sejarah sebeda Jerman Brook patut dipansiak. Pengawak mandang ke perambu mansiak baru sitak bagi pengawak berpilih tembuk sarito. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun padazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu, Ari YFM.
8: YFM, segulai sejalai.

0: Kitab Jatuh Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dengar ke YFM, radio keberitaan kita ditinggari.

Sekolah Sejak Laiga YFM bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Anugerah tumegak kena tabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pagi rewind.
2: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
3: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau baru bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: dah kemana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh yaudah mana ngah tu
3: sama
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.